0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: Mokci, Mokci, marilah kita dengar radio FM 95MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Kalau tak mau jadi nyakit, sumpah-sumpah, nanyalah ke video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Kita banyak kita nak buka ya lah laning. Nak tak buka hidup nebah, hidup wak buah dah laning. Lepas tu banyak kita ni dah sakit urat lah seorang ni ni. Bagi kita dah sakit urat seorang ni lah. Haa, menyakit tai dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakep buat tu. Ya buat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan banyak-banyak. Gopo tu ubat yakep pun ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu ke banyak kan ni banyak ni. Contoh, Decofinet. Ni, Decofinet ni. Butai cak kuning kun cak kuning leluh-leluh tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi nya gopo? Bufain. Ha, bufain, ibuprofen. Kalau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit tapi banyak lah. Jadi macam ni. Buat tiga perkara ni buat kita nak makan. Lepas tu lagi ni pasal ubat cuk. Ubat cuk ni apa? Buat tiga perkara ni bos jabin makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rup tai seram deh. Rup tai seram. Kau kena giduk fok tai, kena giduk basuh tai tu deh. Banyak-banyak kan nama satunya tu. Gapa nyakit kecil manis. Yang kau banyak lagi ubat ni sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat lah sakit urat ni deh. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat, makan sehari dua ke gini sakit. Bubuh ke gini. Tuk-tuk ni sikit-sikit tu, wasa sakit sikit-sikit. Makan boleh sehari dua, kau tak ada masalah. Tapi kau ada masalah gapa? Duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah. Apabila kita sakit urat, dengar lama. Ah, duk makan ubat dah sehari dua, tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo. Di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Lepas tu tak boleh makan sekali dua, bertiga kalau ni. Dah. Kalau makan, makan sosok. Kalau makan hak ni, dangin makan hak ni. Dah, jangan makan. Makan soso. Pilih makan soso. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kah, tai pun selerok kot tai pun. Kalau ubat ni tak banyak kelimaan kah, boleh fok tai lah. Ha, tu gini bomo nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk nak bukit. Wasok, tak sedar rasa. Weh, duk sakit konu, sakit konu ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan jaket pot semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan semua tu, nunggu jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa, habis semua kena dawak tu dah. Ah, dah. Ini bomo nak saya ni lah.

0: Sawah Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Hey, Verum. Sungguh dah, kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tai. Mari ni bomo nak kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat tagu makan ubat air nyakit tai. Ada fak kita tanya masuk tak, eh kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu nak jadi nyakit tai dak? Ah, sebab orang jadi nyakit kecil manis tu jadi nyakit tai banyak. Ya macam ni, yo nyakit kecil manis, darah tinggi atau khaiman ni dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau khaiman tu yo nak wi darah tak gi di tai. Apa tak gi tu tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bermoyak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit catur, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri tak turut bermoyak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak, ha bomo kata makan ke dinding pianing skodaning ada, ha kalau makan turuk tu insyaallah tak jadi nyakit tai, sebab bomo nyiruk jaga dah, bomo ye tahu dah kata kena makan ke dinding tak lebih adanya ning dah. Kalau tengok dah nyakit kemanis kita ni jadi kau teruk, kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat aku kena makan dah, dia tak wih ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punuh. Dia nak jaga si ada. Bermu nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, kalau nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Kalau nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat manis nak tinggi, manis tu lagi duk sekat. Buat widarah, duk sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Itu kena pehel situ. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi, kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat pun kau banyak. Ha, kalau bertukar, tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita makan ubat semu fry? Ha, kat kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangnya, makan tu berhenti ubat bomo lah. Dangnya lah makan sekali. Dangnya tu pergi makan semu fry, berhenti ubat bomo. Ni tak ambuh. Ha, hak ni nak jadi tai ulot ni. Pasal lagi pula, ubat semu fry, hak rasa ubat majong tu. Ha, ubat penama, gitu capur ke pot, hak tu hak bahaya tu. Hak tu hak bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak hak bomo, hak tu bomo tak sokan lah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe kata kita makan ubat apa? Makan ubat kecil manis tu nak jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry tu kita nak boleh hakai dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Ha inilah jawapannya tu.

Terima kasih kepada peminat semua dan didengar daripada Rongai Patana Kita Masa ni, hubungi yang kedua dah di masa berehat. Peminat semua boleh kita dapat dengar khabar berita setiap masa daripada Gelamai FM 95 MHz dan Radio Sota Jala Bahasa Melayu tepatnya 24 jam dan setiap hari dengan Rongai Patana Kita pada dengan adik Dina di masa lalu dah. Hari ini jeput cara-cara kita boleh jaga sikit dengan hak udara dan peminat dengan krom otuk ni yang mudah ia agak gata pada tepat 9-13 tu lakum nak ada ujian sekali lagi di pada selatan Thai kita di pada mana ratik dah pia duduk di pada wilayah Jala Taning Nara dan Goro dan peminat nak nak ada ujian turun berat di pada tepat 9-13 tu lakum dan peminat iaitu we kita jaga we yang malas sikit dah di masalah ni dan rumah mana hak yang di tempat-tempat dengan wahi Aiboh dah Aiboh start start mari kali dengan ujian turun maestar jadi I nak rapai tak ada iaitu we jaga dengan mari lepas mari ujian dah sampai saja dah tetapi dengan lama kita jadi nak rapai I ni tak ada jadi I duduk di situ dah dengar bos sikit-sikit dah daripada ku atas patah dah iaitu we jaga sekali lagi di pada tempat miles apa 13 tu lakum dah kita yang pamak di masalah ni iaitu di satu lagi dengan peminat mana hok duduk di pada kit dah sebab ataupun kit seting no pun boleh juga di kita nak gi cedek dulu pun boleh juga dengan tesaban nakon yala ataupun tesaban meng seting no yo bagi bagi apa bagi karung pasir dengan kasop saya kita gimmick boleh iaitu bawa gapo gitik peminat dengan kasop saya ni ataupun karung pasir ni yo we kita bawa dengan bab pacacun hok orang duk dalam kit saban seteng no ataupun orang hok duk kit saban tu gimik hok saban nak kerja lah dah kalau orang hok duk kit saban seteng no gimik di kit saban seteng no dah mik di pada masa 24 je gimik boleh lalu dah di pada cut rap dia lah ke mana di tempat ngan pongkan lek bantau sarana pai duduk di pada cabai 3 situ dah peminat kita bawa laktan kita dengan bab pacacun hok kita duduk dalam tempat setting no ataupun no tu tanya khabar lagu mana di pada 073-24-520 inilah di pada setting no deh dengar tak kena bayar duit deh gimmick free boleh ia camkat di pada keluarganya tak ada lebih kurang 20 karung eh peminat iaitu jaga-jaga di masalah ni jaga dulu kita boleh tengok dulu inilah saya jemput kepada adik kakak kita daripada Rongai Patana Kita Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada Rongai Patana Kita Masa.

0: Herung, sebab apa jamalan ni well jadi nyakit
1: semua. Ya, terima kasih kepada peminat semua duk didengar di pada rengi patenak kita masa ni. Tengok masa jadi masa lewat ada silap salah mana. Saya minta maaf di rengi di ratik patu klik mai jumpa pula pada hari esok masa itulah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada Glamme FM 95 MHz Tasing Radio Sotajalah. Pasal Malay tepat 24 jam dan masa ni saya Dina Fayira Jelak minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

95 MHz, Teseng Radio Sawatan Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatan Jala 24 J.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua, peminat nak mai berkongsi sikit. Semoga learning tu banyak dah umur sekolah dia katuk dah. Ha, dah ada-ada hok baru duk periksa baru. Ah gitu kita kena jaga-jaga dah apa ni nak wi anak cucu kita selamat. Hok duk cuang hok kalau katuk ni dah. Jangan pelepah anak-anak cucu duk mai sungai, jarak ataupun tepi batas peminat dah. Bahaya peminat. Betul beringat-beringat lah takut-takut musim-musim hujan ni dah. Budak-budak duk mai takut tengah-tengah padai, takut kilat kalau mana dah. Kita kena beringat juga. Jaga-jaga kesihatan atik peminat dah. Jaga kesihatan ni lah mana. Berehat, tidur, wi cukup. Makan ni cukup 5 mu. Minum air, air suwe-suwe. Bukan air saja dah dah. Bukan air manis dah, air suwe-suwe peminat. Betul terosak tu jangan duduk main sangat lah. Terosak ni tak malak mana juga. Duduk dengan terosak seumur. Kabar-kabar punuh mata. Mata bekok pun ada. Kadang-kadang apa ni semati san pun ada. Haji boleh tu kita cari surat-surat ataupun kicekam gonai lah video mai. Peminat. Bergerak tubuh badai atik. Yang budak-budak kalau yate mai bola. Tino ni mai berjual. Haji dia tolong apa ke dapur. Tolong-tolong ibu bapa lah. Wak-wak dapur ke nyapu ke tak apa juga. We bergerak tubuh badai. Peminat. Pulak dia kata hari-hari kalau katuk ni duk ibu bapa pun duk rumah pun kita apa ni we masa ke anak-anak katik. Ha, jangan duk mai terosak kalau ada anak. Ni dok buat ada anak ni mula duk mai terosak tak padu dengan dia. Tak boleh kita kena padu kecek dengan dia, duk dengan dia. Ha, kalau dia besar tu dia tak luar dah nak mai duk dengan kita. Ha, duk kerja kan gitu kita kena masa ni kan kecil-kecil kau duduk kecil ni kita duk mai dengan dia, kecek dengan dia reh. Ha, hon ini penting sekali. Betul cari apa ni kicekam lah. Kalau katuk ni dia buat ramah ataupun buat nasi-nasi yang mudah-mudah je lah deh. Ataupun main bola, buat ngan pradit hak dia, kanak hak dia cok. Ha, ni lah. Cuang hak kalau katuk ni, kita yang ngewi masa tu luwe. Ha, kita bagi-bagilah anak-anak cucu kita katik. Ha, masa-masa video tu jaga-jaga katik. Ha, gini penting sekali peminat. Yalah mana peminat tu cocok udara sekarang learning tu. Ha, ya gitu tak tahulah learning apa ni. Kalau untuk ni, dia kata kita kena beringat lah ujian nak turun tepat 9 sampai tepat 13 tu lakum 2,569. Ujian turun sangat lebat lah. Hak mana tepat-tepat apa ada biasa berlaku boh dah tak ada utuh lah kita kena beringat je. Cede-cede bagai-bagai ke apa duk gendah tu kita akik buat tinggi sikit kesan ke apa siap-siap. Supaya ramai kadang-kadang ujian tu setar je. Air pun ada, air pun naik. You know dia tak rabai jadi tak ada. Gitu kita kena cede siap-siap pair bagai-bagai kita. Hak penting sekali. Peminat. Yo gitu kita pergi berehat dulu. Maju pop blog setelah lagi sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian. Ya, gitu. Siapa sisi yang terakhir? Mari gosip-gosip sikit. Pesan-pesannya ke ibu bapa, jaga-jaga anak-anak cucu, ratik, peminat deh. Lalu ni cuaca udara dia sangat tukar. Udara tukar ni tubuh badai. Orang okay, panggil pumkan genoh ni, dia mudah lah nak demai. Batuk, bersing ke apa itu lah. Lalu ni penyakit urut timur, penyakit demai nyamuk, penyakit kaiwat jai ataupun ASW, peminat deh. Kita kena jaga-jaga, we kejap peminat we lah. Kesehatan anak-anak cucu kita ataupun kesehatan kita sendiri orang tua kita apa minat. Ya petang ni kalau ada gapo salah sedikit banyak di jam ni minta maaf belako, jaga-jaga kesihatan belako, selamat belako. Betul, terima kasih peminat, terima kasih Puan Osupaudi Chai Wisit Puan Osawarajala di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

bahayanya awak kereta dalam musim panas ni. Ah, macam mana mari mengenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, banyaknya fakitanya tu dah nampak dalam ni tu duk pelaga kereta, duk balik kereta dalam musim panas ni. Ah, sebab apa? Ah, mari bawa mana oya dah. Ya macam ni, bawa musim panas ni dah, bawa udara panas, terik panas nya tu. Yang satunya tu juga kita mudah tak yak, mudah mengatuk. Begitu kalau kita buat kereta, ah, tengah dok panas-panas, lebih gul pas zuhur sampai asar contoh panas terik banyak tu, kita nak mudah mengatuk. Tak apa dengan kita tak ada tidur malam tu kerana kita tidur tak cukup kerana tu jadi lebih lah. Jadi kau teruk lah. Ah, tu sah kita tahu dah ni. Tapi oh, kita banyak kita tahu. Ialah yang kedua. Yang kedua ni iaitu apa? Apabila kita nak cak kereta tengah panas, dalam kereta tu kauh panas lah. Dangai gaduh masuk dalam kereta. Sebab apa? Sebabnya tu ya dalam kereta dia ada di kereta-kereta kita dia banyak ada getah. Ada getah tu buat daripada minyak. Begitu apabila dalam kereta kita kauh, dalam air kita dia kauh panas, hawa minyak dalam getah-getah tu ya bubik mari. Buat tu baik mari itulah. Buat kita pening, buat kita tak gerak, buat kita lemah, mudah mengatau. Ha, kalau isap lama-lama, siapa yang dimarahi? Begitu, kalau kita cok kereta dengan panas tu, buat kita buka kereta, buka cumi kereta ni. Buka wih-bih, pasal ebu berderah, hamak awak, hak, panah-panah tu baik wih-bih dulu. Jangan ada masuk kereta. Buat kita berasa tu, ah, air kita, kita ambil tangan tak di air kita tu, ah, air ada awak sejuk tu berderah. Baru masuk kereta, lepas tu kita walk dulu sikit. Wih, hamak hawa panah dalam kereta tu baik. Kau katuk cumi kereta. Barulah hawa-hawa tu baik wibih. Ya, wak kita tadi tak pening, tak mengatuk, tak gerak. Lama-lama tak jadi maring. Haa, bermula soyak dah cara hawa minyak ni. Dah. Yang ketiganya tu dah. Kalau kita wak lama-lama tu dah. Berlebih lagi dalam kereta ni ada orang banyak orang. Haa, banyak. Duduk dalam kereta tu. Kita katuk semua dah. Katuk tu pun kita basik air. Wah, pakai ada menyawa yang belakang lagi no. Oh, si cik je kau kurek dalam kereta gitu. Ya, kau kurek. Boleh ya kurek-kurek tu je buat kita kau mengatuk, kau tak rak. Begitu, kalau kita buat kereta lama-lama, tengah panas. Lepas tu dengan lama, lepas tu, last year tu, kita buka di air kita ni, ada tu, pak. Boleh. Baik. Udara luar masuk. Ah, tambah oksigen masuk dalam kereta kita ni. Sebab, buat kita buat lama-lama, pakai-pakai ada menyawa belakang. Oh, si cik je kau kurek, kau mengatuk. Bawa kau mengatuk, kita buka lah ibu ni. Ha, buka pak tu, udara luar yang masuk. Udara luar masuk, oksigen kau banyak. Ha, jadi kita hilang mengatuk sikit lah. Ha, kalau malah buka cumi sikit pun tak apa. Atau, kita kata buat kereta lah sedia 2 jam, kita berhenti dulu. Tubik luar kereta, pergi nyawa, buka kereta tubik sikit. Wih udara, luar masuk. Wih oksigen masuk dalam kereta yang banyak sikit, kita tak ada mengatuk lah. Ha, ni lah, 3 perkara yang bawa nak pesan. Kalau kita buat kereta musim panas, idoi padah, lepas tu dan nyawa kereta cun duk panas sangat-sangat. Yang keluarnya tu, kalau kita jok kereta tengah panas, dan yang ada masuk kereta, hamak awak tu baik dulu. Yang ketiganya tu, kita kena tamak oksigen masuk dalam kereta kita dengan kita buka tepat je ni, dalam air ni, atau buka cumi atau kita baik luar. Haa, tu yang bawa.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

bahaya dok kalau kita tak makan kafe apa tu kita buat sakit kepala. Ah, mari bomo aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada hak bahaya patu ada hak tak bahaya. Kalau kita sakit kepala sebab kita tak ada makan kafe, hak ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, patu kita gi makan kafe, patu kuasa sakit kepala. Ha, hak tu bahaya. Ya macam ni, yo ibu kafe ni tu kerjanya tu dah. Yo buat urat darah kita tu dia jeruk halu, kalu. Ha, hak biasa je dak macam ni. Batu bawa kita makan kafe tu jadi jeruk tu itu. Ha, buat apa ya jeruk ni tu? Dia buat wih kuam dan darah kita ni, dia kot tinggi. Ha, bawa kita buat jadi kot tinggi itulah. Dia buat wih kita ni, wasa segar, wasa tak mengatau lah dah. Dia orang makan kafe ni, ada wasa dua jenis. Makan sekadar sedap saja dengan makan sebab dia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu, kalau kita berhenti makan tu, dia tak ada berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni, dia tak ada tukar nama. Tapi kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit kepala. Sebab apa? Biasa itu urat darah yang besar ni dah. Bawa kita makan kafe yang jeruk. Bawa kita makan lama-lama tu dah. Urat darah kita tu je lah. Dia tahu tak nak jeruk banyak weh. Yo bekok lah boleh. Ha, yo bekok kopsa. Bawa kita makan kafe yang jeruk juga. Ha, tak apalah. Tak rasa apa lah sedap tu. Bawa kita berhenti yang kopsa. Lepas tu kita makan kafe yang jeruk. Pahaya hidup kopsa ni. Kalau kita nak sakit kepala, bawa kita makan jeruk klik, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa. Tapi sakit kepala lah. Tetapi, kalau orang tak biasa makan kafe, dia duduk ke dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengan banyak, lepas tu dengan pekak kena tu, dia jeruk banyak. Boya jeruk banyak tu kena. Lubai tinggal halus teh. Apa, lubai tinggal halus teh ni kena. Kuang tu nak tinggi banyak. Boya nak tinggi banyak, sapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali. Dangin makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekat lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita nak sakit kepala. Pas sakit kepala tu boleh sapa kita nak pecah urat darah dalam kepala. Tapi orang yang lekat kafe, boleh makan tak boleh tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena perubat lah mereka macam ni. Ha, perubat macam tu, slow sikit lah. Tapi bermu, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak boleh. Nak makan kafe tak boleh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tu ngeri. Nak makan kafe tak boleh. Kita makan, jeluk air batu ke apa-apa. Sapu kepala, jelung kepala. Ha, jelung kepala, boleh jelung kepala tu. Urat darah ni jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelung dengan banyak, dia boleh jeruk klik semalam lah. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak pubat. Orang sakit kepala, pergi puasa. Sebab tak ada minum kafe. Kita puasa ada nak tahap seminggu ni. Tu kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bagi kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau biasa makan 4-5 negelah. Sehari tu tinggal satu ke dua gitu. Apa dia lah. Kalau makan satu dua tu mulai. Tapi kalau makan 3-4-5 tu tak mulai lah. Maknanya total

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh hati.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

yakni hati yang kau tak teringat an maulaka daripada Tuhan kau. Rafilan an maulaka al-kadah kau ya lupa hati kau tu tak teringat, tak terasa kata daripada Tuhan kau beri hakikat. Hak lagu tu orang panggil apa? Bahwa hirmanun ala tahdi. Iza a'tauka begitu, jemlah jawab iza nak capu mata sarah dah ni. Bahwa hirmanun telakah dulu tu. Aku dah cari tak temu. Bahwa hirmanun maka iaitulah i'tok. Ambil masdar bagi a'tau. Ambil masdar buat alilai dipendek. Bahwa ayil i'tok. Memberi atas buk tu sebenarnya hirmanun. Itu sebenar tegak tu. Apa tu undur klik? Bahwa hirmanu wa inkana ata'an zahira. Dan jika adalah ia al-i'ta'ul maksud tu, orang panggil berilah pada zahir. Zahiran maksud binanya qafir. Ata'an tu qabakana. Wa inkana, dan jika adalah ia al-i'ta' ataupun i'ta'uhum, memberi mereka itu tu, walaupun zuhir panggil berilah zahiran. Pada zuhir panggil beri. Kita tak ada minta. Ya mari-mari hadiah beri. Kita tak ada cari. Saudara mari beri. Tu zuhir beri. Tapi kalau masa aku terima ambil tu, aku ingat kedak kata ini dari Allah hakikat. Allah buka capak hati dia pasal nak beri. Kalau kau lupa gitu, dia panggil hirmanun tu. Panggil tegahan tu, ay batinan. Pada batin, ay fil haqiqati. Pada hakikat benar itu tegahan dia panggil. Bukan beri sekali. Zahir nampak beri, hakikat bukan beri sekali. Tapi kalau aku sila kata pemberian tu hakikat dari Allah, cuma Allah gerak hati mereka berasa nak beri. Berasa mesra nak beri. Maiklitah berasa nak beri dia ada juga. Dia orang ni tu trik bakir kedekuk lah mana pun dia main ada berasa nak beri dia juga. Mau beri barang tu ke dia. Berasa nak beri ke dia. Ada. Kira-kira tanya berasa pelat. Muka kadang-kadang orang ni barang dia tu. Ayah barang dia nak beri ke orang. Atas kok mana yang beri ke orang tu? Mau beri ke dia tu? Katanya dia. Pasal nak beri. Itu dia tu. Ya pada. Itu dia tu. Pasal nak beri ke dia. Tu. Lepas balik kawan tu terima tu dia. Kosak lagu mana hati dia. Dia ingat tu dari Allah pada hakikat. Tu tak apa. Dia panggil tak lenyap dalam hati. Walaupun terima. Ambil daripadanya zuhir. Daripada makhluk. Hala beri. Dia terima pada zuhir, dia terima hakikat daripada Allah. Dia berkata, itu tak apa lah. Orang arif dia situ semua. Tapi bagi orang dia tak apa saja. Orang nasibah orang lain bagi dia tak apa. Dia ambil panah. Panah lah. Allah apa tu lah. Dia tanya. Anu hati dia tu. Hati dia ni ada dengan Allah semua. Pemberian dari Allah. Minallah. Billah. Ilallah. Tak lupa dah dah tu. Dari Allah. Dengan Allah, kepada Allah. Mesti kau tu lah kita ni. Mungkin kita rana luah, kita rana pun. Mutablik tak lepas dah. Minallah, ilallah, billah. Tak boleh ada. Daripada siapa? Daripada Allah. Duk dengan siapa? Dengan Allah. Nak ke mana? Ilallah. Bagaimana? Itu mesti kau lah agak tu. Lepas tali pun, mesti kau lah tu. Ikat kau pun, mesti kau lah tu. Kita dak doa minal kita ilal kita. Kita lah itulah. Allah minna ilaina kita. Daripada kita, daripada kawan. Kedemo daripada kawan ke demo. Tu kita. Nak demo nun dak daripada tuan kita kepada tuan kita. Lah tu. Tu bezo jauh tu. Nak sampai situ kata dia tak payah kali kata diri. Tapi seru berasa di hati tu hak tu hak payah. Sebab itulah dia kecek kalau kecek betul hakikat. Nampak zahir makhluk hala.

kacau je aka. Ah, dia ada barang majak yang boleh sandar. Oh, api nyolok waktu habis makan hang rumah kau tak tahu. Ah, berlaku kebakaran. Oh, angin ribut kuat semua. Yang akik rumah berapa dia tak tahu. Tengok tu, isnak apa panggil? Majak ya. Oh, ubat ni baik sungguh. Selas biji sebutir, oh, hilas lalu, oh baik. Isnak majak ya. Sebab duk bunuh. Itu adalah perasaan yang kata hakikat. Lah hakikat, ubat ni boleh menyembuh. Haa, tu tempat bunuh lah. Sikit sangat ya. Kita orang mu'min tak, kecek sana majak ya. Nah, ubat ni baik boleh menyembuh. Apa baik boleh menyembuh? Cara majak. Cara hakikat Allah Ta'ala. Lepas tu nak pergi pada zauqi pula sekali lagi. Nak pergi pada rasa. Kecek gitu rasa tu Tuhan semua. Ah, tu ada cara sini tu. Jadi, apabila kita nampak makhluk hala beri bagi kita. Pada zuhir pun. Wa in kana apa dia ata'an zahiran. Nah, walaupun zuhir tu beri daripada makhluk beri. Tapi hakikat daripada Allah. Ah, hakikat daripada Allah. Jadi kalau kita ambil dengan hati kita terlupa begitu, sebab dia kata iza a'tauka shay'an fa akhadhtahu hala kaunika ghafilan 'an maulaka. Apabila beri oleh mereka itu makhluk akan kau akan shay'an sesuatu sedikit daripada dunia kata dia. Fa akhadhtahu maka akan ambil dia akan shay'an itu hala kaunika. Hal keadaan kau ghafilan yang lalai. Lalai ni lalai hati lah. Keadaan kau yang lalai. Hati kau mana kau tak ada pandai kata daripada Tuhan. Nah, kau lalai situ. Ammaulaka daripada Tuhan. Engkau. Hah? Iza begitu. Bahuwa hirmanu. Temihuwa hirmanu khobahuwa. Bila capur mata darah. Maka iyalah. Iqba'uhum ambil masdar akba'u tadi. Memberi mereka itu tu ke panggil apa? Itulah hirmanu na tegah tu. Beri sini tegah lain. Beri sini tegah lain. Wa in kana jadi ke adalah ia iqba'uhum tu. Dah memberi mereka itu walaupun ata'an panggil berilah zahiran ay fi zahir. Pada zuhir itu begitu. Tapi hakikat tegah. Batinan hirmanun batinan. Apa batinan? Aisil haqiqati. Dia kata. Pada hakikatnya sebenar tegah. Beri sini tak beri lain. Apa itu misal kau nak? Kau kita buat kerja apa-apa barang itu barang baik. Tapi kosak kita nak ke dunia. Tahu beri. Kau kita kata buat amal nak murah rezeki dah. Zikir banyak ni berapa pagi, berapa balik pagi, berapa petang, berapa malam pula. Amal ni murah rezeki hati. Tak situ. Ay, murah sungguh. Murah pagi tu mari dah. Mari dah. Benda tu benda ni Allah. Ramah lah tuanya. Orang pun pakak atau dia tu tak berkat. Dia orang tengok rezeki kita pun nak hati. Murah amal ke apa eh? Baca apa? Baca muka tu. Oh, amal katik suka semai dia apa. Lepas tu nyemari rezeki. Oh, jadi ya. Jadi ya tu. Oh, amalan ni jadi. Aku ikut muat tu. Aha, ramah. Tuhan tak ada dah. Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak ada. Tak apa yang kabar lagu tu. Tu hirmanun. Boleh lah kita buat amal zikir nak murah rezeki. Boleh lagi. Tapi akhirat tak ada. Tu kata hirmanun. Muduk zikir sama kemari tak ada. Ada anak pada nak pahala. Hamba boleh dah pahala. Ganjar, ajar. Hamba boleh dah gaji. Kau bilang mu nak murah. Kau bilang murah mu rezeki. Akhirnya tak ada. Mereka ada letak di situ. Tu kata zuhir beri hakikat negah. Habis dia kata ikhlas. Kita nak gapo buat tahu itu mata. Tu kata zuhir beri. Ya berduyo-duyo orang main beri itu beri inilah. Weh, oh murah rezeki. Akhirnya esok nak ambil pahala tu tak ada lah tu. Hirmanum. Cuba kita buat kerana apa kita ambil kerana Allah. Kita buat apa kerana Allah. Lepas tu sekejap berdeku mari beri. Ini daripada Allah. Daripada Allah. Hati tak lupa situ. Tak apa tu. Kita tak. Allah. Ada ayah salah. Berarti tak apa. Dia tak sabung diri. Tabung lah kalau kereta basuh lah, kek bila, tu dia bolehlah.

0: Sina ha, tu body, body dah. Maknanya hati. Tu makna dia. Wahyalah hirmanun batinan ay fil haqiqati wa nafsil amri. Atas tafsir dah. Pada hakikat yang sebenar dan pada diri perkara tu kot tu. Ha, diri perkara semua menegah. Dia beri, kita nak dunia dia beri, tapi akhirat dia tak beri. Haa, tu atas hakikat menegah tu. Sebab apa? Ha, dia boleh kata begitu. Panggil menegah kerana beri yang bertambung-tambung ni. Lima fihi. Ha, lima ay lima wujida fihi. Kerana barang yang didapatinya barang tu, fihi padanya. Ha, pada apa? Pada apa tadi? Min ru'yatika li ghairillah. Ha, situ tempat silap. Ha, kerana pandang oleh akal bagi yang lain daripada Allah. Ha, itu dia. Ha, min ru'yatika daripada pandang akal, ha, bagi yang lain daripada Allah. Tadi kan akal ambil hakadah hati akal lalai daripada Allah. Ada. Ha, akal kita pandai ke benda, tak pandai ke orang tu dia beri. Tak ada pandai kata Allah menggerakkan dia pasal nak beri. Ha, dia lupa situ. Ha, tu lima fihi. Kerana barang lima wujida fihi. Kedih tu nak kedih apa dia? Muta'alak fihi yang jelas jumlah jadi silap mak. Ha, eh, dalam jumlah tu. Lima wujida kerana barang yang didapatinya barang. Fihi padanya pada atak tu. Gapa? Amin. Ru'yatika daripada melihat engkau li ghairillah. Melihat akal sesuatu lain bagi Allah. Nah, kerana akal dah lihat bagi yang lain. Akal yang lain pada Allah. Apa tak nanti dia dah. Lali ta'diyah lalu. Lali ta'diyah mafu ru'yati. Min ru'yatika li ghairillah. Daripada melihat engkau akan yang lain daripada Allah. Wa wuqufika ma'a huzuzika. Ada lagu silapnya. Daripada berhenti engkau serta yang lain. Serta segala habuan nafsu engkau. Huzuz. Huzuz. Yang ni ay ma'a huzuzi nafsika. Kedua mubahki. Dan berhenti engkau. Engkau duk tupu kepada habuan nafsu engkau. Ha, kalau hati engkau tu silakan daripada Allah, kita terima kerana terima pemberi Allah. Ha, tak terima tak boleh lah. Supaya pemberi orang besar raja beri, kita tak terima. Ha, tak boleh. Kehormatan dia ni, tengok kita mengaji. Nah, ha, apa yang kata, ini raja perintah, ha, suruh apa, buat jamu yang besar seluruh rakyat dia tu, dia jepuk semua. Ha, kita tak hasil, tak leh weh. Nah, marah dia, dia jamu kemang, dia apa-apa semua, habis itu kita tak pergi. Ha, cerita lagi, mana ada dia? Ha, itu dia, deh. Tak leh, ha? Salah. Itu dia. Hak ni pemberian tu, ha, tak terima. Itu dia, deh. Sebab tu, apa yang kata itu, masalah hati. Kalau tak kita lupa situ, nama kata kita dok panekan yang lain pada Allah. Serta pula kita berhenti di sisi nafsu, hamba-hambuan nafsu kita. Itu sebab Allah. Sebab itulah kita kena baiki hati, puji hati itu dia lah. Semok banyak sangat. Nah, semok pun kita tengok apa dia di hotel dah. Semok lah, nak lalu pun tak boleh. Bukan semua hutan saja berduri pula Allah. Susah. Nah, semua hutan saja pun susah nak lalu. Dalam semua yang ada belakang. Dia semua tak. Benatang buah pun ada. Dia semua ni. Ah, bagi tu hati kita dia semua lah kutu. Pak misal dengan benda kita nampak hisi. Bagi semua. Tak nak pernah berani nak lalu kata-kata. Tak berani ngulah dua lipat ada belakang. Anak beringat. Nah. Ah, lepas tu duri pula dah. Oh, takut kita masuk gitu. Ha, ni pun sepatutnya hati kita dia semuk sangat. Ha, dengan hutan-hutan banyak sangat. Ha, nafsu pun ganas sangat. Dia menyusup oleh semuk tu. Ha, tu tak ada jalan lain. Melainkan kita kena tebah. Ha, tebah merung. Apa bukan tebah kali tu. Tebah kali dia tumbuh mula tu. Lebih dah dulu lah. Nah, tebah bakar mati je. Lepas tinggal dah hadu-hadu. Naik mula tu kuat dah dulu. Ya baju. Berarti kena tak mau. Sebab lah hadis syarak ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Tengok dia. Saya kasih-kasih amal kepada Allah, amal yang berkekalan. Awak tak mau. Sikit kali tak apa. Kau ingin kala. Kita mengaji lah. Ngapas baris, dua baris, mengaji baris, dua baris. Tapi tak mau. Gitu. Ni sungguh-sungguh-sungguh mengaji pun tak tidur. Baik matahal. Nenggelik. Nyaklik. Tak ada jauh-jauh. Habis. Habis aku tu. Aku tu kata kau cungah. Kata kau cungah. Ah, macam tu. Dia nak tomo. Nah, apa itu dok misal itu lalu tak pernah tebah je lalu semua lalu gemari gemari gemari ya, nah. Jadi mati ke ufuk. Jadi jalan dengan sebab itu lalu gemari. Tomo lalu. Apa itulah hati kita pun kita dok bak tomo dok gemari dok dengar dok berkira semua mudah-mudahan hati dah titik mudah-mudahan kita pada berdoa pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukakanlah mata hati dia, beritahu fitlah. Ha, dia minta semua dengan dia, ampunkanlah dosa. Ha, itu dia buat-buat tebah semak saja dia. Ha, itu dia antaranya. Ha, klik kepada mata semula. Wal man'u minallahi ihsanu. Ha, satu lagi. Dan bermula menegah daripada Allah. Allah tak beri dah. Kita dak nak tak beri tu. Ha, hakikat gapo we? Ihsanun. Ha, ialah buat baik daripada Allah tu. Ha, payah belakangnya dah. Dia tak beri tu nama dia buat baik. Ha, supaya dia dak minta tu lah. Kita minta gapo-gapo dengan ayah. Kita ayah tak beri selalu. Wemo tak beri terus dah ya. Nah, kita minta tak beri terus. Tu tak beri kalau mau nak guna. Nak bukan lain kuih. Kadang-kadang dia nak beri maha pada kita nak lagi. Tapi kita buat nafsu buah tak sih dia nak beri maha. Apa budak tak kerti ya. Nah, kata-kata ni maha malam tak sih dia nak dia ada. Nak main ni pasti dia ada. Kena beli gulit hau ya. Kita tak beri dia merah beri juga kerana gitu ya. Jadi sebenarnya hirman tu dia panggil. Adapun kita nak satu perkara, Allah lebih tahu bagi hak kita nak tu bagi tak comel, dia tak beri. Tak beri tu sebenarnya dia buat baik. Ha. Supo bomo tak beri kita makan. Ha, kata ana, bomo karik belako. Ah, kata bomo karik itu kita cari dia. Dia tahan dia mau menyakit dia mau nak patah nah, 2-3 perkara dia. Pasal tu pasti hak kita urahikan dia. Mudah kita lah. Nak mati ni tiga perkara ni. Kenapa? Ya, kita wahiskan. Dia suruh patah. Rasa orang anak. Jadi kata kelip dia bomo dia panggil dia menegah ke apa? Dia menegah lah suruh patah tu. Tak kita makan. Tak kita minum benda tu. Menegah. Tapi hakikat ke apa? Ihsan. Dia buat baik tu. Mungkin dia bela kita. Nampak? Dia berubat kita. Tapi kita tak kerti tu. Bomo ni karib belakang. Puno pasal hok ngai mepek bomo. Pengangat apa pengen lagu tu. Kita ada uzur tu. Kita ada sakit tu. Ha ni kata bomo karib belako. Pasal tu pasal sekali waktu kita bomo tu. Nak gi bomo tu makan belako tu. Apa? Habis dia ada celah. Orang lah ni lagu ana. Pak beranak pak kalau perempuan beranak tu pula makan belako. Baik batu. Batu atas tu. Lalu dah. Tengok segala labu tu. Makan belakang. Masa tengok. Pakai kecep besar pula. Tengok macam melon ni. Orang dulu gapoh. Tak ada kata. Orang dulu gapoh tu makan kekering tu dia. Orang dulu gapoh. Kena duduk dia. Ya tak? Nah. Duduk berapi. Lah ni dah. Pak nak butuh lah dah. Anak tak dah lep meka. Mak dia memang butuh. Tengok orang lah ni tu dia. Pahamula tak ada apa. Dek. Pamula tak ada apa, mula yu gi yu mari. Orang dulu kemah. Lah itu ke? Patah lah, mau mana duduk dia lah, mau mana anak akal yang sering jalan di dia semua kau tak rasi. Kalau ni tengah mutu orang kereta. Weh, tak mau beranak, orang anak mari. Lah, awak kereta dah. Orang dah ni, pakai kecek sah. Orang dulu gapo? Ya, cek aku tu. Ngaji pati gak bom ngaji. Oh dulu gapo? Ya tengok. Ini perangai punoh orang panggil. Kerana dunia main. Ingat malak. Beki kakak tu ke sana tu. Tu dia. Kakak sombong mari banyak tu lah ni. Dia nak beki pakai sombong ni oi ke sana. Ha, itulah walau gimana pun, ha, iya iya. Ha, dia huwa huwa ghairuhu. Kata dia. Ha. Dia nak bagi semata dah, bagi kita. Orang lain kau dulu, bagi kita dulu. Ha, nah, wal man'u minallah ihsan. Ha, nak bagi dia tu semata. Apa makna? Ai man'ullah hilaka dari takdiah mabrur. Menegah Allah akan engkau. Ha, menegah dari dunia. Kedua lagi. Ha, mafu yang kedua. Terkadang binafsihi, terkadang dengan an. Kedua lagi. Man'ullahu laka ay'ani dunia. Bermula menegah Allah akan engkau. Ha, ayuhal abd atau ayuhal murid. Allah menegah tak beri ke engkau. Ha, dari dunia ke duniaan. Wa adamu iqba'ika. Nah, tafsir tu. Dan tidak beri akan engkau. Tu nak tafsir mana man'u'ah. Menegah Allah akan kau anid dunia dari keduniaan dan tidak beri akan kau tu apa tu panggil tu tak berilah nama hakikatnya ihsanun itu buat baik tu apa minta bomo tadilah lidah apa tu juga yang nasihat pada orang yang baru melahir alihlah berjalan dirah-dirah tu dia. Hai apa dia itu nama buat baik itu orang panggil tu dia nak tua dulu gak belatu tua patah macam-macam nak tu dia hai sulam yarib sekira-kira lam yarib qalbuka anhu ni tempat nampak buat baik kok mana panggil tak beri ni panggil buat baik tak faham tu. Kita minta dia tak beri datang nama dia buat baik. Kita nak akhir tu boleh tak? Omoh. Omoh tak, tak boleh lagi, tak lagi. Ha, kita demir ya. Rejamu kata, demirmu tak habis lagi ni. Kita waktu pun boleh mandi dah ni. Ha, duduk cemas banyak hari tak ada mandi ni. Boleh mandi tak dia? Dia jamu, orang pandai jamu. Lingok. Ha, jangan gaduh lagi deh. Demirmu tak habis. Ya tak? Kita ni kan waktu peluh dah kita ni. Ha, nak mandi kita ni. Ha, jangan mandi lagi. Ya tak? Demen mu tak habis. Lama jadi kok demen punah. Ya dah. Ha, demen punah. Ha, demen punah lah. Ya, demen semula mengelak air tu kak. Ha, jadi demen pelu tak lagu. Luruh pi. Pak bulu palo, pak bulu kening. Ha, dia panggil demen punah. Dia panggil. Ha, dia nasihat. Jangan lagi kau dulu, kau dulu. Suk terik. Dia kata, jajah juga suk terik. Ya, we juga kalau ngarek. Suk terik lah kalau suara juga. Mek kain lak-lak. Ha, jadi dia. Basah-basah kain lak. Lak tu susah, dia kata, ya, ya, kasihan. Dia nak mandi, jangan-jangan, kau dulu. Payahlah aja, kalau pasal mandi, terah-terah aja, ukur kaki, kalau pasal, jangan-jangan, jangan-jangan. Omoh, lak, ya, aja. Dia bercanggah dengan nafsu kita. Atau panggil man'u, sebenarnya ihsan. Dia buat bahaya tu. Kita saya kita. Ha, nampak? Ha, tu dia, dah. Jangan orang tak kena kita. Mandi bila dong lah. Malak tu mandi. Ah, ni bahan lah. Malak pada yang muka je tu. Ha, dia duduk suruh buat tu dah. Ha, kena yang apa sama lah. Ah, tu malak. Nama apa lagi tu? Apa yang buat baik tu buat jahat. Ha, kenapa ikut kita minta dia beri belakang. Minta beri, minta beri. Tu nak buat jahat. Ha, kenapa? Ha, dia, sungguh. Nak pergi lagu ni apa aja. Nah. Ha, itu dia. Ha, itulah yang Syekh kata apa dia al-ata'u minal khalqi hirmanum wal man'u minallahi ihsanum. Ha, panak-panak je. Ha, nah, sebab ayat hadis lah cakap panak-panak dah pegak. Ha, huraian dia tu. Lah mana panggil buat baik? Kerana ha, apa nama ni? Haitsu lam yaghib qalbuka anhu bahwa apa umbatinan haitu di sini boleh terpakai haitu apa dia syartiyah boleh manakala tidak lenyap oleh hati engkau daripadanya dari Allah haitu lam yaghib ghaba yaghibu. Maksud lam amal jaza, jaza dengan sukun, lam yarib. Ha, mati dia, dia temu dua mati tu. Lalu tu buaya huruf ilah kerana menemu nak menolak daripada bertemu dua mati. Hai tu lam yarib. Sekira manakala tidak raib, tidak lenyap oleh qalbuka, oleh hati engkau, ayuhal murid, tak lenyap hati engkau anhu darinya, dari maulaka. Tak situ tak apa, anhu anillah lalu pun tak apa tu lah. Bila tak lenyap hati engkau daripada Allah, hanya senantiasa aku ingatkan dia ketika orang beri, ingat kata hakikat dari Allah. Bila kita nak tak beri, kita ingat tak Allah tak ada tu buat baik. Tu dia. Oh, orang panggil apa tu bila hati engkau tak lenyap dari Allah? Bahwa maka ialah mana dia. Itulah orang panggil kita lakuh mik kubaru. Asbun tu kabahwa. Itulah orang panggil pemberian batinan hakikatan pada hakikat. Berilah tu. Apa yang suruh kita puasa, itu berilah tu. Apa yang suruh kita puasa, kena tak boleh makan, sehari tak boleh makan. Itu ihsan lah tu. Atak lah tu, batinan. Undur klik. Wa in kana man an zahiran. Dan jika ia, apa dia al-man'u tu? Man an pada zuhir. Tak beri dia. Yang panggil menegah lah pada zuhir. Kita nak tu tak beri, nak ni tak beri. Waktu patah, hak ni patah. Pada zuhir menegah lah, zuhir tak beri. Habis dia kata kita nak buat juga, tak kita tanya lah kawan selalu. Kalau kita tanya, kita tak boleh. Dia tanya, kita tak boleh. Tu dia dek. Kalau kita minta, nak minta beri, minta empat kamik selalu. Dia main kerja takut tak beri. Tu dia panggil. Walaupun pada zuhir panggil menegah lah, dia tak beri panggil menegah. Tapi pada hakikat tak. Apa umbatinan. Ialah pemberian tu pada hakikat. Sebab apa? Li'annahu kerana bahwasanya Allah ataupun maulakah. Allah Tuhan kau itu. Alzamakal wukufa bibabihi. Nuskah ni waqfah. Ya lebih molek wukufa. Nuskah baru molek ni. Nuskah baru al-wukufa. Nuskah apa ni? Nuskah dulu tu al-wukufa. Maknanya tu lah ya. Kerana bahwasanya Allah Ta'ala dia tak beri di situ tu. Al-zamaka. Dia nak menetap iakan kau. Akan berhenti engkau di pintunya, pintu rahmat dia. Dia pergi hadrat-hadrat. Dia nak hidup kali dengan dia, habis dia minta tak bikin. Dia panggil al-zama. Misal apa itu dah nak. Dia ada juga, ada apa kita cara mengaji dulu. Apa kita nak beralih, nak pindah, minta untuk guru adat dia dulu. Tidak tahu kalau masuk dia dari guru, nak klik kita taruh dia dah. Adat tu. Dia minta tu, ambo wasana. Jangan dia lagi kau dulu. Mengaji dulu dia 2-3 tahun lagi. Duk lagi tanya. Hati tu susah juga. Dia nak pergi tak boleh pergi dah. Duduk dulu. Apa tu? Dia nak menetap sekali dengan dia lagi. Kita bakal asal minta. Dia minta, dia tak pergi, dia bakal selalu. Kena kita kira. Kena kita kira. Orang kira tak kena selalu. Dia panggil adatnya payah tu nanti. Anak keberkatan, anak, payah. Taklah Ta'ala tak beri tu, dia nak menetapkan kita, dia begitu dia lagi. Tu maknanya, ni kecek dia betul balarah, dia panggil. Tu nampak dia tak beri, zuhir tak beri, benar tak, dia buat baik. Apa? Li'annahu alzamakal wukufa bibabihi, dia panggil. Kerana bahwasanya Allah itu menetapkan kau tu akan berhenti kau di pintunya. Pintu Allah. Cik-cik balarah kan? Soalnya saya akan kau lagi. Kalau dia beri senyap pun, dia tak beri lagi. Orang tua kadang-kadang kita minta nak pergi keluar tu, tak kau dulu. Ngaji jalan dulu lah. Lama pergi luar, pak. Ini doa, nama ini doa jatuh di pak lekak. Dia dua tangan gitu, ganji dan jidah lagi. Tak ada kita nak pergi dah ni. Tak dengar weh. Punah. Tiga minta turun di luar sana dah ke hor dulu. Ngaji malak dulu. Ngaji dulu. Nak pergi ke sana langit dah. Apa dia? Kita boleh pergi bukan sekadar luar. Itu dah. Oh, di luar sana langit. Mungkin dia boleh. Di akhirat boleh. Kan boleh tanah. Tak apa akhirat. Ha, kata, kata boleh pergi. Itu dia lah. Ha, tu kakak lagu ni tu. Nak marah pantai ni pahak. Di kita tu. Dia terkata pada hakikatnya dia panggil beridah tu. Dia tak beri betul ni, dia beridah. Sebab dia apa, dia duduk menetak ke nak hidup kali dengan dia tu. Itu dia. Ya annahu alzamakal wukufa bibabi. Wa'afaka. Dan dia beri selamat, ya Allah seakan kau. Min wujudi hijabihi. Selamat daripada ada dindingnya. Hijab kita dah tak nampak dia tu, buat ada dinding. Ada sekat dengan sabab. Kadang-kadang sekat dengan apa benda menyebabkan tak nampak dia. Kadang-kadang kita sebab daripada ilmu kita, bahasa ilmu kita banyak, bahasa kita. Nah, tengok Qarun punah tu bila Musa nasihat dia tahu ni kepanai aku ya tu. Ha, ada yang jadi. Walah kepanai yang mari mana? Asal Musa juga ajar dia tu. Dia susah dulu Qarun. Tiba-tiba dia kaya Musa, bila Allah Ta'ala suruh keluar zakat, dia menyapa lah suruh keluar zakat. Ya terpanai aku ya tu. Dia kata. Nah, ini kepanai aku, bijak tanah aku ni boleh aku kaya ni. Tak ada lah tu aku. Gitu buah mudah dah. Ada kata ni hak tu aku. Ada hak tu aku, hak tu aku suruh ni. Keluar zakat. Musa menyapa tu aku suruh keluar zakat. Ini kata hak daripada kepanai aku. Dia terlupa. Kalau tak ini daripada kepanai ya, ya Tuhan beri kat aku. Ha, dah tahu aku. Hak Tuhan ni suruh aku keluar ni. Apa hal lu? Ini tak ku mata. Bila takut kita tak ada ilmu dalam jahil pun haram. Bila ilmu banyak je, dia bangga dengan ilmu, punah pula. Ujuk. Sebab dia kena ingat, dia kena jaga hati. Dengan jelah ni, dia berlomba pasal pakak berlomba tu. Tak lupa, lupa apa beri daripada Tuhan. Ingat malam-malam. Nah, ilmu kita nak, harta kekayaan kita nak, syarat pun benar untuk kita. Dengan harta banyak, jadi ibadat dengan harta banyak. Nafkah wajib, nafkah sunat, zakat wajib, sedekah sunat, banyak yang sambil harta. Kita tak ada harta, cukup amalan sambil harta. Tapi bila kita faham boleh harta kaya, harta tu melalaikan kita, na'udzubillah min zalik. Begitu juga kita duduk dalam jahil, tak boleh, haram. Karena wajib tu tahu banyak karuh, ha'ain lah. Bila kita tahu banyak, kita lupa situ, pah bahasa kita pandai. Sudah pula dah. Nak ingatlah. Setan ni dia, oi, tahu ke dia bijak untuk jadi musuh, untuk kita jihad dengan dia. Itulah. Baik ini media ni ada tekan dalam media hati nak jadi suci bersih. Mudah-mudahan kita tak lalai walaupun hidup di dalam keadaan serba anwa' serba macam, serba pengaruh, kita tak lalai daripadanya. Itulah kata dia, li'annahu alzamakal wukufa bibabihi wa'afaka min wujudi hijabihi. Itu satu huraian kalam Allah. Lepas tu syarah kita kata satu wajah lagi. Istinah suku ni. Wa in syi'ta ay qawlan akhara. Jadi mampu mari menasabah. Dan jika engkau kehendak akan kata lain. Mana tak ni satu kata, tak ni satu huraian, satu tafsir ho tak ni. Al-abak minal khalqi hirman hurainya iza a'bauka syai'an fa'afal sahu ila akhrihi fahuwa hirman. Tu satu huraian. Kalau aku nak kata satu kata lagi boleh. Atau berkala kau nak kata dengan kata lain. Wa in syi'ta ay qawlan akhara. Kalau kau nak kata satu kata lain. Pultas aku kata. Kata mana? Al-abau minal khalqi hirmanun lima fihi min wujudi mahabbatika lahum ala zalika. Hurai kot tu pula. Pemberian daripada makhluk itu zuhir beri. Hakikat ialah menegak. Sebab apa? Lima fihi. Kerana barang yang didapatinya barang padanya pada al-ata' minal khalqi itu. Apa barang yang ada dalam itu? min wujudi mahabbatika lahum, daripada ada kasih engkau akan mereka itu, lali ta'diyah mahabbah mahdah lafaz fa'il, daripada ada kasih engkau akan mereka itu, akan khalqi, akan makhluk, ha khalqi mana makhluk tadi, ala zalika ni li ajli zalika ala ta'liliyah, kerana demikian itu demikian apa orang panggil apa weh, terbudi, ha tu dia mai berasa terbudi di hati dia tu, kagapo mai beri, kagapo mai beri lama bahasa terlekat budi, ada apa terlekat budi, ada orang Melayu terlekat budi, dia lekat budi kat ikut dia tu suruh, oh tak leh leh dia tu tak leh abak dia, oh, dia beri sama dia kau ha. Dia ada kegapa jepuk, ha tak leh, oh terlekat budi ha. Tapi tu kata pemberian daripada makhluk ni hirman hak sungguhnya. Ha tu dia. Ni lekat budi ni tu. Dah lekat budi dia majak ikut. Majak nak buat apa tak leh. Ha tak leh aja tak leh. Ha tak leh aja. Dia panggil kerana terlekat budi. Tu kerana dia kata mi wujudi mahabbatika lahum ala zalika. Ha daripada ha ada kasih engkau akan mereka itu, ala zalika li ajli zalika, kerana itu memberi. Apa kata lekat budi? Wa taqalludi minnati. Yang jelas ada taqalludi tu. Ha, nah. Kerana terikat. Terikat. Terikut-ikut. Ha, kurniaan mereka itu, ha, khalqi tu, fi akhzi atiyatihim, pada ambilkan pemberian mereka itu. Jelas dah panggil terlekat budi. Dan lekat budi jadi malu hati. Ah, tu dia ikut yang awak kena hanya panggil terlekat, hanya kita dengar terlekat-terlekat aku ni. Seolah-olah apa tu? Kata awak insaf. Upa beri tapi ada kaitan mata dalam. Apa itu dia buat upah sikit lah. Nak kai buah. Ah, sampai nak puyuk pah takut. Nah, ah, nak mengaitkan apa ambil cacing perang takut. Kadang-kadang dia mau buang atau pelong, berapa upaya pelong dia juga, upaya pelesu. Tapi kemanya atau bahu. Tengok tu lah. Yang awak tu pun dengan ibu, tak ibunya takut di mata juga. Ikan mari boleh dengan lapar tengok. Haa, boleh dengan lapar. Oh, bop. Mata, balah upaya hak pelong pelesu. Dia upaya ni, plastik gitu. Tapi awak tu pun ibu nanti. Ikan lapar, bop. Bukak lah. Ini. Ini. Haa, gitu. Dia lekat, ikan-ikan. Nah, ya lagi nak arah lalu. Ah, ini duk ngai naik ke dak? Ha, berupai dak? Kau atas haja je kena ke, kau atas haja. Dah tu ke? Ah, tulis itu lok mai atas. Oh, ngai bu mata saja ikan mana nak telat. Tak ada akal apa yang ti mata ni. Nah, tapi kalau berupai nak apa supaya ibu nanti apa pun pop. Ah, kita karas nak. Ani apa tu? Ah, tapi itulah ke dak apa-apa dak lekat budi itu tu. Wah, beri hak boleh nyak anak. Ha, emu nawak gini, nawak gini. Ada apa? Ada apa? Heret ni. Ini masalah. Ha, deh. Pak kita bangga. Ha, boleh sikit-sikit. Ha, bangga lah kita nyak. Na'udzubillah min zalik. Walham aku masuk mata lah. Ha, nampak? Itu dia. Dia ada cara tu. Pemberian daripada makhluk ni ingat hirman. Ha, ha, ha. Allah betul Allahumma a'unini bihalalika an haramik ya Allah, aku mengkayakan aku senang hati aku berasa cukup aku dengan hak yang halal daripadamu, daripada haram tak jauh ya Allah. Ah, Allahumma a'unini bifadlika amman siwak. Ah, ada orang tu daripada mereka selain pada engkau, tiba-tiba mari juga ingat tu daripada engkau, bila nak pada engkau izin pada engkau ambil. Ha, nampak tak dizim pada kau, ha, tak ambil. Ha, tu bila dia kira hati dengan dia tak mau. Dia capok, capok kau ambil, capok kau tak ambil. Ha, dia kira, dia panggil. Allah. Ha, itu maknanya, Al-khala al-ata'u minal khalqi hirman ayliman fihi min wujudi mahabbatika lahum ala zalik. Ha, apa-apa? Kerana dia dapati kasih suruh akal-akal mereka itu makhluk kerana itu, kerana pemberian itu. Wa taqalludi minnatihim fi akhdhi 'atiyihim 'atiyatihim, ah kerana terikatlah ah kurniaan mereka itu pada ambil pemberian mereka itu. Wal man'u minallahi ihsanun, ah menegah Allah, daripada memberikan kau itu ihsan, itu panggil buat baik. Sebab li'annahu, kerana bahwasanya Allah ialah habibuka. Habib mana mahbub, kekasih kau kan. Itu dia. Tengok yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nah, Allah akan bakit ke satu kaum, ya'ti biqaumin.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala Radio untuk anda.
5: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
6: ที่ 92 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Apa bakal umur kita nak channel Islamak mari bawa mulut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehari dua hari itu ada pimbaka di lak plau deh. Lepas tu ada orang mati dalam 30 orang. Lepas tu sakit hari tu banyak lah. Lepas orang yang mati tu banyak kan ketuk di lek belakang. Duduk belakang kedal, duduk lek jamai katik. Ada orang-orang tu tak ada kena pi lah. Tapi geno siapa akan mati. Banyak orang kita duduk peh-peh dah. Apabila api bakar tu, orang mati ni sebab api lah dah. Kena api bakar tu, bukan mati lah. Tapi sungguh-sungguhnya, orang mati sebab api tu tak ada banyak ni. Orang mati, pihak api bakar rumah ni, kebanyakan tak ada mati dengan api. Tapi yang mati sebab dia nak nyawa tak leh. Sebab-sebab orang mati masa api bakar ni ada tiga perkara. Yang satu, dia nak nyawa tak leh. Orang nyawa tak leh ni sebab apa? Yang satunya tu, dia pihak api bakar lu-lu-lu tu, api tu dia bakar oksigen dalam bilik. Kalau bakar dalam bilik, dalam tempat katuk ni, api yang makan oksigen dalam bilik tu kebih. Bah, habis oksigen dalam bilik tu, kita nak nyawa tak leh, habis oksigen, mati. Yang keruanya tu, asap. Dalam asap tu, dia ada racun. Dia racun dalam asap tu, dia pergi masuk, dia buat widarah kita tu, nak akut oksigen, buat pergi ke orang kata tak leh. Ha, sebab dia pergi sekat. 70-80% orang mati sebab api bakar ni, sebab ni lah. Sebab oksigen tak ada. Lepas tu, racun dalam esak tu. Lepas tu, lagi tu, orang yang mati lagi tu, sebabnya kena api. Dia api buat makan tubuh tu deh. Dia makan kulit. Dia makan kulit itu habis. Lokoh kulit tu tubuh. Tugas kulitnya tu, jaga penyakit tu sering masuk tubuh badan kita. Apabila kulit kita tak ada, penyakit boleh masuk dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit masuk tubuh badan kita, kita tak cerah. Kita mati sebab tak cerah tu. Bukan mati sebab kita luka api tu. Kita mati sebab tak cerah. Tugas selagi kulitnya tu sewi ada tubuh kita, itu tubuh itu berluar. Apabila tak ada kulit, ada tubuh pada kita, tubuh lebih. Buat apa tubuh lebih, kena. Anggota kita punah, mati. Yang ketiganya tu dah, kita serak udara panas masuk. Buat

Terserak udah agak panas masuk tu, dia buat we jalan nyawa kita ni, bekok, dia punah, nak nyawa tak boleh. Boleh bekok dah, hidup ini dah. Boleh bekok, dia sumat. Boleh sumat, kita nak nyawa tak boleh. Boleh kita nak nyawa tak boleh, itulah. Jadikah kita nak mati. Bah kita nak buat macam mana, apa kita jumpa bakar. Atau kita duduk dalam rumah yang bakar, kita nak macam mana. Yang satunya tu, jangan kejuk, kena tang setik. Kalau kejuk, siap lalu dah. Boleh kejuk kalau kita panik kah? Adak kata, cari jalan tubik duduk mana, tubik dengan banyak. Lepas tu kalau nampak asak dah, asak banyak-banyak tu, dangi hungar masuk ke asak. Kalau kita hungar masuk asak, selok, selok, selok, selok mati. Yang keruanya tu, kalau kita tak ada nak tubik, orang duduk penuh kerana, cari jalan tubik tak boleh kerana, we kita tidur nerak tu atau mengakak tu. Sebab apa? Udara panah dengan asak dah udara racun tu, you duduk retah. Kalau dah, kita kena mikai celup air, katuk mulut, katuk hidung, kalau kita nak nyawa. Untuk tu sewi asak masuk, dan untuk sewi udara panas masuk dalam tubuh badan kita. Yang ketiga tu, kalau kita dapat tinggi, kita duduk dalam hotel kan tu, dan itu boleh. We pakar, panggil bantai nifai, supaya exit tu. Tangga lari, biar pergi bakar tu dah. Yang keempatnya tu, apabila kita duduk dalam bilik, kita tubik boleh. We kita katuk itu. Sebab apa? Apabila kita katuk itu ni, bawa api yang nyala kuat-kuat, dia pakai oksigen pergi, api yang mula nak slow turun lah sebab oksigen dia habis. Ha, tapi kalau kita buka pak tu, sebab kita tengok klik di upload dah, api lu tu biarlah. Sebab apa? Api dia cari oksigen. Apabila kalau kita buka api tu tak roh, buh, tu biarlah api. Api kau kuat lah dah. Begitu, apa kita tubik dah, kita katuk. Yang kelimanya tu, apabila dekat baju kita, kena api. Dangi hungar. Ha, lari tak lepas je duk tubuh kita. Pasal larinya tu, apabila api, you put oxygen, you kau kuat. Ha, apa kau kuat, you kau narak, kau tak mahu. Begitu kita kena berhenti. Tidur tu kong, guling. Tiap pin yang mampu. Ha, tu, baru kena. Yang akhir kalinya tu, kalau kita tubik boleh dah, tu asal masuk pergi pula lah. Gimik barai kena, gitu luk urin lah. Tak ada dah. Tubik mari. Pak urin duduk dalam, kena kacau sendiri lah. Ha, inilah cara-cara kalau kita duduk dalam masa api bakar dalam rumah ke dalam mana pun, kita duduk dalam tu, nak selamat, dia kena buat macam ni.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selatan.

Wa Ta'ala. Maraning tu dah tajuk dah yang kita nak bincang bersama dengan adik kakak ni dah tentang kita pakat-pakat mari nak kira. Dah pakat-pakat mari nak kira. Dah di atas hidup kita hari-hari ni berapa. Itu dia. Kita nak mari kira di atas hidup kita hari-hari ni. Dah masa dah berselisih ganti. Lepas sehari seminggu, lepas seminggu sebulan, lepas bulan setahun. Jadi dok gile ganti gitulah. Dah kalau gitu dah hari ni kita nak mai kira lah. Bagaimanakah kita nak jadi dah umur yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ini ibu bapa. We jadi faedah. We jadi manfaat deh. Kita dah mari bincang bersama. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita ni ibu bapa, dah saudara-saudari. Walaupun seminit, walaupun sesaat, adalah kurnia Allah yang amat besar dan sungguh berarti. Ini dia. Tanda kesyukuran kita pada Allah ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan yang patuh. Penuh takwa dan takut pada Allah. Jadi nak ayat kata gini, ibu bapa, umur waktu hari kita ni, walaupun satu minit, walaupun satu saat, semua benda ni jadi regor berlaku, ibu bapa. Dah. Jadi regor. Walaupun sutar ya kita kata benda ni ya jadi rego. Dah. Bagi kita. Kita nak. Kita tu saat ni. Dah. Nak dinamakan. Nak kata tanah kita syukur kepada Allah saat ni ibu bapa. Ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh. Nak cek kata seorang hamba tu saat ni syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Tanda dia tu saat ni buat apa? Nah. Ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh. Penuh takwa dan takut pada Allah. Kita banyak takwa, banyak takut pada Allah. Tanda kata kita tu saat ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ialah dengan senang hati kita melakukan apa saja suruhan Allah. Buktinya ibu bapa kita ni wasa senang hati. Bila kita pergi buat, kita melakukan perintah Allah ni berasa senih hati. Itu dia. Kalaulah kita tak boleh buat perintah Allah, tak boleh tunaikan hukum Allah, ibu bapa, berasa tak sudah. Itu jadi gitu. Berasa tak sudah, berasa sepada lekat utai dah. Berasa lekat utai tu. Lalu tu, dah, kita tu saat ni, dah berasa senih hati, berasa tenih bila kita melakukan seruhan Allah. Dan dengan rela hati kita,
tinggal apa jiwa larangi Allah. Kita rela. Kita jam. Nah, apa saja benda hak Tuhan larang ni kita jam tinggal. Ah, ni dia. Nah, kita jam tinggal apa larangnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Nah, perkara lalu yang kita lakukan, kita hisap dan kira. Benda hak kita lalu gidah tu ibu apa, hak kita buat dah tu, kita kena kira. Perlu kita hisap dan perlu kita kira. Gapo gatik. Dah. Hak kita kena kira, hak kita kena hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amalan yang dikira ibadat. Bila kita kira tu ibu bapa, dah. Jadi, nah. Kita tu saat ni, kita kira kan. Dah, hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amal ibadat. Bila kita kira, kita hisap lagi tu, adik kakak, umur kita hak ada lebih sikit lagi tu, kita dah pakat-pakat kira untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya kalau kita mati banyak dosa daripada pahala Allah hak ning ko. Kalaulah kita tu saat ni mati, kita banyak dosa daripada pahala ni ibu bapa kita ni orang yang paling rugi sekali. Itu dia. Alangkah ruginya kalau kita mati amalan kita terlalu sedikit. Untuk melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Alangkah rugi ibu bapa kalau kita mati amalan kita sikit. Amalan kita sikit dah kita rugilah. Dah kita nak layak ke dak diri kita nak masuk dalam syurga kalau amalan kita sedikit ibu bapa. Itu dia. Dah segala yang ada pada kita hanyalah amanah dan simpanan yang akan dituntut dah semula di padang mahsyar. Tu dia. Nah. Jadi dah segala yang ada pada kita ni ibu apa? Dia jadi sipenne kita. Nah, jadi sipenne kita jadi amanah kita di padang mahsyar esok. Kalaulah amalan kita tu sikit, dia akan tutup kita. Allah dia kata waponyo tuaku ni tak bergaduh buat amal wi banyak-banyak. Jadi dia akan tutup. Tu dia bapak deh. Tu dia. Kalau begitu tiada apa yang istimewa pada kita. Kalau gitu gak dah. Tak ada sekarang habuklah benda yang hok jadi pisik untuk kita ni. Nah, sebab apa? Sebab kita esok ni, kalau kita tak buat amal ibu bapa, nantilah ruginya kita. Kalau kita tak ada amal, dah, kalau kita tu saat ni sikit bekalai kita, rugilah kita di akhirat esok. Jadi, dah, bagaimana boleh kita pandang ringan segala dosa-dosa dan larangan Allah bila berbuat dosa. Jadi kok mana boleh kita ni bila kita tengok dosa dah kita pandai kepada dosa tu kita ringi. Tu dia. Wak ringi-ringi main, wak mudah-mudah main. Dengan dosa ibu bapa. Tu dia. Dah. Sebab itulah kita kena jagalah lebih baik-baik. Nah. Hati orang beriman segera teringat dahsyatnya api neraka. Hati orang beriman ni ibu bapa, bila dia nak buat dosa tu dia takut.
Ah, ni dia.

yang garang dan bengis mencergah kita. Itu dia. Dia takut. Bila dia nak buat dosa tu, orang beriman ni dia takut. Tergambar di mata dia. Tergambar tengok malaikat yang bengis, yang baikkan, yang takut. Yang dah nak makan daging-daging kita. Dan capok kita dah ke dalam neraka. Ya nampak. Ni dia. Nah. Maka api pun membakar kita bagai membakarkan daun kering. Ni dia. Dia tengok orang beriman ni bila dia nak buat dosa ni, dia takut. Nah. Takut malaikat tu saat ni dengan bengihnya mari dah lepas dan campur masuk dalam neraka, dan api neraka tu saat ni membakarkan kita seperti daun-daun yang kering. Ni. Tu dia. Nah. Ni hati orang yang berimeh buat apa. Bila dia nak buat dosa tu, dia ingat lah, dia takut. Apa kita tak mikir. Dah. Kita tak mikir buat apa. Tak takut teka neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Surah Al-Qasas ayat 83. Yang bermaksudnya ibu bapa, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyumbangkan diri dan membuat kerusakan. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ni dia. Tuhan kata, negeri akhirat tu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyumbungkan. Oh, orang tak sombong. Tu dia. Negeri akhirat ni Tuhan jadi untuk orang yang tidak sombong. Tu dia. Dia tidak sombong diri dia. Dan tidak membuat kerusakan. Tak buat kerusakan, tak buat zalim. Itu negeri akhirat. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Ibu bapa dah. Dah sebab itulah. Hari ini ibu bapa amalan kita. Amalan kita tak kira lah amalan gapo. Dah sepurnya. Ikutlah. Dan kalau kita puasa, ni dekat nak puasa dah ni. Nah, dekat nak puasa dah tak banyak bulan dah kita ni nak puasa. Misalnya kalau kita puasa ibu apa. Puasa ni dia mengajakkan kita untuk kita muhasabah diri kita dan mengira diri kita. Puasa. Dah. Mengira apa saja perbuatan dan amalan kita. Nah, kerana ke mana pun kita pergi, ke mana pun kita berada, Allah tetap melihat kita. Ini nak ayat kata, ikut kita duduk mana. Ikut kita buat gapo, ikut kita buat gapo, duduk mana, Allah tetap duduk melihat kita. Nah, Rakib dan Atid tetap mencatat dan menulis semua perbuatan kita. Malaikat Rakib dan Atid ni buat apa? Sentiasa duduk tulis. Dah catat dan mulih semua perbuatan kita. Bermula daripada perkara yang dilarang yang kecil-kecil sampailah yang haram dan dosa besar. Tu dia. Kalau amalan tak baik pun dah mula kita mula buat gapo dah malaikat tanda tulis. Tu dia. Nah, amalan-amalan kita juga pasti kita kira. Amalan kita ni, bapak kita kena kira juga.

Dah kita kena kira juga. Kena ke tak ataupun sperno ke tak. Dan sebaliknya. Amalan kita pun kita kena kira juga ibu bapa dah. Kita waktu molek ke tak. Itu dia. Jadi tiga amalan ibu bapa hok yang jadi asas bagi kita. Dah, pak amalan. Pak amalan yang jadi pokok dan asas. Sama-sama kita kena cek satunya puasa. Yang keduanya zakat. Yang ketiganya haji. Yang keempatnya semaya. Pak-pak ibadat ni ibu apa adalah sebagai pokok dan asas. Cuba kita cek bagaimana semaya kita. Kita terah tengok semaya kita balas mana. Kita cek tengok semaya kita lah mana. Bagaimana semaya kita dengan isteri kita. Semaya kita. Dah. Kita dan isteri kita semaya lah mana. Bagaimana anak-anak kita semaya. Anak kita pun tak kena cek juga. Semaya tak ni. Kita cek semaya hak kita. Kita cek semaya hak bini kita. Kita cek semaya hak anak kita. Itu dia. Dah. Alangkah sedih dan sengsara kita di dunia ini dan di akhirat kalau anak-anak tak semaya. Sedihlah kalaulah anak kita tak semaya. Kalaulah bini kita tak semaya. Nyanyo ibu apa. Sedihlah kita dah. Mengikut kajian ulama semayang itu ada 9 perekat. Oh, ni dia. Semaya kita ni, berapa ulama yang kaji kata ada 9 peringkat. Itu dia. Lepas tu, kita ceklah semaya kita masuk dalam peringkat mana. Ha, ulama yang bagi kata semaya ni ada 9 peringkat. 9 peringkat lah. Pertama, peringkat pertama. Kita boleh lihat hari ini sudah ramai yang tak semaya. Kalau semaya pun lama-lama sekali. Inilah golongan yang paling sengsara menganyai diri sendiri. Oh, tu dia. Orang tak semaya ni, ibu bapa. Semaya lama-lama sekali. Beratlah. Dah. Semaya lama-lama sekali ni. Dah, orang ni. Dia panggil gulungnya yang paling sengsara, gulungnya menganyai diri dia sendiri. Oh, ni dia. Orang tak semaya, orang tinggal semaya ni ibu apa? Masuk dalam kata orang buat nyanyo diri sendiri. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua. Nah, ni nak cek, nak kira ni. Orang yang semaya, orang yang menggereja ke semaya secara zahir saja. Dah, ia semaya cara zahir saja. Baca air pun masih tak betul. Baca air dia pun masih tak betul. Belajar semaya dia tak mau. Dah, orang suruh mengajar, orang suruh mengaji. Hal semaya suruh belajar semaya, tak sih. Ilmu tentang semaya tidak ada. Dia tak ada ilmu tentang semaya. Cuma ikut-ikut orang. Inilah ibadat yang bukan ibadat namanya. Oh, ni dia. Ya semaya turut orang ya. Dia tak tahulah. Tak tahu gapo. Nah, baca air dia pun tak kena. Nah, ilmu dalam khas jaga semaya dalam sakut paut dengan semaya pun dia tak tahu. Cuma dia ikut orang-orang saja. Maka inilah dia panggil ibadat yang bukan ibadat namun. Ibadat tapi tak panggil ibadat ibu apa. Ini peringkat yang kedua. Itu dia. Nah. Peringkat yang ketiga. Nah, peringkat yang ketiga. Orang yang mengajar hal semaya, tahu ilmu semaya. Tapi tak boleh tolak nafsu terhadap tarik ke dunia yang kuat. Oh, ni dia. Dia mengajar semaya tahu. Orang yang tiga, ibu bapa. Ilmu semaya

0: Dah. Dia ada, dia tahu. Tapi dia tak boleh nak tolak nafsu terhadap tarik ke dunia yang kuat. Nafsu dunia nak, nafsu tarik pada dunia kuat ni dia nak tahan tak boleh. Itu dia. Dia nak tahan tak boleh. Tak boleh tolak nafsu terhadap tarik ke dunia kuat ni, dia tak boleh nak tahan. Orang seperti ini, sekejap sembahyang, sekejap tidak. Kadang-kadang dia semayah, kadang-kadang dia tak semayah. Nah, kalau ada manusia, dia semayah. Ini kalau ada manusia tengok ramai, dia semayah. Kalau sibuk, dia tinggalkan. Kalau sibuk, dia tinggal, dia jauh tinggal semayah. Itu dia. Ini peringkat yang ketiga. Dah. Bersyukur ia lebih besar baginya. Ia lebih, ia syukur ia lagi. Dah sesungguhnya malang manusia seperti ini. Orang yang seperti ini, orang yang paling malang sekali. Orang yang paling teruk sekali. Itu dia. Peringkat yang keempat. Kita pergi peringkat yang keempat. Orang yang sembahyang baca ayatnya betul. Baca ayat dia molek betul. Ilmunya tepat. Ilmu sakuk paut dengan semaya ni ibu bapa dia tepat molek. Fasih bacaannya, bacaan dia pun fasih. Nah, tapi semayanya tidak khusyuk. Ni dia. Tapi semaya dia tu saat ni tak khusyuk. Fikiran dia tu saat ni, duk melaya. Tu dia, tentang bernego. Dia fikiran dia, duk kira ham nego. Duk kira ham nego, duk kira hatani, derie, tu dia. Gulungnya balah ni ibu bapa, dia panggil inilah gulungan yang lalai. Gulungan yang lalai. Ada orang ada semaya. Dah. Tapi dia tu saat ni, duk lalai dengan Tuhan. Dah fikir dia tu duk girato. Tu peringkat yang keempat. Yang kelima. Ya, peringkat yang kelima, orang yang sembahyang cukup lima waktu, semaya cukup lima waktu, dia semaya cukup. Baca ayatnya betul, baca molek betul, fasih baca ayatnya, baca fasih baca ayat dia. Tapi, tak menghayati baca ayatnya, dia tak peheh. Tak menghayati, tak peheh maknanya. Tak ada perhati, tak ada perhati, baca saja. Ya. Pikiran masih melayang-layang sewaktu semaya. Pikiran dia, duk melaya tu. Ini peringkat yang kelima. Peringkat yang keenam. Ini orang semaya, ulama dia bagi. Malah ni buat apa. Peringkat yang keenam. Orang yang sembahyang bermain tarik tali dalam hati. Balah mana? Dia panggil semaya tarik tali dalam hati. Ibu apa? Semaya tarik tali dalam hati. Nah. Sekali-sekali khusyuk. Sekali-sekali dia khusyuk. Khusyuk malah. Sekali-sekali fikirkan hal dunia. Ni dia panggil semaya orang tarik tali ni. Sekali-sekali dia khusyuk. Sekali-sekali dalam fikiran dia tu saat ni hal dunia. Tubik hal dunia. Apabila teringat sesuatu dalam semaya terus terbawa-bawa. Tu dia. Bawa dia ingat gapo dalam semaya? Ingat dah kau tu. Mari ingat dah semaya. Dah. Apabila teringat Allah. Ensof dan sedar semula. Buat tu. Dia ingat kepada Tuhan. Dia sedar semula ibu apa. Ni orang panggil. Semaya orang tarik tali dalam hati. Tu. Nah. Semayang orang ini tidak memberi kesan apa-apa pun. Ya semaya orang ni buat apa tak we kesel. Tu yang keenam. Yang tujuh. Peringkat yang tujuh orang semaya. Yang ketujuh Nah, peringkat yang ketujuh, orang yang sembahyang tepat ilmunya. Oh, ilmu dia pun cukup. Betul dan faham bacaannya. Ya, dia baca betul, baca molek, dia faham bacaan dia. Hatinya tidak berfikir hal dunia. Hati dia tak ada fikir langsung hal dunia. Haa, itu dia. Walaupun dia banyak harta, walaupun dia banyak harta, hatinya tetap khusyuk. Ha, hati dia tetap khusyuk, tak ada fikir apa. Orang ini disebut sembahyang orang-orang soleh. Oh, tu dia ibu apa. Orang yang semaya pasal ni ibu apa? Dinamakan semaya orang soleh. Ha, ini peringkat yang ketujuh. Ha, kita pakai cik. Eh? Peringkat yang kelapai pula. Ha, peringkat yang kelapai. Golongan ini seperti juga golongan yang ketujuh. Dan ini golongan ini super jugalah. Nah, super dengan golongan yang ketujuh. Tapi, golongan ini bukan saja dapat menghayati dan menjiwainya semaya. Golongan ni ibu bapa bukan saja dia boleh menghayati dan menjiwai semaya dia saja tak. Tapi semaya itu memberi kesan kepadanya. Semaya dia tu saat ni boleh beri kesan kepada dia. Ibu apa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Semaya hak peringkat yang kelapan ni ibu apa? Nah. Semaya dia tu saat ni. Nah. Bukan sekadar dia menghayati dan menjiwai semaya saja dak, tapi semaya dia boleh beri kesan pula kepada dia. Nah, walah no. Hilang rasa marah. Tak ada bekan bab pasal marah tak ada langsung. Ha, tu dia. Ha, sebab apa? Sebab semaya tu penyejuk hati. Ha, ni dia. Ya boleh kesan situ. Semaya-semaya ni boleh sejuk mata hati kita. Qurratu ainin. Boleh sejuk mata hati, boleh sejuk mata. Dah. Semaya ni sebagai penyejuk hati dia. Ha, tu dia. Tidak melakukan maksiat dan perkara-perkara yang tidak baik. Ah, tu dia. Nah. Semaya dia tu saat ni boleh jaga maksiat. Dia tak buat maksiat. Dia tak buat perkara-perkara tak baik ibu apa. Nah. Kerana ke apa? Kerana semaya tu dibagai supaya suih. Supaya suih. Semaya ni diibarat supaya suih yang mengingatkan dia terus menjadi manusia berarti. Ah, tu dia boleh jadi suih untuk nak buka, nak pecik dia sebagai manusia yang berarti. Ah, tu dia. Dan dia tu saat ni pula boleh menjadi manusia contoh. Ah, dia tu boleh jadi manusia contoh, boleh buat contoh kepada orang. Dalam kebersihan dia, contoh dalam pergaulan dia, contoh dalam kerja dia. Ah, hati dia duk dengan Tuhan. Nah, inilah golongan yang disebut golongan mukarrabin. Ah, ni dia. Orang hok semaya pekat yang kelapan ni ibu apa? Dia panggil semaya orang mukarrabin, orang hok dekat dengan Tuhan. Ah, tu dia. Nah, yang kesembilan. Nah, akhir sekali ibu apa? Golongan yang kesembilan ni. Nah. Dah adalah golongan yang tertinggi. Asmaye hok yang kesembilan ni hok yang tertinggi sekali lah. Dah balas mano ilmunya tepat, ilmu dia tu saat ni tepat, molek cukup, menghayati dan menjiwainya. Ah, tu dia menghayati dan menjiwainya. Dah makin banyak semaye makin lazat. Kau dia banyak semaye, kau sedap maye dia. Dah. Dia sangat rindu pada Allah. Dia semaya, dia rindu pada Allah. Semayanya tepat masa. Semayanya masa tepat. Seperti yang dikandalki oleh Allah. Inilah golongan siddiqin. Ah, golongan orang semaya balah ni buat apa? Dia panggil golongan orang siddiqin. Ah, tu dia dah. Ah, ni buat apa dah? Kita boleh mari cik. Dah kita boleh mari pakak-pakak peksak. Dah pakak-pakak tanda. dan diri kita masing-masing ibu bapa dah pakat tanya diri kita masing-masing dah oleh itu dah untuk malam ni ibu bapa dah sikit sebanyaklah tu dah berkenaan dengan kita tu saat ni pakat-pakat cik pakat-pakat cik dah pakat-pakat cik diri kita tu dia dah. Hai itulah ibu apa adik kakak sikit sebanyak dah untuk malam ni tu. Dah yang abah sampai sebagai buat peringatan lah. Dah kita pakat mari tengok diri kita pada malam ni. Juga dah malam ni tu dah ucap terima kasih lah kepada semua peminat-peminat kita dalam halaman Facebook Live pun baik. Dan juga di radio pun baik. Tak kira lah. Dan adik kakak, ibu bapa duduk di mana saja tu. Dan mau Ustaz Sufian Datu ucap terima kasih banyak-banyak. Oleh itu, dan malam ni mailah sama-sama kita berdoa lah tu. Sama-sama kita berdoa. Dan sama-sama kita tu saat ni tulus ikhlas dan hati kita ibu bapa. Dan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ni tak boleh gila. Kita kena banyak dekat diri kita dengan Tuhan. Kita kena banyak berdoa. Kita kena banyak muhasabah. Kita kena banyak ansur. Kita kena banyak sedar dari ibu bapa. Kalau tak begitu ibu bapa, tak ada masa dah. Ya, tak ada masa dan tak ada peluang, tak ada peria. Dan untuk kita tu saat ni nak orang panggil nak balik. Nak balik kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa dah. Tu dia kita ni orang kata gitulah. Dan kalau kita tak mikir learning ibu bapa, tak ada masa dah, tak ada peluang dah. Dalam suasana yang dia panggil gelombang. Dan gelombang suasana yang banyak fitnah. Suasana yang banyak maksiat. Berlaku macam-macam ibu bapa deh. Kalau gitu kita kena pakat kembali diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tempat yang kita tu saat ni dah serah diri kita. Dah serah diri kita semua wa ilallahi turja'ul umur dan kepada Allah lah kembalikan segala pekerjaan kita ibu bapa deh. Baiklah mailah sama-sama kita penuh khusyuk. Dan dengan penuh khusyuk dan rendah diri kita, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selamat dunia dan akhirat ibu bapa. Kita pakat mari berdoa bersama dah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diri kita ini, diri kami ini sifat takwa dan hanya engkau sebaik-baik dapat membersihkannya. Engkaulah mendapat mengendalikannya dan engkaulah Tuhan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau amat pengampun, amat mengampun lagi maha mulia. Mengasihi keampunan. Ampunlah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Sama ada yang kecil atau yang besar. Sama ada kami sengaja atau kami terlupa. Janganlah sebab dosa yang kami lakukan kami terhalang daripada masuk syurga-Mu. Ya Allah, kami sangat sayang kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Ayah dan ibu sangat sayang pada kami. Selamatlah ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa isteri kami. Sama ada mereka melakukan penderhakaan, sama ada dengan tidak sengaja atau sengaja. Ampunilah ya Tuhan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anak kami. Anak-anak kami adalah permata hati kami. Tanpa pengampunimu, nascaya kami semua tergulung dalam gulungan orang rugi. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita dipertanding kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur, sama-sama terima kasih pula kerana hari ini kita boleh belajar pula. Siapa waktu dan ketikanya boleh kita mari dengar di rumah Allah Ta'ala ni, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama. Lebih-lebih lagi perkara yang sangkut paut dengan hidup kita di akhirat lagi akan datang. Maka alhamdulillah, selama kita duduk atas dunia ni keadaan begini nak sampai matinya. Lepas selawat-selawat, lepas syukur-syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana kita duduk makan hak Allah Ta'ala beri kita, tak ada berhenti radu. Sebab tu kita kena syukur ke Tuhan ni tak berhenti radu. Kita ni Allah, kita ni Nabi Muhammad lah sebagai rasulnya. Dialah siapa berlaku-laku kepada kita. Yang mana kita jadi agama Islam. Yang mana kita ni orang Islam. Yang mana kita ni boleh tahu sikit sebanyak cerah. Benda-benda yang sangkut paut dengan ilmu agama ni sebab Rasulullah lah. Dialah orang menyampai. Dialah orang tolong siapa kita nak ayat kata daripada Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah, di tengah hari ini kita nak mengaji sikit sebanyak berkenaan dengan hak Nabi duk cerita dalam hadis dia. Selain daripada kita nak perhabis dah sikit sebanyak tetai gerbeh kita ada sikit. Iaitu kaifiat kita nak gerbeh ataupun nak semelih di hari kita semelih tu. Itu insya-Allah nak cerita di training. Jadi manusia hidup dunia ni, ulama kata tanda-tanda hati seorang tu sudah pun jadi mati dah. Ada 4-5 perkara, 7 perkara. Ulama kata ada 7 perkara. Tanda kata hati seseorang hamba Allah Ta'ala di dunia ni sudah pun mati dah. Hati mati. Tua tak mati. Tua ni makan nasi menambah. Bukan banyak pada siapa-siapa lagi. Tapi hati tu dah mati dah. Maka ulama dia kata ada 7 perkara alamat-alamat hati mati. Tu. Kita tengoklah kita di hari ni. Kena kedok dalam 7 perkara ni. Kalau kena dalam 7 perkara ni, berarti kita salah seorang orang hati mati. Lepas tu kita nak hidup macam mana? Ini keadaan kita nak ukur bahawa kita hidup dalam dunia ni kalau hati mati ke habis dah lah. Tak ada dah. Panggil apa tu? Badai duduk berjalan. Badai duduk berjalan. Zohir yang duduk makan nasinya. Tapi hakikat sebenarnya dalam tak ada dah. Mampus dah. Mati dah. Karena kita ni kita ada dua. Okay? Ada jismani, ada ruhani. Kita ni ada badai zohir, ada nyeruh kita. Sebelah balik dalam. Maka ruh kita ni dia nak makan amalai-amalai. Dia nak makan kebajikan-kebajikan baru dia gemuk. Kita kena amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita kena berzikir dan kita kena mengingati Allah Ta'ala. Baru dia gemuk. Dia tak makan nasi kerabu dia mana ni. Kita ni. Sebab itulah bila ruh kita tarok tu. Kita nampak selalu dah. Rumah kita dekat dengan sejik. Tapi tak sampai sejik. Dali kata kita dah mati dah. Dali kata kita dah mati dah. Sebab tu nak ayat kata kalau masjid jauh tak kena kecek dah. Tak pergi pas bila-bila nak ayat tu. Hari mati tu yang baru orang usung pergi. Duk dapai yang pergi hari mati. Orang tak dapai pakat semaya dia. Bukan dia semaya, orang semaya atas dia. Ini nak ayat tu kita dah mati dah. Kita dah mati dah. Apa di antara lama ayat? Yang pertama sekali, hak nampak-nampak orang tu mati dah di dalam dia. Hati dia mati dah. Orang tu dia berani meninggalkan semaya.
Mula-mula sekali tengoknya nampak kali tak semaya. Kalau cemu dengan orang tak semaya, cek satu mapuh dah mu. Kalau saing kita kaya mu mapuh dah mau. Tak ada bosan dah hari ni. Oh, perut mu ni dia makan nasi, tak ada dalek-dalek. Karena mu tak jumpa dengan masjid, mu tak jumpa dengan semaya. Hari ini dia antara ulama kata. Karena orang kalau dia hidup, dia kena menunaikan ayat itu semaya. Karena semaya ini utama sekali. Semaya di dalam diri kita ni utama sekali. Utama tak utama kira tengok. Anak budak halus ni tubik daripada perut ibu merah-merah. Sudah tubik dalam 15 minit, 20 minit ya. Hai abang waktu tubik suruh pak dia bear di telinga kanan, komak di telinga kiri. Cuba tengok. Budak kecil setara tu tak reti gapo lagi. We dengar dah seruai azah. We dengar dah panggilan-panggilan untuk nak semaya. Ha, nak mengajak budak ni, hei budak. Musa esok jangan lialah dengan balasah. Mu jangan lialah dengan masjid. Mu jangan tinggallah semaya. Ha, tu nak ayak kata budak. Merah-merah lagi. Situ lagi menoyak tu anak Islam dia jaga jadi bersih. Tak jaga muka lain. Jaga semaya. Suruh pak tadi tu bear di telinga kanik.

komak, komak. Padahal budak merah nak pergi sejik ke mana? Apa tu arti dia nak ayat tu? Inilah anak Islam. Cuci nak ayat kata. Mula-mula lahir tu dengar dah suara bek. Tak ada dengar lagu lucung dak. Ha, tak ada dengar menyanyi-menyanyi berdecak dak. Ini ajaran orang Islam nak ayat kata. Mula di bayi, mula-mula lahir lagi nak ayat kata. Ni nak ayat tu. Pas ada muka lain, bek suruh semayak. Ni Dali kata semayak ni besar sekali. Nabi kita dah royak seorang-seorang. Dah buku semayang. Tiyak ugamo, tiyak ugamo, tiyak ugamo. Aku naik ambil sendiri di aras. Ambil sendiri di aras. Jangan tinggal lah semayang. Jangan tinggal lah semayang. Nak royak tu utama dalam hidup tak ada lah. Haa. Itu nak royak tu. Nah. Nak royak tu semayang ni. Haa. Kalau kita tinggal semayang jadi badi besar. Jadi balok besar. Jadi musibah besar kita hidup di dunia. Semayang. Utama sekali. Ha, ini keadaan ayat tu. Kita nak cek kata orang ni, ni kata dia ni mati dah hati dia ke apa nama. Kita tengok dia saat ni tu tak semayah. Dia tak semayah mula-mula tu tengok. Ha, berani dia meninggalkan sembahyang. Dia tinggal berasmayah. Berani dia tinggal Allahu Akbar. Cek dah tu orang tu kalau tak padu, cek dah hati mati dah. Ha, hati mati dah, lidah-lidah tak ada dah. Hani nak ayat tu dalam kehidupan kita. Yang kedua, ulama kata apa? Merasa teni, merasa teni, teni, teni. Setiap hari melakukan dosa. Apa nak ayat kita kata? Dia nampak seni. Nana hari buat dosa. Nana hari buat dosa. Duk hari-hari buat dosa. Yo. Tapi cuai nampak teni. Cedah tu. Hati mapuh dah. Tidak. Allah, dia hari-hari ni gak mengupak dia. Ya. Ada kerja ke apa dia? Mengupak. Ya. Orang tu mari dia. Mengupak orang ni mari dia. Mengupak. Dia hari-hari mengupak. Tak ada muka lain. Ya, dia hari-hari ni. Tapi dalam mengupak dia saat ni. Dia buat dosa tu. Tapi dia berkadar teni, teni, teni, teni. Ha, teni. Tak ada apa, tak karik mana ni. Tak ada bergaduh dah. Kata, eh, siaplah kahwin ni kau. Banyak dosa ni. Ha. Pasal nak semayah juga. Sunat-sunat ke apa nak tobat dah. Ya hidup hari-hari nampak teni, nampak teni. Walaupun dia buat dosa tiap-tiap hari. Ha, dia tak ada pasal bimel dah dia buat dosa. Ha, orang itu ni bimel. Ha, siaplah kemarin ni, kahwin ni siaplah. Oh, gede nung tak ada semaya. Allah terlupa sungguh. Allah tengok-tengoklah. Orang nak bayang ngorik dah bau khabar. Kokain, kokain, kokain semaya. Allah, Allah. Bahasa kenaling dia. Dah semaya dua rekaat, ya sah. Dua lagi orang bayang ngorik dah. Oh, dia ni kok Allah. Gelisah, apa? Ha, tu orang hati tak mati lagu tu. Tak mati. Ada buat orang ni tinggal. Mata atau tinggal. Duk hari-hari buat dosa. Tapi nampak teni. Ya. Nampak teni. Ya, teni ya. Ha, ni tanda. Ni yang panggil tanda-tanda. Ulama kata orang dah mati dah hati dia. Hati dia tu dah mati dah. Ha, ni keadaan kita nak ayat tu. Lepas kita ukur tengoklah. Ada ke tak lagu tu? Kita sifat lagu tu ada ke tak? Ha, kalau tak ada, tak ada. Tak ada bosan. Ha, kalau tak ada, tak ada bosan lah. Ha, tak kena mengena dengan kita. Yang ketiganya, tidak ada masa untuk nak fikirkan tetap ugamu. Duk hari-hari ni tak ada masa nak kecek hak ugamu. Nak mikir tetap ugamu tak ada rasa. Kata duk bicara dengan sahih dia ke. Okay? Eh lagu mana dah eh? Doa tu gitu. Kawan pun tak ingat mana dah. Ha, tak ada dia. Tak ada cara gapo. Ha, ni tanda juga nak ayat tu. Jadi dah hari-hari, bulan, jadi tahun ni tak ada kecek hak ugamu. Tak ada mikir tetap ugamu. Nak buat lagu, nak buat lagu mana ugamu. Tak ada, tak ada. Ha, tak ada nak ayat tu. Ha, ni salah satu juga. Salah satu juga. Ha, kita kembali semula.
dalam cara kita tetap ulama mengatakan bahawa tanda-tanda orang dah mati dah hati dia tu ada 7 perkara. Di antaranya yang ketiga saning, orang tu dia duduk hari-hari tak ada masa untuk nak fikir tentang agama. Apa yang tu deh? Jadi dia ni tak ada cara dengan agama. Ni kita tengok banyak juga orang kita pun. Nah, tak ada cara dia ha semaya sunnah kok, ha nak bertobat kok, ha baca Quran kok, tak ada kecek langsung. Ya kecek-kecek cara dia tu.

gitu lah. Tak ada. Masa tu nak mikir tetap agama tu tak ada. Ini salah satu juga. Tanda kata orang ini, hati dia dah mati dah. Kita pun nampak tak je. Biar kita duduk di dalam kapung ke. Nah, Allah dia ninggok. Sungguhlah dia ngaji tinggi. Ngaji dunia ni tinggi, sungguhlah pangkat dia tinggi. Tapi tak ada kecek agama tak ada. Tidak. Ha, tidak. Kecek agama tak ada. Ya kecek-kecek dunia ya. Duk bila dia tu, duk bila dia ni, bila jasa dia dulu. Tukar jadi gotu dulu, wak gotu. Ha, tidak. Ha, tu. Duk royak dia tu lagu tu. Boleh kerongkang situ. Waktu bik sini. Kejai kita dek nung pula. Ha, tak ada muka lain. Dia mak, dia kamu, dia manyu. Tidak, tak ada kecek hak ugamu. Jadi, selama dia ada tu, tak ada ruang untuk nak fikir hak ugamu.

panggil hati tak mati. Orang hati mati ni kak, tak ada kecek mengorang je. Kecek dunia je. Cara kecek. Kalau ha duit pun duit. Kalau ha tamnaing pun tamnaing. Tak ada kira kecek lah. Dia berasa bangga hidup dia boleh tamnaing. Dia berasa jaya dia. Ha, kata tak? Orang kita, tak bukan orang lain tak, orang kita lah, orang Islam kita. Ha ni tanda kata dia ni dah mati, dah jiwa, tak ada. Ha tu yang ke, yang ketiga. Deh. Yang keempatnya ulama kata tanda-tanda orang tu dah mati, dah jiwa dia. Mati dah hati dia ni. Dia apa ni? Ha tu. Dia jauhkan daripada mempelajari dan membaca Al-Quran. Ha, tidak. Ha, ini di antara juga. Dia ni tak ada cara Al-Quran. Tak ada cara Al-Quran. Tak ada cara, kawan tak pandai. Kena ngaji kerati semula kawan ni. Oh, mana dia kena ngajar cuah ni? Kawan saya nak ngaji ya lah ni. Eh, nak cari budak mana ngajar kawan dia ni? Ha, ni nak ya tu. Sebab apa? Banyak orang cari. Banyak. Nah, orang yang sedar nak ya tu. Dulu dia tak ada nak itu. Bon dan ni kau. Allah. Gigo tu ni cara ngaji dia. Ngaji tetap uti buka cair dia. Hani apa panggil tak hati tak mati. Yang kelima. Tanda kata hati itu orang tu mati dah. Gapo nama? Dia tak suka nak dengar nasihat-nasihat agama yang berbeda. Ha, jiwa dia tak suka dengan nasihat agama. Ha tu. Kalau orang duk ngajar ke, kalau dengar lah YouTube ke, orang duk nasihat, dia royak jalan tetap agama. Dia tak sedar dengar, tak sedar dengar. Kata-kata ham, serabut eh. Ha, dia tak. Kalau orang pasal Allah, kata-kata ham. Gegeh weh. Ha, dia royak tu. Kita tak dengar nasihat-nasihat agama. Yang kena nyon, dia kena dia. Hidup dia hari-hari ni duk cari kesilapan orang ya. Han tanda hati mati juga. Duk hari-hari ni cari gudih orang. Tanya dia tu lagu mana dia nyon, dia nak kecek. Cari kesilapan orang. Ha, jangan we ada lagu tu. Dia dah hari-hari dia berisik ya. Dia berisik dia tu lagu mana ya. Dia ni lagu mana ya. Nawab kecek. Dia cari gudih orang. Ha ni nak ya. Tu yang kena. Yang ketujuhnya dia tak ada takut ke mati. Tak ada kecek ha mati. Tak ada masa gena mati. Tak ada takut langsung mati dia. Padahal tak ada wakmah kali. Tapi dia tak kecek dulu lagi dah. Ha ni nak ya tertanduk kata orang ni hati dia mati dah. Nah, hati dia mati dah. Ha, sebab kita pun tengok nampak dah. Kita tengok atau orang ni tak padu kat agama lah pendek kata. Baik Quran ko, baik nasihat ko, baik orang kecil ha mati ko. Dia tak ada no, dia tak ada no. Ha, hari ni kita pun nampak lah. Orang dah sampai tanggung tu panggil hati dah buta dah. Hati dah tak nampak dah. Ha, tu nak ayat tu. Situ. Ha, sebab itulah kita tinggilah setara mana jadilah presiden ke gapo. Neh, nak no, ayat tu tak boleh lupa dengan agama. Kalau orang terlupa dengan agama, cek dah tu orang tak ada agama dah. Orang kosong dalam jiwa dia. Orang kosong dalam jiwa dia. Apa ni tak ada benih lah. Tak ada benih lah dia tu. Ha, kita tengok deh. Tapi kita tengok napa. Ha, ni nak no, ayat tu. Orang hak. Kalau orang hak ngaji agama tak bosan dah lah tu. Nah dia ada benda tu. Tapi orang tak duduk dalam agama, kalau tak ada benda sat ni mati dah. Mati dah. Ambo dua seminggu lepas kemarin. Duk kecek dengan Benno, Ah, duk kecek dengan Benno lah putai lah. Warna pak tu. Duk kecek dengan dia. Ha, tapi kamu dah tengok dia, ish. Hemoh tinggi tetap agama. Duk mikir anak rakyat ya. Duk mikir puak-puak kita ni lah. Lagi akan datang ni jadi geno. Ha tengok dia. Padahal. Nah, padahal dia duk jalan sepah. Tapi nak ayat hati dia terhidup.

0: hati dia hidup. Kamu dah kecek dia ke mana? Bimeh dia. Bimeh orang nak halal pula ni ganjo. Lu kecek dengan dia. Kecung tu halal dah. Kalau ni kisah pula, ya terbaik sehari. Habis kita tu buat demo habis dah. Oh, ya terambil mana lagi, sikit lagi boleh 10 tahun, 15 tahun lagi tak. Tu image war mati ke, tak ada jalan dah. Notok hak baru ni ke, dia kata mepeh bis. Dia kata, dia duduk ayak. Hani bimeh kata ni. Sabit lah ni nak cari pucang, hak boleh koik, hak boleh gonyek dalam sepan. Karena benda ni, dia kena apa? Dia kena uka perunangi. Nekir atas manun. Pak kalau kita tak benda lagu ni dah nak kecek dah. Ha, kita agama Islam tak leh dah. Ha, halal kecung tu teruk dah. Tidak, ni nak halal ganja pula. Pak nak ambil mana lagi dah ada dua ni ada. Tak ada dah. Sekali lagi tu email ni baca tak suk dah. Tu bila abel tak suk dah. Dia kata sikit lagi. Mana kawan anak kita nak belajar, nak ngaji agama, tak ada dah, punah otak habis. Orang ceridik-ceridik habis, nampak terai-terai kata ni lah. Orang tubuh kita, dia kata, pak kita boleh duduk ke duduk lagu ni? Ha. Ulama-ulama boleh duduk kalau berdia diri? Boleh duduk ke tak cari? Ha. Untuk nak pertahankan agama? Ha. Sedangkan kewajipan ni kewajipan orang agama. Ha tu. Dia dah kecek dengan ambo. Nak yak tu hati dia tak mati. Ha, hati dia tak mati. Nak belok agama duk tengok titik-titik agama. Ha, hani nak yak. Orang lain kan tengok gitu dah mo lah halal ke halal ke apa asal aku jadi boleh putai sudahlah. Aku boleh hakai gaji tak apa asal aku kaya sudah. Mengikut mung lah orang akan coli apa mampu bolah lah. Ha, tidak. Hani nak yak tu hari ni eh. Ha, bukan ambo nak kusna dia tu dak. Nah, nak ya hakikat sebenar di hari ni nak ya tu. Pak kita tak rasa bimeh ke? Kita tak rasa bimeh ke kita? Dulu mula-mula timbul kecung. Kita dak balas dengan bini kita. Kenapa? Banyak budak kaya mengaruk. Pak kita bini kita tak kena. Allah wai munggo dak bergaduh. Bukan anak kita ikut dia lah anak demo. Aduh apa? Kita balas gitu. Tak ada. Mula-mula tu. Anak demo selalu gaduh lah. Kita jaga anak kita je. Bo siapa learning. Kalau kita tak gaduh anak demo tu. Tak ada nak makan diri yata di anak demo. Tak ada nak makan petang naik di anak demo. Tak ada nak kutik sekerak, anak demo kutik dah. Hani nak ayat kata ni. Dia tak sudah walaupun anak demo, dia akan katup dengan kita. Tidak. Anak demo dah ambil kita tak boleh makan tu. Kalau anak demo dah karuh demo, tak apa. Kita tak kena bergaduh. Tapi tak lagu tu lah. Hani nak ayat kata dia, sepatutlah ni. Ha, ni ganyo, ni kata Allahu Akbar. Sikit lagi tak bawa dah, bawa daun. Bawa ganyo. Jadi masa jahiliyah lah. Masa jahiliyah lu agak. Nak boleh harai agak ni siapa kena. Tu email baca tak betul, makmum duk geger dah. Tu nak ayat baru lah turun ayat maharai ke agak sampai ke hari ni. Hani nak klik pada masa jahiliyah pula. Tu imi kaya pula. Boleh tengok kuliah ada ulas itu. Ma abatum wala antum wala ana abidum ma abatum wala antun. Tak tahu tu imi. Kepala-kepala makmu kata beradu-beradu lah tu imi. Weh panjang dah. Lam yalid wa lam yulad. Allahu Akbar. Kok mana tu imi ni suk di kuluh Allah. Nak temabuk. Hani nak ayat tadi. Nak klik masa jahiliyah semula pula kita. Pelik deh. Pelik kita nak risih ni. Pelik sungguh. Duk cari rakyat. Jadi dia sanggup nak punah rakyat dia nak ya tu. Ha, dah lah tak nak kecek dah lah. Oh, lah ni boleh jual di 7-11 dah. Tak itu Al-Kecung. Tu kau tengah jalan bypass dia cakap. Tulis di meja siap dah. Baik kratom. 6 kratom. Eh, cakap tu ada tunggu. Kau gulung pun ada. Allahu Akbar. No, ya, tak ada berasa malu-malu tak dah. Hani orang di akhir dunia duk kejar ke dunia eh. Duk kejar ke dunia eh. Duk kejar duit bitih. Asal kaya sudah. Tak ada kira hara halal dia ganyang belako. Dia behel belako. Kita tak berapa cokong ya duk tengok hara ke halal. Demo behel belako nak ya tu. Hani di akhir zaman nak ya kata. Ha tu nak ya tu. Sebab tu hadis Nabi duk royak. Hadis riwayat oleh Siti Aisyah. Hadis riwayat oleh Siti Aisyah lagu mana? Apa Aisyah kata, aku dengar Rasulullah kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Nabi kata, Aisyah kata, la yaqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat. Kiamat ni tak berlaku, tak jadi, hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul li'amu faidan wa yaghidul karakiramu ghaidan wa yajtari'u as-saghiru 'alal kabir wal la'imu 'alal karim. Hani nak royak kata ada 4-5 negara. Ha tu apa maksudnya? Siti Aisyah kata aku dengar Nabi kata gapo? Takkan berlakulah kiamat ni. Malaikat. Ha tu. Malaikat bila anak-anak merupakan pucuk kemarahan dua ibu bapa. Ha. Anak-anak ni sebab ibu bapa marah. Pucuk mari dia. Pucuk mari dia lah anak-anak ni. Boleh dua ibu bapa marah tu pucuk mari dia. Mari mana we pucuk tu? Mari mana? Kaya. Cira. Mopok marah sungguhlah anak kaya kok. Karena dia deraka kepada dua ibu bapa. Ha, tu. Karena dia deraka kepada dua ibu bapa. Hani nak ya. Ha, tu. Nah, dia deraka kepada dua ibu bapa. Sampai dalam hadis lain Nabi kata kena wasyuribatil khumur. Wasyuribatil khumur. Apa wasyuribatil khumur? Iaitunya ialah mabuk serata tepat. Diminumkan arak-arak. Jadi orang mabuk ada serata tepat, arak ada belakang. Tapi hari ini bukan arak. Iaitu mabuk. Jadi supaya dengan arak jugalah. Supaya dengan arak jugalah. Muka mabuk. Jadi nak ayat kata mudah-mudah mabuk ni ada serata tepat. Lepas bila mabuk ada serata tepat, tanam kecek dah lah. Ha ni. Apa panggil? Hadis alamat kiamat. Hadis alamat kiamat. Banyak lagi Nabi dia royak. Ha Nabi kata wa aqqa ummahu, anak deraka kepada ibu. Anak deraka ke ibu. Ha sini boleh makia juga. Anak ni sepucuk sebab-sebab. Sia kata sahid. Jadi sahid. Jadi sebab kemarahan dua ibu bapa. Pak tengok. Sebab apa boleh ibu bapa marah? Sebab anak lah. Sebab anak. Ha ni. Ha ni sebab anak. Banyak. Tak kira. Banyak tengok di hari ni nak jatuh. Lepas tu dalam hadis Tuhan kata, Nabi kata apa lagi? Ha, wa barra sadiqahu. Anak suka bela sain-sain dia. Kalau sain dia, dia bela sungguh. Tak ada duit pitih dia bela lagi. Kalau mari ke rumah dia, dia sangguplah bergetar wi makan ke sain dia. Tapi ibu dia, dia ibu dia, dia deraka, dia deraka, dia deraka. Wa jafa abahu. Dan lagi pula Nabi kata, anak tak masuk dekat dengan pak. Anak tak masuk dekat dengan pak. Bila pak masuk dalam rumah, anak tu baik luar rumah. Pak masuk ke pintu, pintu besar, anak tu baik ke pintu dapur. Pak duduk dalam rumah, anak duduk luar. Hani nak ayat tu, Nabi dua ayat kata, tu keadaan nak ayat tu. Ha tu. Aku panggil apa tu? Aku panggil alamat kiamat. Banyak. Hak nampak sekali di hari ini, Nabi kata waktu khizatil qiyan. Apa waktu khizatil qiyan? Umatku lagi akan datang orang Islam. Anak-anak Melayu Islam akan menyanjung tinggi. Akan sanjung tinggi kepada pada artis-artis bintang pilih. Pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Hani nak rong nak sedeng. Hani ngaya ada. Nabi ngaya di akhir zaman. Di akhir zaman ngaya ada. Umatku lagi akan datang akan sanjung tinggi, sanjung tinggi. Hormat kepada siapa dia? Pelakon-pelakon. Darah-darah. Nak rong nak sedeng. Sungguh dah hari ni. Ni kacak mari dah ni. Nampak dah kata anak Nayu. Kau cerak-cerak ni. Dek, expo, expo. Expo nak no, ya tu. Ngan kacak nak mari dah. Ngan peracampi, ngan peracampi. Darah nak mari nara ni weh. Tengoklah anak Melayu. Penuh. Kalau tempat orang ceramah tu, ulama-ulama tak ada. Tapi dia tempat darah mari nanti tengoklah penuh-penuh tino jatuh. Muda-muda saja tak khabar dah, tak khabar dah. Oh, supaya dengan ikan boleh air baru dah. Tu nak ayat kata. Supaya ikan boleh air baru. Supaya dengan itik boleh air. Tak khabar khabar dah. Bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah Bila darah mari, bila pelakung mari, bila penyanyi mari ke rumah kita, ke kampung kita. Allahu Akbar. Nampak sebutih hak Nabi diroyak 1400 tahun Nabi kata. Ini alamat kemak. Allahu Akbar. Tapi dalam hadis ni, ulama kata kena, orang baik berkurangan, orang jahat bertambah-tambah. Hani ayat. Orang baik berkurangan, sedangkan orang jahat bertambah banyak. Orang jahat kau bertambah, orang baik kau kurang, kau kurang, kau kurang. Kena mati. Tak ada dah orang baik-baik dia royak, dia kena nama ya. Ingat kau dia tu kau Allah baiklah dulu. Oh kalau ada dia bulan Ramadan kau, dia ni kau tak ada dah kedemak. Orang baik-baik tak ada dah. Ingatlah dia tu kau kalau hari raya kau bagi pitih dia. Oh kalau hari gerbel kau dia kau gerbel lah. Sedekah daging kau orang. Suka tolong orang. Dengan nama saja tak ada dah. Berkurangan, berkurangan. Ni orang baik berkurangan. Tapi orang jahat, Allahu Akbar. Makin hari makin bertambah. Makin tahun makin bertambah. Dulu dia kata dia naik peta orang, okay? 5 orang je lah kampung. For dia, tim dia tu dia naik peta. Dia curi diri je. Yeah. Dia tes kerak orang, okay? For 5 tu. Eh, lah ni punya kata lapar dah dah. Tambah semacik pula dah. Haa, ni nak ajak kata. Ni nak ajak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Orang jahat kau banyak, wih, kau banyak nak ajak kata. Haa, tengok. Tu yang kita nampak dengan mata, yang kita tahu. Kalau kita tak nampak, Allahu Akbar, banyak-banyak. Pahawai duk zina senyak-senyak. Orang duk zina senyak-senyak. Kerana ada handset. Ada telefon. Hubungi menggoning no, yang tak ada siapa dia tahu. Dua orang itulah yang tahunya duk kecek malam-malam. Lama mana dia duk kecek siapa berserah mu aku dah. Siapa sanggup tidur dua orang ini secara harap. Walaupun ada bini, walaupun ada anak. Walau ada suami sekalipun. Hari ini ayat banyak mana hari ini ayat itu. Banyak mana hari ini. Orang ada main dengan bini orang. Orang ada main dengan tok lelaki orang. Orang ada main dengan pekerja-pekerja. Tahu banyak. Hari ini ayat itu. Orang jahat kau bertambah. Banyak mana. Kau duduk nego yaba kau banyak. Oh ya tu. Tak ada. Dia jual cumbu kau banyak. Sikit lagi ganja pula. Tak apa dah. Orang baik kau tak ada. Hari kita degi dah. Panggil abad-abad akhir. Korong-korong akhir ni. Benda ni dah dia beripungnya. Sebab tu hadis Nabi dia royak. Hampir-hampir nak kiamat esok tak ada orang pandai kata Allah. Allah tak erti. Orang tak erti apa poso, apa semaya, apa sedekah. Tak erti lah. Dia kata tak sedekah dik. Gapo sedekah. Mun tak semaya ke, gapo semaya. Siapa tengok tu orang tak erti. Anak Melayu Islam. Ibu bapa tu nenek Islam. Tapi di akhir zaman hape-hape nak kiamat. Tak erti benda agama. Siapa tak pandai Nabi kata nak kata Allah. Allah tak pandai. Hari ini di akhir sekali. Pahala ni kita tengok. Kau pergi dah. Tengok hari ni. Pahak rung baru pula rung cucu kita ni. Rung cucu. Bukan rung anak, rung cucu. Apa pula nak jadi tempat kita? Agama dah. Agama dah gloso turun lah. Hari ni kita nampak dah, nampak dah. Sikit lagi kok. Nah. Tu. Yang kedua, Aisyah raya. Aku dengar Nabi katanya. Bila hujan berkurangi, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Hani pun alamat kiamat juga. Bila hujan ni berkurangi. Hujan jare-jare kemarau kuat wi ha. Udara jadi cemah habis dah. Manusia hidup tak sedar dah. Manusia hidup tak sedar dah. Hari ni tengok di bandar-bandar besar. Di bandar-bandar besar lagu mana? Orang hidup tak sedar dah. Ni kita hidup sini hengar lagi ni. Hengar lagi nak ayat tu. Orang duduk berbakar. Tempat kele-kele nak duduk lagu mana? Asak saja. Air cuma jadi racun. Dalam sungai, dalam carok, dalam parit. Ikan-ikan mati habis. Hudai-hudai mati habis. Dia nak racun daripada kele masuk ke dalam tu. Kita nak menyawa pun tak sedap tengok. Hanya yang panggil udara jadi cemar dah. Gena tu kerana dunia dah maju. Dah maju dia ada belakang lah. Orang duduk kapung, orang duduk darat apa lagi. Dia seduk udara sedap. Pagi-pagi udara cuci. Ya. Angin berhalus sejuk. Ya. Udara cuci kerana duduk dalam pokok kayu. Duduk dalam pohon kayu. Kawasan rumah kita ni pokok kayu banyak. Alhamdulillah sedap duduk. Ya. Orang duduk ke bandar-bandar ni kot. Cuba tanya orang duduk bakar. Nah, orang duduk di bandar besar. Nak ayat tu. Dalam bandar bakar tu dari 10 juta sampai ke 12 juta. Dalam bandar saja tu. Nak ayat tu. 10 juta sampai ke 12 juta dalam merang. Dalam kerungcik mahanakon tu. Lepas tu dah tengok orang jalan-jalan ku jalan dah. Fodok jalan-jalan kau tu ke jalan kau ni tu. Dia jalan tu. Tengah hari tu. Cuba ambil tisu. Mucat dari lubang hidung. Perak tengok lah. Hitam dari lubang hidung. Hanya rata dia. Kamu ada wayak ni. Nak wayak tercemar. Udara dah cemar, cemar, cemar dah. Haa, tu nak wayak tu. Hanya keadaan di akhir zaman. Ni duduk bakok kalau duduk di New York. Kalau duduk di Tokyo. Ha. Kalau duduk di negeri-negeri Eropah. Lagu mana tak tahulah. Bukit udara saja duduk lah. Lu tengok retina telanye. Habis naya dah habis. Ime habis lecing dah. Orang tak panggil tu haji dah. Dah pergi gunung kelik hari. Cabut bah kepiyah habis. Tak temukan sarung pakai luar jing pula. Tarik pada lutut. Dia kata, hei tu datuk ni dulu duk mengaji bersejik. Tak dah, dia kelik Amerika kemarin dululah. Kena, kita 4 bulan dah. Jadi orang Amerika dah. Tak ada dah jadi dunia habis, jadi nafsu habis dah. Hanya orang duduk sana tak ada. Tak tahu cerah gelap. Bangga dan juga gembiranya. Suka duduk dalam. Menikmati dengan kesukaan. Memujakan hawa nafsu. Uja hawa nafsu. Hatus sana ayat. Ini keadaan nak ayat kata. Keadaan suasana hidup dunia lagu ni. Ani Siti Aisyah deroyak kita. Kata Nabi kata gitu. Yang ketiganya. Orang jahat bertambah ramah. Dan galak ke untuk membuat kejahatan. Sangat banyak. Jadi orang jahat kau banyak. Kau banyak banyak. Pada hari-hari ada rekan waktu. Tu. Nah, rekan nak buat jahat. Nampak maksiat, maksiat, maksiat. Ni muju pak kita ni. Pak kita pun banyak juga dah. Cara-cara kita. Tak ada. Gila tu. Tengok orang bilik kamu ada pak kita. Orang bilik. Allahu Akbar. Golok lah nak kecil dah. Golok. Golok pun makan nasi. Buat air minum dah. Soimu. Ha, lorong babi tu. Golok lah nak kecil. Golok. Tu nak ayat kata. Tak ada. Ha, dia. Kau bertambah jahat. Kau bertambah jahat. Tidak. Orang jahat bertambah. Dia menggalakkan kejahatan dia. Kau timbul, kau timbul. Ha, dia. Ha, pucuknya orang jahat banyak. Timbul lah kejahatan dia. Kau bernama. Kau muda sekali kak tengok puja nafsu lah. Orang bilik ni kak. Weh, nak ayat kata. Tak boleh kelayar kau tu nak ayat mari terengis selalu. Buat berik kereta kau tu siap sungguh lah kita. Mari hurung kereta kita lah. Ha, kerana kerja dia gotu ya. Ha, apa golok tak nak kecek dah. Ha, deh. Siapa orang Malaysia pun mari golok nak ayat tu. Timurnya golok. Siapa orang kecek habis kau dalam Malaysia. Golok, golok. Nak pergi apa golok weh? Nak bining. Ha, nak bining. Gak maknanya menikah bining. Tak, tak. Maksud bining nak tidur dengan tino. Ha, ni nak ayat tu pun. Bukit kayu hitam. Hajai. Tu nak ayat pakai wasai kita tu. Tak nak lagi kok Krabi, kok Patong, kok Pattaya, kok Dengur. Tak nak kecek dah. Tak ada dah. Kerana nafsu ni panggil satu kesukaan besar. Tak ada dah. Nak puja nafsu. Kerana hari ni nafsu tak nyir tu lah. Nafsu lara tu lah. Dia jadi alawah. Duk jadi back, duk jadi apa? Tu. Duk jadi alawat. Tu nak ayat tu. Di atas seseorang manusia saat itu. Nafsu, nafsu, nafsu. Tu nak ayat tu. Allahu Akbar. Padosa tak nampak, pala tak nampak, royak saja. Mas nak takut di mana? Wak dosa kau gemuk. Wak dosa kau sehat. Ni nak ayat. Pada wak apa? Duit banyak. Habis, habis, habis, habis. Ni hak nyata sekali ni ayat. Yang kepaknya Nabi kata apa nama be? Yang kepaknya Nabi kata wayafidul kiramu ghaidat. Orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Orang wak baik ni kau sikit, kau sikit, kau sikit. Hak ada sore dua pun. Hak ada sore dua pun. Tak sepatut dengan dia. Hak yang boleh hijau sore dua tak sepatut. Ha tengok sebab kita. Orang buat baik kau sikit, kau sikit, kau sikit. Patut ada sore dua orang baik tu. Tapi kat dia tak ada. Dia buat hijau tak sewajar dengan dia. Tak senasabah, tak molek dengan dia. Allah, dia ni mengaji tinggi. Oh, ada ilmu, ada gapo, suka bela khidmat. Tidak. Ada cit sasarana, tapi tak boleh jadi pula. Tak boleh jadi hijau. Gila, dapat pangkat dia tak sewajar dengan tempat dia duduk. Sepatut dia kena boleh naik lah. Baru dia pandai borihan anak-anak rakyat. Dah, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Gila, dia tak ada duit. Dia boleh ke, tak ada penuh. Dia boleh ke orang yang tak reti. Tak pandai borihan, tak pandai gapo. Orang yang buat baik-baik, tak ada, tak ada. Itu nak ada. Ya. Itu nak ada. Jadi jasa tak ada lah. Kerana duduk di canggih orang tak baik. Jasa tak ada, jasa tak ada, jasa tak ada. Tengok. Orang baik-baik tak boleh. Kerana tak ada duit. Kerana orang jalan dengan duit. Tak boleh lah dia. Pandai sara mana. Bijak sara mana tak boleh buat gapo. Ini ayat tu. Tapi tu nak ayat tu, Rabu milih ni bahaya sekali. Masa dulu dia tengok. Masa dulu dia tengok siapa dia layak nak jadi benda ni. Orang pakai akik tangan belakang. Dia tu, dia tu, dia tu. Tak dia. Lah ni Rabu milih. Siapa dia ada duit boleh. Tu mujur lembu tak boleh kecek. Dia lembu. Tidak. Kalau lembu ada duit lah. Ingat tak pintu yang main dulu kata. Pintu golok kata kita. Kita khabar ke tak? Pintu kata kena. Selagi mana lembu makan rupuk, aku boleh jadi putai. Itu jamin dulu. Jadi nak kata, orang Melayu ni suka makan duit. Sebab lembu makan rupuk dah. Lagi mana orang Melayu dia makan duit, aku boleh jadi putai. Tu ya hina kita dah tu. Nak kata orang Melayu ni bodoh. Tak nak pilih berapa, pilih duit je. Ikutlah tak apa nama siam Melayu tak baik berkira. Ini nak ayat tu bodoh. Ini nak ayat tu. Nabi dia ayat dah. Itu nak ayat tu. Yang kelimanya Nabi kata. Dan anak-anak berani melawakan orang tua. Allah. Wa yajtari'u as-saghiru 'alal kabiri. Orang kecil berani melawan orang besar. Yani anak-anak berani lawan orang tua. Tak ada dah hari ni. Hari ni ada dak? Budak-budak lawan orang tua ada dak? Mak dengan anak, budak dengan orang kampung. Berani belakang hari ni. Terus kita macam pek tu bodoh tak tak tembak tu. Paling mata sinar lalu dah. Tak kena jaga ke habislah. Angin mutu kita. Kelik tolak lah. Itu nak ayat kata lawai orang tua. Dulu tak lawai. Dulu pia-pia lari pun hera belakang. Learning jangin, learning jangin, learning jangin. Budak learning lawai orang tua. Lawai orang tak, tak kena, tak kena, tak kena. Anak dengan pak lagi dia lawai.
1: Sawasa Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานคุ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงทิสตาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
10: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า 7,500,000 บาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า 7,500,000 บาทเจ้าหน้าที่จึง ทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาฏยาอายุ31ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26ปีได้ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้งสองรายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawoto Jalah. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu ada cara naya bekerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah peminat dah, hari ni ada gapo, mari sapa we peminat ni tahu. Dah, dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus lah pemenang. Sisi yang kedua ni ada cara-cara mai sapa pada pemenang. Nah, cara gapo. Nah, gini cara prap tarang cewit picit nguang kelangwan. Sapa dia ho dok mengatuk tengah hari tu. Nah, mari dengar. lagu mano deh. We tidur tengah hari ke tak we tidur tengah hari deh pemenak deh tak we tidur tengah hari jangan duk tidur tengah hari deh apa tak we tidur tengah hari tidur tengah malam we cukup jangan duk tidur jangan duk tidur tengah malam deh sama-sama duk tidur pukul 11 pukul 12 tu deh kita kena tidur pukul 9 tu mari tengok. Deh, yang pertama ni yo suruh kita bangun wibanga. Lagu mana bangun wibanga? Bangun wibanga 2 sapa 3 je. Deh, untuk wi kita tu rap seng atit yam chau bangun pagi. Kita tu bangun pagi sebab ada yang hidup tidur pulak. Lepas subuh tu. Tu dia. Lepas tu, we kita tu minum. Bukan minum. Make. Make nasi pagi. Bukan minum. Tak. Make nasi pagi. Siapa dia ho. Tak ada make nasi pagi tu terah. Terah tukar. Perperian pertikam ho kita tu tak make nasi pagi. We make nasi tengah pagi. Lepas tu make nasi tengah hari. Nah, tan mu tiang wi betul maso. Nah, jangan duk lewat. Nah, piyo ho duk lewat-lewat tu wi make wi banget. Nah, pemnak. Lepas tu ngot kafein. Buko papo. Buko lepas ada buko 3 tu jangan duk make kafein. Gapo kafein? Kafe, cayen, cha kiao. Ko pun ada kafein juga. Dah pemnak deh. Ha, kita tu tak sah. Deh, tak sah make. Ha, tu. Lepas tu kita mari hubung pula. Deh, ada lagi. Dah pemnak deh. Kita hubung mari sisi yang ketiga. Masa ni kita berhenti dengan lagu atau anasib.

Sebagai sisi yang ketiga dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasid lah, kita mari hubung pula dari cara-cara picit nguang kelangwan ni. Itu yang ada lagi dari peminat dia. Kita kena prap tarang siwit kita. Hodok tidur tengah hari, petai-petai, semua-semua tu, kita yang hidup tidur. Dah ngot. kita mari hubung pula dari at nguang cuang lang si mong. Nah, kita yang tidur lepas ada buku pak. Nah, siapa dia biasa tidur lepas ada buku pak tu, tahu lah lagu mana. Nah, dia nak mama-mama lepas hangu tidur tu. Dale, setelah kita pun lagi juga. Nah, tak boleh tidur lepas buku pak. Nah, apa nak dah. Lepas tu, tahan merjen. Makai merjen, makai lepete tu belum pukul tujuh malam tu. Jangan hidup makai lepas pada tu. Dah pemenang dah. Kita kena makai belum pada neng tum. Pukul tujuh. Lepas tu, lepas pada neng tum, pukul tujuh tu, kita minum air saja. Jangan hidup makai bagi berat-berat. Dia makan cuk-cik. Makan nasi. Makan tepung. Lepas tu kita masuk tidur tu wih banget. Duduk tidur pukul 11. Pukul 12. Pukul 1. Tukar. Tukar masa tidur. Tidur wih banget. Pukul apa? Pukul 9. Pukul 8 tu banget. Lajak. Tapi ada orang duduk tidur pukul 8. Untuk nak bangun pagi deh peminat deh wak wisok mo kita pun ya dilekat deh patu jangan duk buka pelita pia kita tidur tu jangan duk buka pelita wicuh macam deh patu berhenti main telefon tu berhenti main muter tengah malam ko lama tidur pula deh kalau kita duk main gapo telefon dan domain fake lepas main fake buka YouTube tengok TikTok masalah ni deh. ni cara-cara prap terang ciwit picit nguang kelangwan siapa ada peminat semua deh. Tengok masa ho orang sayangnya Music Plus ni sudah habis dah. Silap salah gapo ho kecek gi karabun minta maaf peminat semua dah dengar deh. Lepas tu klik mari dengar sama-sama nak malay pukul 11 siapa pukul 12 malay. Dalam masa sejak dalam rancangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepat tek 24J atau Sawatodala. Karabun minta undogi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thailand.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua untuk dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam di gelombang FM Serimo ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyak nak kongsi ataupun ada klik-klik berita-berita lah nak kongsi ke peminat, tapi tengah malam sikit lah biar pakcik-makcik tak tidur lagi duk kerja masa ni, duk tunggu weng, duk buat kereta pergi hantar barang ke lah mana dah gitu, ataupun duk buka kedai nasi ke lah mana dah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan katik, buat kereta pun beringat, jangan duk buat deras sangat, bahaya peminat weh dah. Kita bawa ni, bawa weh koko bawa lah, siapa lama tapi selamat hak ni nak lah. Mungkin ni gaduh ni pulah derah lah itu weh, bahaya. Kita kena jaga-jaga juga, jabuk kereta buat motor peminat. Lepas tu selagi tu tubuh badai kena jaga kesihatan kita weh, kejap jangan duk pelepah weh tubuh badai kita sakit demam dah. Nak kerja, nak ngaji, nak buat gapo payah kalau tubuh badai kita sakit meh. Betul tak molek tu kalau kita tidur ngah malas sangat sok mau tiap-tiap hari tu tak molek juga peminat dah nyanyo ke tubuh badai kita. Kena tidur wi apa ngi bangak sikit lah. Boleh berehat sikit kita ni. Jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi pertama tegur menegur selagi banyaklah nak kosti, kita maju pop lah. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

tu kena buat ke apa, kadang-kadang tak tahu dah, kadang-kadang awak tak tahu apa ada dah. Gini ni masa kita ni penting sekali. Ha dah. Kita kena penting-penting lah peminat dah. Ha betul masa ni kita ni lah nak ngaji kena pergi betul masa, nak kerja pun betul masa, kecek pun kena betul masa dah. Gitu ni kalau kita nak we kita betul-betul masa buat gapo ni, kita kena panggil wang pen sebelum lah. Ha, kita kena wang pen ni penting sekali peminat. Yang kedua ni kita kena raksa kamput. Ha, ni kita kecek, kita kena buat gapo, kita kena sanggup we boleh. Ha, ni dok. Ha, kecek ni pergi kecek dengan morning buat dia pecah galah dah. Betul dia kata kita ni kena ada komrapi cop dalam hati kita. Sepengah kita kena learning, kita kena kerja. Ha, mai kerja betul masa, klik pun betul masa ataupun dah, ataupun kita janji ke apa dengan dia kena betul masa dah. Betul kita kena ajar lah. Ha, weeknight kita bangun betul masa, makan nasi pergi mana, mana masa kita kerja, mana masa kita berehat. Yang kita tu kita nak ajak anak-anak cucu kita, we tahulah betul masa ni lah mana dah. Kita kena buat contoh, we dia tahu juga. Budak lah ni kadang-kadang dah tak pergi betul masa, kalau lewat tidur orang lama ni tak boleh. Ha, kita kena jaga juga anak-anak cucu kita dah. Makcik-pakcik we dah. Hak ni lah dia menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Lebih lagi jangan tupa jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita. Makin ni pun patah-patah sikit dah. Jangan duk makin bagi hok pedah manis telajok masing telajok. Tak boleh, kita kena jaga juga tubuh badan kita. Tak tahu penyakit dah masa depan pun lah penyakit mari turut dah. Jaga-jaga kesihatan baku. Kita pergi berehat dulu, maju pop pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Asyihatan.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Huwallazi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu

Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
1: Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?"

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa." وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selamat.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا علم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syarah lana sadrana wa yasir lana umurana La hawla wa la quwata illa billahil aliyyin azim Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabban alamin Hubung pengajian kita, kitab tazkirah pada muka surat 5 Dan disuruhkan malaikat dengan tulis rezeki kita sekian-sekian. Dan ajal umur kita sekian-sekian. Dan amal kita sekian-sekian. Dan yang celaka atau yang petuh. Kemudian kita itu diamlah di dalam perut ibu. Hingga sampai waktu Tuhan kehendakkan mengeluar daripada perut itu kepada luarnya. Maka disitulah awal umur kita yang bangsa dunia. Seperti mana firmannya Allah Ta'ala, Summa nukhrijukum tiflan al-ayata. Artinya, kemudian mengeluarkan kami akan kamu padahal budak hingga akhir ayat itu. Baik, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, pertama sekali, marilah sama-sama kita meningkatkan dan merafakkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari puasa yang kelima. Okay. Alhamdulillah, kita boleh bernyawa lagi, bernafas lagi, berada lagi dalam bulan suci Ramadan Al-Mubarak pada hari yang kelima, maka Alhamdulillah kita dapat menunaikan ibadat puasa, Asyam, Walqiyam dalam bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Banyaklah amal-amal ibadat yang kita melakukan dalam bulan puasa. Oleh kerana suasana keadaan bulan Ramadan adalah suasana ibadat kepada Tuhan. Deh. Mana kata suasana udara atau orang panggil bi'ah. Bayakat untuk kita melakukan ibadat kepada Allah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi rugilah bagi manusia. Yang bila dia hidup mari di atas dunia, masuknya bulan Ramadan saja, tetapi dia tak boleh buat amal ibadat ke Tuhan. Maka rugilah orang ni. Maka paling tidaknya kita menjadikan manusia, adalah juga dalam hati kita ada berasa nak buat baik. Eh? Adalah juga nak buat baik oleh kerana kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala pilih kita salah seorang daripada orang yang baik, orang yang soleh. Maka itulah nak rakyat kata kita dalam bulan Ramadan jangan kita lupalah sama sekali amal ibadat yang utama bagi kita ialah baca Quran. Yang kedua, tak boleh tak pandai nak baca Quran, maka selawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh juga nak selawat ke Nabi, maka kita banyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah zikir kepada Allah. Kalau kita tak boleh berzikir lagi, maka dengan amalan yang utama juga dalam bulan sedekah, bulan Ramadan ialah sedekah. Kita sedekah dalam bulan Ramadan. Dan kalau tak boleh sedekah lagi, zikir tak boleh, baca Quran tak boleh, wirid tak boleh, baca tu tak boleh, baca ni tak boleh, maka bukuhkan putih lepas kubur lah hari ni. Deh. Maka pada petang ni, deh, kang ibu, kang ayah yang dikasihi sekalian, penonton 27 hari, marilah mula-mula sekali kita pakat cek. Deh, untuk kita muzakarah tiap-tiap petang dalam bulan puasa, mulai daripada pukul 5 sampai kepada pukul 6. Deh. Ha, nak sembih dah dengan radio pun. Untuk kita mengaji kitab tazkirah, deh. Kitab tazkirah ialah satu kitab yang nak menyata kepada kita umur kita ni, deh. Awal kita mari mana lah ni, kita dok umur yang berapa dah, kita nak hadap pergi ke mana pula, berapa umur kita lagi, maka ada bicara masalah dalam kitab tazkirah. Maka umur kita yang keluar dah sekarang lah nak bicara ianya. Umur kita yang keluar ni sekarang lah ni umur kita yang keluar. Maka katanya, bila kita berada dalam perut ibu kita, lama mana? 4 bulan. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat tiup ruh di kita ni, masa kita umur 4 bulan dalam perut ibu. Dan Allah Ta'ala kata kepada malaikat pula, uktub, wahai malaikat, tanah cataklah pulaknya gapa nama. Rezeki budak ni sekir-sekir banyak mana hidup atas dunia. Dan ajar dia, deh, umur dia hidup mari atas dunia banyak mana. Dan amalan yang dia buat gapa nama rati atas dunia. Dan temui dia, siapa dia, celaka atau tuah. Maka tanah siap dah dalam ketika mana kita duduk dalam perut ibu kita. Maka bila kita tahu bahawasanya semua perkara tu yang sudah catat, tu yang sudah tanah belakang dah, maka ia katanya, kemudian kita itu diamlah, duduklah di dalam perut ibu kita masing-masing. Hingga sampai waktu Tuhan kehendakkan mengeluar daripada perut ibu. Deh. Allah Ta'ala pun bila kehendak Nabi kita keluar tubik daripada perut ibu, hak itulah tak super berlaku. Ada orang 8 bulan, ada orang 9 bulan, ada orang 10 bulan, berbagai-bagai mengikut kehendak Allah Ta'ala. Mengeluar tu kepada luarnya. Maka di situlah awal umur kita, mana awal masa umur kitanya yang bangsa dunia, seperti firman Allah Ta'ala, summa nukhrijukum tiflan al-ayata, artinya kemudian, mana kemudian daripada kami menetapkan kamu dari perut dalam rahim ibu-ibu kamu sampai kepada masa yang tertentu, Allah Ta'ala kata kemudian mengeluar kami, kata Allah, akan kamu padahal budak lagi kamu. Hingga akhir ayat itu. Supaya juga ayat yang Allah Ta'ala kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan bermula Allah Ta'ala mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu sekarang habuk pun. Inilah nak ayat kata, asal kita mari daripada tak tahu sekarang habuk, asal kita mari daripada tak ada sekarang habuk, asal kita mari daripada telanya bogek, asal kita mari tak ada panas sekarang habuk pun. Deh. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita ni, ini satu anugerah, satu yang ni'mat hak Tuhan beri kepada kita untuk kita bersyukur kepada dia. Bukan ni'mat hak Tuhan beri kepada kita untuk kita berbangga, kita megah, kita takabur, bukan. Deh. Nak ayat kata asal semua kita manusia tak ada secara habuk, tak ada satu pun. Namu kita tak ada lagi. Orang tolong letak ui. Deh. Patah nak kecek lah kasut selipar, baju, makan ni, rumah, kenderaan, hak tu lebih-lebih lagi tak ada. Namu kita sendiri pun tak ada lagi. Bahkan kita nak kecek pun berhajat kepada orang ajar kita lagi. Masa tu. Awal-awal kita hari tu. Maka bila kita besar panjang bulu dah di hari ini, maka Allah Ta'ala beri berbagai-bagai ni'mat kepada kita. Kena ingatlah, kata ni'mat hak Tuhan beri kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Bukan ni'mat hak Tuhan beri kepada kita untuk kita berbangga, kita megah takabur, bukan. Eh, sahabat itulah, gapo ada kelebihan yang ada pada kita, ingat kata itu adalah min fadli rabbi. Ingat kata itu adalah kurniaan daripada Allah. Daripada Tuhan laku-laku. Maka adalah kita manusia ini, pada umur berpindah-pindahlah kita daripada hal budak kepada hal besar. Nak royak kata kita jadi manusia, umur kita yang kedua ialah kita lahir mari hidup atas dunia. maka Allah Ta'ala ubahkan kita, berpindah-pindahkan kita daripada hal keadaan budak kepada habsa kita. Dulu kita budak lah ni, habsa dah lah ni. Dulu kita kecil, lah ni habsa, kepanya, kebulu dah. Besar dah kitanya. Hingga jadi yang balik. Jadi kita orang mukallaf dengan cukup tahun. Bila siapa umur 15 dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kita dinama kata seorang yang mukallaf. Atau dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian berpindah dari hal kalakuan nama orang muda kepada jadi orang tua. Ingat kata masa dulu, masa kita budak dulu, penonton semua. Masa kita jadi kanak-kanak budak-budak dulu, ada perasaan kita, sedap jadi orang tua. Jadi orang tua, panah awak muka tu, panah awak muka ni. Jadi orang tua ni boleh buat berlaku. Jadi orang tua ni, orang panggil, ada benda yang budak suka. Masa kita jadi budak, nak jadi orang tua. Tapi kalau cuba kita mari siapa tak jadi orang tua dah, kita pula angin nak cerita klik jadi budak semula pula. Sungguh tak lagu tu? Sungguh, masa kita budak, kita nak ada belaka, nampak orang tua pandai bawa motor, nampak orang tua pandai bawa kereta, orang tua ada pitih, ada rumah, ada kerja, Allah sedaknya jadi orang tua, kita budaknya. Tapi bila kita tua, Allah, masalah berbagai-bagai masalah, Allah uji banyak kita orang tua ni. Hingga kata kita nak jadi budak semula. Budak walaupun dia tak ada karah bu, atau budak tak ada benar hak dia nak, tetapi dia tak serabut sepenuh kita orang tua. Bila kita orang tua, masalah berbagai-bagai masalah dah. Tini-tini masalah dah. Masalah anak, masalah bini, masalah duit pitih bulan ni, masalah bayar dah, pergi Allah banyaknya. Dengan kawin gu lagi, dengan waris waruh lagi. Macam-macam masalah. Nak rakyat kata, hal kita, kalau kue kita, kehidupan kita manusia, bukan duduk setara tulang dah. Allah Ta'ala ubah setekat kepada setekat. Awal daripada kecil, khabsa. Dan mula orang panggil kita orang muda, lah ni sudah orang panggil kita orang tuanya. Ini nak kata dalam perubahan kehidupan kita, satu isyarat yang Allah Ta'ala nasihat kepada kita, kata kita nak jadi orang berjuruh, nak jadi orang baik, boleh dah. Dengan sahabat banyak perkara dah yang berubah dalam kehidupan kitanya. Dan itu bukan semata-mata kita berubah dah. Yang juru mengubah ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tanya kata semua kita nak jadi orang tua, Tak sih berlaku. Kerana jadi orang tua itulah alamat kata dia hampir dekat dengan nak mati. Bila orang panggil kita orang tua, menunjuk kata umur kita baki tak banyak dah lagi. Tapi bila orang panggil kita budak, maka banyak lagi lah umur kita, adat katanya. Demikianlah berpindah satu kalakue kepada satu kalakue, sehingga kepada kalakue yang menghendaki Allah berlakukan di atas kita-kita ini. Maka setengah daripada kalakue itu ialah jadi orang tua. Orang tua saja tak apa lagi, lalai pula kan. Orang tua yang nyanyi, orang tua jadi orang panggil tak erok, lemah. Dan setengah daripadanya jadi orang tua, jadi perangai sepengah budak. Mana orang panggil perubahan dalam kehidupan kita. Dan setengah daripadanya orang tua yang sihat, jadi tak serupa berlaku hak Tuhan ni. Atas kedai di atas hamba dia. Bila jadi orang tua dah pun, banyak kalah kue orang tua. Ada orang tua mengaju sepengah budak. Ada orang tua lalai, mudah lupa, mudah tak ingat. Ada orang tua yang sakit. Ada orang tua yang perangai sepengah budak. Ada perangai orang tua yang ada perangai atau ada perangai orang tua kesemongoh, mudah marah kepada anak cucu dia. Ada juga setengah daripada orang tua yang sehat. Ni dah nak ayat kata, kita silakan pilihlah kita nak lagu mana sekarang lah ni. Nak jadi orang tua, jadi perangai budak ke? Jadi orang tua yang hanyuk atau orang tua yang nyanyuk ke? Kau nak jadi orang tua sehat, kau nak jadi orang tua yang pesan mana? Hak tu, pilih hak kita nak. Tetapi, bila siapa masuk, Allah Ta'ala terkedir balas mana, maka jadi lagu tu lah. Nak rakyat kata, kalau kuih tak suka belakang. Maka apabila diperanakkan kita lepas keluar daripada perut ibu kita, maka ibu kita bila siapa masa dia mengandung, dia pikul kita berbulan-bulan dalam perut, pengorban ni seorang ibu, dia sanggup ke pikul kita dalam perut siapa kepada 9 bulan, 10 bulan. Bila kata hari kita nak lahir pula di atas muka bumi, masa kita nak lahir, nak beranak pula ni, maka dia sanggup pula bergadang dengan nyawa dia. Deh. Dia sanggup pula berjerit, dia sanggup pula habis darah yang banyak untuk nak melahirkan seorang anak yang ia rekna kepada kita. Maka apabila diperanakkan kita lepas keluar daripada perut ibu itu, berteriak dan berjerit-jeritlah kita. Bila mak kita beranak kita, okay, tak ada hijau ilmu kelahan kita, malaikannya duk teriak, duk berjerit-jerit yang kitanya. Teriak tu dengan bunyian-bunyian yang termaklum duk kiam-kiam teriak yang kita pandangnya masa tu. Yang demikian itu teriak berjerit itulah ialah daripada sahabat nampak syaitannya kata. Haa, tu ingat balik dah. Budak-budak yang lahir mari atas dunia ni awal-awal hari tu, tak ada. Tak ada pun kita dengar budak hak mek dia beranak mengila kerah-kerah mengila. Tak ada budak hak biasa lahir mari duduk mengila. Duduk nanya ibu dia mana ni. Tak ada. Kebanyakan budak boleh kata semualah. Bila lahir mari atas dunia, tak ada kerja lain. Malaikat berjerit petiuk ko-ko-ko budak ni. Dia duduk kira-kira petiuk. Bapa dia petiuk tu? Oh, daripada dengan sahabatnya, dia nampak. Ya nampak syaitan laknatullah. Dalam kitab dia kata daripada sebab disepak syaitan. Sepuk atau sepuk pukul syaitan laknatullah. Nak ayat kata budak semua budak ya teriak mari atas dunia kerana syaitan nanti tunggu dah. Syaitan nanti tangan tunggu duk pukul-pukul-pukul duk katak-katak budak. Lagu betul weh. Sahabat itulah baca doa ni. Satu doa yang diajarkan oleh agama kita. Bila kita lahir ke seorang anak, kita kata nak lahir lagu mana, hekring habis dah, tak ada habis dah minyak selainannya. Kita rayak pula kepada anak-anak kita yang mengandung, atau waris-waris kita, cucu kita pula yang nak mengandung, yang duduk mengandung, nak beranak tu. Kita rayak walaupun kita kata kita tak ada harapan dah tua dah. Sekalipun kita rakyat kepada orang lain pula, bila kata kita nak beranak ke lagu mana, baca u'izu kama bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Makna kita minta aku berlindung kepada Allah, makna aku minta berjauh dengan Allah Ta'ala untuk untukmu berkedua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Wa min kulli syaitanin, dan daripada segala syaitan. Wa hamin, dan binatang-binatang yang bisu. Wa min kulli ainin lamah, dan pandangan yang mata jahat-jahat. Yang mana bila kata kita ada budak kecil dalam rumah, ada selalu dah syaitan atau daripada binatang halus untuk mengkhianati budak tu. Dan budak ya Allah Ta'ala buka lagi selaput mata dia, yang nampak lagi budak benda yang gaib. Kita orang tua tak nampak, tapi budak yang nampak. Mana? Hadis Nabi SAW katanya, budak-budak yang nampaknya ialah umur sibian. Seekor jin. Umur sibian ni, seekor jin ni duduk kosek budak ni. Kerana itulah Nabi suruh bila siapa waktu ngorek, maka tutuplah pintu-pintu rumah kamu. Katuk pintu hak besar, katuk pintu hak kecil di rumah kamu. Kerana apa hak Nabi suruh lagu tu? Kerananya bila tak katuk, maka masuk jin umur sibian ni. Masuk iblis, masuk syaitan dari rumah. Sebab orang-orang tua kita ni amati sangat lah. Bahkan dulu kita rasa kata, tak ada suruh orang tua takutnya dulunya. Bila masuk waktu ngorek, suruh tutup terotak. Suruh katuk ambil kain tudung terotak. Katuk pintu jenela, katuk pintu rumah. Belum daripada mengaji, boleh ada orang tua ni takut gelak tak suruh anak tu bagaimana. Tetapi ada sabit pada hadis Nabi SAW kata, bila masuk waktu ngorek, maka ambil, suruhlah anak-anak kamu masuk dalam rumah dan tutup segala lubang-lubang di rumah kamu. Kerana masa tu duduk berlewat dengan syaitan. Syaitan akan masuk dalam rumah. Atau kita baca ayat kursi, baca kul huwallah, atau baca, atau tulis, letak di dinding. Unashidukum bil ahdi allazi akhazahu alaikum Sulaiman. Kita nak ikhtiar tulis-tulis lagu tu atau baca-baca untuk kita mengikhtiarkan jauh daripada perkara-perkara makhluk yang tak baik. Begitulah juga untuk kita ni dalam kita mengatakan budak yang lahir mari atas dunia ni ia berjerit apa dengan sahabat syaitan duk kocok dia, syaitan duk pukul dia. Mana syaitan la'anak Allah, syaitan yang dilaknat oleh Allah yang tidak selamat daripada perkara ini? Malaikat Nabi Isa dan ibunya, ibu Nabi Isa, iaitulah Siti Maryam alaihi masalam. Mana kata dalam syariat kita hok sore, hok nyata-nyata yang jadi masa budak lagi tak kena mengosek kepada syaitan, tak kena mengosek kepada hatu. Dua ge hok jelasnya. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Siti Maryam ibu dia. Hok ni tak kena kosek kat hatu yang budak lagi. Kerana ibu bagi Nabi ibu bagi Siti Maryam yang bernama Hannah. Kata setengahnya leh. Ibu dia ni, ibu bagi Siti Maryam, dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Maryam dan anaknya, anak Maryam, terpelihara daripada syaitan. Yang Allah Ta'ala terima akan doanya, maka Siti Maryam dan anaknya Nabi Isa tak kena kacau kepada hatu syaitan. Ya, hatu syaitan ni dalam bulan puasa, apa dia kecil pun, dia tak ada bulan puasa. Tapi kena ingatlah, jin ada. Jin ada. Hak tu hai tamak, hak tu hai belengunya. Segala syaitan-syaitan iblis itulah hak tak adanya. Adapun jin ada. Jin ada. Dan juga boleh ada jin hak ada di atas kepala kita, kodok sekalian kita ni hak jahat. Kadang-kadang dalam bulan puasa pun kita melakukan maksiat lagi. Makna kata bila saja makhluk hak tu hai ni, rasio bagi tu hai kata makhluk tak nampak ni banyak lagi kita ni. Makhluk hak kita tak nampak ni banyak lagi, tak nampak banyak lagi dah. Inilah nak ayat kata kelemuhan di kita manusia, tak kena berasa kata hebat panah kita setara mana. Oh, lebih laginya kita banyak lagi perkara hak tak tahu. Maka ia katanya sini pula, maka dari sinilah berlakunya sentuhan pada tiap-tiap anak tu. Berjeri setengah daripada perkara yang disuruh buat pada ketika itu, bahawa dibangkan pada telinga budak yang diperanakkan itu yang sebelah kanan, dan iqamah sebagai sebagai iqamah sembahyang pada telinga yang sebelah kiri. Nak ayat kata bila kata budak lahir mari atas dunia, yang merah lagi tuyuk ke odah oleh kerana syaitan duk mengosek, kerana syaitan atau wahatu duk mengenak. Sebab itulah syariat agama kita, bila beranak mari pak, maka sunat kita ber pada lingga kanan anak, dan kita sunat komak lingga kiri. Ada orang yang salah faham, dia kata ber ni untuk anak yatim, bila kata anak betina komak saja. Hak tu silap tu. Sama ada budak yatim ke, ada sama ada budak perempuan ke, sunat dibangkan, sunat diazankan lingga sebelah kanan, bila kita lingga kiri sunat komak. Sunat kita ber lingga kanan, sunat kita komat lingga kiri. Tak kira budak yatim ke budak perempuan. Bapa tu? Setengah daripada nak menghalaukan puak jin, puak syaitan ni. Sahabat lah ni pun, kalau dengar, kalau kita dengar agak peramu, kita dengar suara rebel lah ni. Tuk bila lah bel, tuk bila azan, muazzin dia bel lah ni pun, maka kata warik daripada hadis Nabi, segala syaitan-syaitan yang dengar suara bel, pakat hungar lagi belakang. Sambil le fok syaitan dia lari tu, dia ketuk bila-bila perung-perung apa tu, dia nak melindung ke suara bel, tak sebab dengar suara bel. Maka dia lari-lari setara mana syaitan bila dengar suara bel. Sup, tempat yang tidak dengar dah suara bel, maka fok beri pun situ. Dan juga ada tempat dia beri pun masa suara bel, ketika mana dia duduk dalam yame. Masuk dalam yame, menusuk dalam yame. Pemolek dengan kita masa tu, duduk berok dia. Duduk berok, pemolek. Bawa orang paling buat telefon suti, dia main telefon dalam berok tu. Maka syaitan pakat dulu kepala kita. Kau lu, duduk lu, aguku. Tetapi syaitan bila kata sudah berga bersiap, maka dia kembali naik atas sejik pula. Dia mari pula serata pula di tempat dia duduk tu, syaitan tu. Dia bukan kata dia lari, tak mari siapa ke bila duduk. Syaitan dia lari ketika ber, ya. Bila sudah berga pun, maka dia klik pindah di tempat, tempat dia asal pula lah. Kalau syaitan yang duduk pesing sah duduk mengucari atas masjid, ia kelip main atas masjid pula. Ia duduk atas masjid pula. Maka ia tu duduk kacau ke semayah pula dalam masjid. Sahabat yang ingat kata kita pergi masjid selamat daripada nak kosek ke hatu. Hatu yang kosek manusia yang banyak juga ialah dalam masjid. Kosek ketika mana kita semayah tu. Bila kita semayah, Allah kata Allah tu saja tu pun kita pergi perak dah. Nak sapa kepada assalamualaikum warahmatullahi. Oh, hak tu kita wasa penat dah lah. Banyak dah hak kita kena tipu daya kepada syaitan, waswah. Ha, untuk kita ni jadi lalai dalam semaya kita. Maka ben juga patutlah kita orang atas sebagai suami, sebagai raja dalam rumah, pemimpin dalam rumah, patutlah kita panah ben. Deh. Ha, kadang-kadang tak panah ben tuwalah kita nya deh. Ha, beranak boleh seorang anak, maka bomo kata, mana ayah, mana ayah we pak mari ben ni anak beranak dah ni. Ha, maka ia tak panah telefon ke ustaz. Halo, assalamualaikum tak. Ni tak mari rumah sakit sebentar. Apa tu? Mai bel dengan anak dia. Dah tak kena suruh orianglah bel sendirilah kita sebagai pok. Tak panah ke bel panah tapi tak biasa. Eh jangan bel pun sejiklah dengan anak kita. Abel ko yo. Namo kok lingo sebelah Allah. Ah tu gagagiu anak ko berjerit. Eh kita wa anyu-anyu selo-selo kerana kita nak bel untuk memasukkan kalimah yang sa Allahu akbar dalam telinga anak kita supaya masuk dalam hati anak kita ialah kebesaran Allah Taala. Ah, kama dia ya kata pulaknya. Supaya pokok sunat disuruh ke agama kita ber pada telinga kanan anak dan kemak telinga kiri anak supaya selalu budak tu mendengarkan kalimah tauhid. Kemudian adalah hal budak-budak itu di dalam bodohnya. Sungguh weh leh. Supaya pokok kalau kita tengok agama kita ni paling comel sekali dah. Budak yang kecil, budak yang tak tahu sekarang habuk lagi. Maka yang mula-mula lagi masuk dia bersih lagi tak daripada dosa ni. Leh. Tak ada sekarang habuk lagi werah budak ni mula-mula yang haimai atas dunia. Maka kita memasukkan dalam telinga dia supaya kau necai dia apa namu. Kalimah yang mulia, kalimah tu tauhid, iaitulah kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ada juga deh, kalimah-kalimah yang musyarafah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, masuk la ilaha illallah dalam telinga anak kita. Kemudian hal kalakue budak-budak itu, budak-budak kita semua ni dah dulu dalam bodohnya bodoh-bodoh deh, bukan nak kata kita diri dok nak mengaku kata hakikat dulu kata kita lagu itulah dalam keadaan bodoh. Apa dalam keadaan bodoh? Dalam keadaan bersih dan tidak tahu gapo-gapo pun. Jangan ingat kata semua orang bodoh, orang ni orang hok banyak benar yang silap dok. Kadang-kadang orang bodoh ninglah banyak dia selamatnya. Hello deh. Supaya kita lah ni kalau kita buat cidik, kita ambil tahu berlaku hari tu hari ni. Kita tahu berlaku cara nak buat lagu tu, buat lagu ni. Kita dengar berita banyak. Mana cidik lah kita tahu hamuga tu, tahu hamuga ni. Kadang-kadang tak selamat membawa kepada jelerik masuk dalam rumah orang tak pakai lipat kita. Deh. Kadang-kadang masuk rumah orang tak pakai kasut, tak pecah kasut dah. Masuk rumah orang tak pakai salin dah kadang-kadang. Mana mengupak kecek hak orang. Masuk dalam rumah orang tak masuk kat itu, rukah kat jendela, dah kecek hak anak orang, kecek hak ngatuk laki orang. Boleh puasa lagu ni pula, tak tahu nak gapo nama betul-betul, bila-bila cabut rutu, depan rumah, waktu 14 lek, dah, tu 14 gaya. Ni cidik ni, orang cidik ni. Orang cidik kadang-kadang selamat, kadang-kadang tak selamat. Tapi bukan kata semua orang bodoh, orang ni tak selamat. Pengen budak dulu. Budak selamat, dah. Orang kata gapo royak hamuka tu, royak hamuka ni, dia tak tahu sekarang habuk pun. Deh. Maka lebih tak tahu dengan sahabat, tak serabuk. Tak kena banyak mikir, tak kena banyak buat mengira. Kerana dia tak tahu gapo nama, royak lah gapo nama pun. Kerana dia bodoh. Ha. Mana di segi ni, baik dia lah pulaknya. Sebenarnya kita lah, kalau boleh puasa bini kok ngepek lah kitanya. Deh. Kita dah lapan nasi lagi. Tak besar pula lugar perut. Bini mengepek-ngepek-ngepek kita pun buat bodoh. Ha, buat bodoh kita selamat juga. Kalau tak buat bodoh, buat cidik, kita lawan bini. Ha, kucahnya lah dalam rumah boleh bosonya. Maka buat bodoh. Bila bini ngepek kita buat bodoh, bukan kita bodoh. Tak mukallah. Mukallah tu wajib kena maya kita. Lagi pula yang katanya, ikut tarikkan atau didikkan yang memeliharanya, memelihara budak tu kepada ajaran jahat atau baik. Budak kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap budak yang lahir mari semua suci belaka. Di atas wali, di atas pemimpin, di atas orang yang jaga budak tu lah tengok tarik ke dia ke mana. Kerana budak yang bodoh, ikut nak tarik, ikut nak royak. Kalau budak ni, deh, cotek budak, seorang budak, orang ikut nak ajar lagu mana hajar, caruk pergi kepada Nasoro, maka dia pahal cara Nasoro. Kalau dah kita ajar kepada dia cara Yahudi, maka dia pahal cara Yahudi. Kalau kita ajar dia dengan cara agama Islam, maka dia pahal agama Islam. Ikut tarik, ikut bawa budak kecil kerana dia bodoh. Maka kita learning deh. Ah, kam ibu, kam ayah penonton ada 150 orang sekarang.

lek banci di hadapan sekarang lah ni, kita nak tutup dia ni ponok tu. Kalau kita nampak belakang hamba tu. Jadi budak, ajarkanlah agama kepada dia. Dah, wilah ilmu agama ke dia. Makna memasukkan iman dalam hati anak kita manusia ni. Hati anak-anak kita ni. Kerana satu perkataan ulama mengatakan, mana-mana bapak, ya, ya semua di bapak ya. Dah, buatlah belakang-belakangnya. Buat nafkah anak, buat nafkah bini, buatlah jimuk bini, buatlah juga segala-gala ajar kepada anak, buatlah juga hak kena ngepek kat bini, buatlah belakang-belakangnya. Dah. Maka pok ni katanya ulama, mana-mana jadi bapak yang tidak mengamati kepada anak, beri ilmu agama kepada anak. Dan dia membiarkan anak dia dalam keadaan jahil agama, dan dia lok anak dia tak reti, tak pandai nyebab agama, maka semua dosa-dosa hak anak dia buat kembali di atas kepala pok dia. Wallahiyazabilah. Boleh? Moga anak dia, ya lok boleh anak yang tak bahaya agama, ya lok boleh anak yang tidak jadi memberati kepada agama, maka pucuk asal mari daripada bapak, maka semua bapak tanggunglah dosa-dosa anak dengan sahabat usaha daripada bapak tidaknya mengamati kepada agama. Luk khaibang chop rong hai chuang rekut wasa pun semua anak orang tiap belaka mula-mula beranak. Dah goliknya dalam lakon, dalam cerita sekalipun budak tiap lagi lahir mari mula-mula. Tapi ada kala budak ni dengan sahabat, banyak beberapa sahabat lah. Di antaranya anak beranak dah mula-mula petiuk. Duduk tak berapa hari lama pula, petiuk pula. Petiuk waktu malam, petiuk waktu ngorik. Itu orang panggil dapat gangguan daripada makhluk halus. Leh. Nampak syaitan, nampaknya jin. Maka berjerit lah. Ibu tak tahu kata berjerit apa nama. Ingat ke sakit perut, comolah pulaknya perut. Comol minyak panas di perut anak. Takut anak jadi kerapuk kecil sepih masa tu. Pada hadap kena kosek kat hatu. Maka banyaklah anak-anak tu kadang-kadang tuyuk seumur. Dan tak segar seumur ada. Ada juga anak yang pasal tak segar seumur. Jadi demi seumur, tak segar seumur anak dia. Oh cik pergi mari bukan dengan sahabat sakit, bukan dengan sahabatnya. Kosek di hatu dok weh. Kadang-kadang sabit dengan nama juga. Bila tukar nama, segar legah budak tu. Allahu Rabbi. Doa petak taruk beb nai. Deh. Buka mulut orang panggil tahnik. Deh. Tahnik cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bapak buat diri tak apa. Tapi afdal kita panggil orang soleh mari tahnik mulut anak kita. Deh. Cari orang soleh tok guru mari buka mulut anak kita. Tahnik cara hak Rasulullah mudah ya. Kita baca doa, leh. Fallahu khairun hafizan wa huwa arrahmar rahimin. Wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Atau selawat kepada Nabi, ada doa-doa yang khusus, ikutlah doa-doa mana pun. Maka kita ambil buah tamar kunyak-kunyak dalam mulut, maka kita summa wikna di langit-langit budak tu. Tu. Cukup dah, tu dah orang panggil tahnik. Maka bila kita tahnik, maka kalau orang soleh dia tahnik kepada anak kita, dia buka mulut anak kita mudah-mudahan berjakitnya soleh orang itu kepada anak kita ratik. Deh. Lepas tu kita lah kalau nak ada anak hak lain lagi pula, deh. Boleh puasa tak ya kat mana lepas raya ni kita rasa nak ada anak. Kita niat dah kalau kita ada anak, maka hok mula-mula orang nak buka mulut anak kita ialah dikalangi orang alim ulama. Dan kita jangan lupalah bila tok guru mari nak buka mulut anak kita, janganlah kita lupa pesan kepada tok guru, minta wi tok guru babo berdoa, minta wi anak dia alim, minta wi anak dia pihak agama, minta wi anak dia orang yang hafiz, yang ngapa Quran, ngapa hadis yang mahir dalam agama. Minta lagu tu deh. Minta lagu tu, mudah-mudahan anak kita ni ada seorang hak tuah deh. Ada seorang hak tuah yang pihak agama. Nak lagu tu lah. Pas kalau hari ni kalau tok laki kita tak dengar, maka bini tahnik tok laki lah malam-malam. Beli buah tamar boleh puasa banyak. Baca-baca doa, tahnik kau tok laki kita. Mudah-mudahan taat kepada bini ngatik. Sekali dengan tahnik ke anak-anak. Tahnik sekali tak apa, tapi kalau kita jumpa dengan tok guru ramai kita nak win. Tok guru tu tak apa, tok guru ni tak apa, ambil barakah tabaruk, hal tu tak apa. Kamu

yang dia katanya pula, ajarkanlah anak kita. Masalahnya bila budak dia tak reti lagi, dia tak pandai lagi, ikut kita nak hijik ikut mana. Tetapi bila kata dia khopsa, dia khopanah dah, maka masa dia jadi gebung tu lagi, kita didik jangan dia jadi buluh. Deh, bila dia jadi buluh, kita nak paut tak boleh dah. Bila jadi buluh, dia nak kerak, dia nak paut, dia nak belak payah dah, dia buluh, dia kerah. Maka asal buluh mari daripada noina, mari daripada gebung. Gebung kita ikut nak paut lagi. Maka anak kita masa budak, ajarkanlah agama kepada dia. Berikanlah agama kepada dia. Paling kurang anak kita boleh sebut nama Allah, tak apa dah. Budak-budak anak kita boleh sebut nama Nabi Muhammad pun tak apa dah. Mujur dah, boleh boleh sebut nama lagu tu. Ni ajar anak kita nyanyi lagu Chang. Mak budak lagi anak kita pandai sebut sebut huruf. Huruf apa? Huruf Shin, Shang. Pandai kurang. Maka dari sini mestilah di atas dua ibu bapa menyuruhkan dia akan budak dengan sembahyang, yakni dan juga cara-cara semaya. Ajar suruh dia semaya dan juga dia kena ajar cara-cara semaya. Dan dengan barang yang ia budak tu kuasa daripada puasa. Ni puasa bulan Ramadan. Wajib atas ibu bapa suruh anak kita puasa. Kita sebagai bapa, sebagai ibu suruh, wajib suruh anak kita semaya. Kita sebagai ibu bapa, wajib suruh anak kita puasa. Tapi kait, hak puasa ni, kodam mana anak kita mampu, anak kita kuasa. Puasa-puasa lah mudah, boleh. Nak jimuk . Anak boleh ada anak, boleh puasa. Amin, kita pakat-pakat berdoa belakang kepada, leh. Saudara kita, awi bolehlah dapat zuriat dalam bulan puasa. Mudah-mudahan bila ia beranak, ia tak nama anak dia Ramadan. Son, look, yak, pro, yuban, laikon. Oh, itulah masalahnya deh. Dalam rumah kita ada belakang, ada ipar kita, adik kita, kakak kita, mak dara kita. Dalam rumah kita boleh buat jemaah ramanya. Maka orang cara kat anak kita ramah, hak tu nak dukung anak kita, hak ni nak bawa anak kita, hak tu nak tidur dengan anak kita, macam-macam. Pas kalau orang ramai-ramai, cara ajar tak super belakang. Hak tu biar anak kita nak kata. Hak tu yang ajar anak kita pula. Suruh joget, hak tu tengok katung, hak tu tengok goye. Anak kita semua masuk werah belakang panas sekali guh anak kita. Maka dia katanya, wajib atas kita sebagai ibu bapa suruh dia ni semaya dan bagi yang ia budak tu kuasa daripada puasa. Bila anak kita tak kuasa puasa, puasa kerak lagi ya. Tak apalah, kerak lagi lah kerana latih nak ajar ke dia. Masa budak ni, dia biasa dengan amal ibadat, latih dia dengan amal ibadat. Apabila siapa umur 7 tahun, demikianlah makna sepenuh puasa tu, semaya tu, beberapa ajaran yang lain-lain lagi. Bukan setakat bab puasa, bukan setakat bab semaya saja. Dak anak kita bila siapa umur 7 tahun, kena dia mengaji agama. Hak lain lagi pula, rukun iman, rukun Islam, daripada gapo nama Islam, gapo nama iman, gapo nama ihsan. Hukum hakikat Tuhan itu banyak lagi. Kita sebagai ibu bapa berangsur-angsur ajar ke anak-anak kita. Dalam bulan puasa molek lah, kita luar masa molek, kita duduk dengan anak kita, kita ajarkan ilmu-ilmu agama ke dia. Paling kurang budak dia pandai sebut ya dulunya. Budak itu pandai sebut dulu ya, bab-bab agama lagu ni. Bilkak di mulut dia dulu. Maka begitulah kitanya. Bila kata ada anak, anak kita orang panggil qurratu ayun. Dapat menyejukkan mata-mata hati bagi ibu bapa. Ibu bapa, bila anak yang juruh, maka menyejukkan mata hati. Senang dari rumah tangga. Pas sahabat kita tengok di hari ini, budak-budak learning orang panggil caitek. Budak-budak learning caitek, hati dia punuh. Hati punuh dengan sahabat terosak ni, di antaranya. Mungkin semua di antaranya. Yang kedua dengan kawegu. Sahabat ibu bapa hak saya ke anak Allah mikir nak hantar anak sekolah. Takut turut anak kita turut saing kawegu di rumah sekolah tu. Umur kelas satu, kelas dua duduk isak wik dah. Wik dah bang. Pok, isak pok. Berat berasak macam-macam.
Budak-budak hari ni kadang-kadang lawan orang tua. Hak mana orang tua suruh hak tulah dia lawannya. Jadi banyaklah orang panggil ujian bagi ibu bapa umat akhir zaman, payah kita nak didik ke anak kita. Kita nak asuh anak kita, tak serikalah anuban, tak serikalah petum, payah nak ambil wud lagu mana anak kita nak besar sikit negeri sia payah. Maka paksa negeri atas. Bila atas, maka anak kita asal jadi orang juru. Asal orang juru anak kita, orang berdaya tak kecek banyak buah atas sekolah, klik mari petiap-petiap jaga gedek-gedek-gedek. Nampak lemuk pinggir pula dah. Nak pergi ke bonek. Anak ni? Oh, anak ni berderak. Nak mutuh pula turut kawai guru. Nak bersaing pula. Nak terosak. Sudahlah. Deh. Maka cara yang baik, masa dia jadi budak, masa learning lagi, kita didik ke dia, we kepada agama. We boleh bawa diri dia dulu. We dia boleh bawa bawa hidup dia dengan cara selamat. Dengan cara agama tu lagu mana. Ajar ke dia dulu. Koyak tu mudah. Tapi nak buat tu payah deh. Ada beli robot tak apalah, cara robot, robot kok. Hunjun. Tak makan, tak minum, tak tidur. Kita nak ketik dengan dia boleh, tapi dia tak balas kita. Dia tak sayang, dia tak ada buat perangai. Kalau robot, kalau manusia, manusia ya payah sepengah kita, langsung kita budak itulah jugaknya. Dan dia kata bila siapa anak kamu umur 7 tahun, demikianlah beberapa ajaran yang lain-lain dan dipukul. Nak ada lah anak kita. Kena pukul. Rak lu tong ti deh. Supasi kata kan? Rak hua. Hai pu. Rak lu. Hai ti. Saya kot lemu, tamak lemu. Deh. Nampak banyak dah berita lah ni. Pakat sugung lemu laku. Tengah jalan. Kereta cerbu, motor, belipak, menunginya. Apa tu pun lemu. Apa? Suai lemu, dia tak saya kot lemu dia. Dia main pu. Dia tak tamak lemu. Deh. Bila orang tepuh lemu, maka tak ada orang mengaku. Lemu siapa ni? Lemu siapa ni? Dia kapung. Tak ada tuwe dah lemu ni. Kong luang. Lemu ni hak tengah dah. Tak ada dah. Tuwe. Juga anak kita. Saya kepada anak, siapa kepada tak tergamuk nak rodeh. Bila anak buat salah, kita tak kata gapo. Anak buat tak betul dengan agama, kita tak ada buat gapo. Itu hak sebenar orang panggil hakikat. Kita tak saya pun kepada anak kita. Anak kita tak bangun semaya subuh. Anak kita buat perkara hak tuhan lagi. Anak kita kadang-kadang tak percaya kepada agama. Kita sebagai ibu bapa tak ada marah kepada anak kita. Itu membuktikan kata kita tak saya kali kepada anak kita. Hak saya sungguh supaya dengan Rasulullah. Saya sungguh supaya dengan puak-puak sahabat. Walau anak dia sekalipun salah, dia marah. Makna sini wa yarda billahi ta'ala wa yarda li ridha. Kita kasih kepada anak kerana Allah Ta'ala kasih. Kita beci kepada anak kita, marah kepada anak dengan sebab tu hai beci, tu hai marah. Anak kita tak semaya, tu hai marah tak? Tu hai marah. Maka kita kena marah katik. Kalau anak kita tu, ya semaya, tu hai suka. Kita kena suka katik. Maka hidup kita suka, marah kita terhenti di atas agama. Kerana tinggalnya, tinggal yang tersebut apabila sampai umur 10 tahun, maka wajib ibu bapa kena rode dan ditegahkan dia daripada berkawan-kawan dengan kawan-kawan gu yang jahat-jahat. Masa tu, masa ya khufsah-khufsah esok tu. Rak luk tang ti. Ai pua maidai luk. Kok mana ai pua maidai luk. Rak luk tang ti. Ai pua. Mana kata? Bila kata kita boleh anak dah, cara kita nak asuh didik ke anak kita. Asuh anak kita bila anak kita umur 7 tahun suruh semaya. Siapa 10 tahun tak semaya lagi, tak ada buat ibadat lagi. Maka wajib kita nak gode. Tapi gode ni sebagai gode beradab, nak ajak adab dia. Pukulnya halus. Kerana nak ajak adab dia, bukan pukul, bukan kerana gode nak sacai dak. Supaya juga dengan bini kita. Sup tak ada arah, kita marah, kita nasihat, kita royak pergi. Bini kita tak semaya. Tubik rumah lepas mata sikit tak kelubung. Tubik luar rumah jiru pun bunga tak tutup pala. Kadang-kadang sekat mutu ikan mari pek, beli bari atas colir. Tak ada pakai kelubung. Marah dah, lari dah. Akhir sekali sup tak ada arah. Kena rodai bini kita. Tapi rodai bini kita, rodai cara nak ajarkan adab. Godek jangan godek atas muka, jangan godek atas pala.
hanya ambil punggung siapa ke bawah tu roda bini kita. Deh. Apa nak roda bini lagu mana ke? Nabi royak dah. Akhir zaman hape nak kemak, maka ramalah suami-suami yang patuh taat kepada isteri. Nabi royak siap dah. Pas tak pelik lah. Deh. Kita tu lelaki ni tak lebah. Bini tak dengar. Cedek dah roda nak roda bini. Kita ambil rotel saja bini kata tunjuk muka kita. Bini tunjuk muka kita. Kita ambil rotel, rotel kita diri. Itu nak rakyat kata dah. Marah boleh kat bini. Marah we kena cara lah. Marah-marah kita we gapo namu. Ya anak ya pesenai pula. Kita marah kat anak. Maka cara kita nak gaya anak lagu mana? Ambil dia buat pergi derah. Ambil dia buat pergi beli makan ni. Maka bini kita pun lebih kurang budak tu. Deh. Masa dia marah, kita hulur duit ke dia. Buat lagi kedai makan ke dia. Buat lagi derak dia. Tak apa dah lah. Deh. Tu. Sahabat ibu kita masa dia mengandung kita tu. Masa dia alahir kita. Masa alahir perut tu. Dia panggil apa? Petong. Masa dia petong tu. Dia tak boleh berlaku tu masa tu. Bangga tu busuk, bangga ni busuk. Tak boleh bang belako. Ai bang tu busuk, bang tu laki busuk. Duk ngatuk laki tak boleh neduk jauh. Tu laki beli makan nego tu bang busuk, hak tu bang busuk. Tak boleh bang busuk belako. Hala makan ni pun busuk, minum meh pun busuk, air pun busuk, pakai ye hak ni sabung hak tu pun busuk, busuk belako. Akhir sekali tu laki hala duit tu ya tak busuknya. Kalau tak boleh anak, maka sebab macam eh yo sebab sungguh kata tak ada anak deh. Kalau anak tak ada, ha, tak kena cara, tak kena pergi kepada anak, tak kena cara, tak kena mengasuh anak.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا علم علمني من علمك ما ترضى به عني، ولا تؤاخذني بما تعلم مني، يا حليم خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Abad kita hubung pengajian kitab Baqiratul Amani pada muka 25. Baris yang ketiga bila ke bawah situ dah. Maka nyata daripada segala perkataan itu, situ dah. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut itu bahwasa tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia dengan tafsir serta dalil-dalilnya itu 41 perkara, mengandungkan dia semuanya oleh makna la ilaha illallah, iaitu Allah jualah Tuhan sebagai kandung ijman. 20 daripadanya perkara-perkara yang wajib baginya Ta'ala pada akal seperti barang yang telah terdahulu sebutnya, dan 20 daripadanya pula lawan-lawannya yang mustahil atasnya Ta'ala, dan 1 daripadanya bangsa perkara yang harus, dan bahawasa tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusan-utusannya yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqadkan dia itu 9, mengandungkan dia oleh makna kalimah Muhammadun Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad itu 1 utusan daripada utusan-utusan Allah Ta'ala. Hingga akhir barang yang tersebut pada awal risalah sebagai kandung ijman juga seperti barang yang lagi akan datang. 4 daripadanya perkara-perkara yang wajib, dan 4 pula lawan-lawannya, dan iaitu perkara-perkara yang mustahil, dan 1 daripadanya perkara-perkara yang harus. Maka cukuplah tambatan-tambatan iman yang akliyat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa kita iktiqadkan dia dan mengaku dengan dia, dan atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran bahawa belajarkan dia hingga mengetahuikan dia, dan atas kita ampunnya fikiran bahawa berfikir pada dalil-dalilnya hingga nyata ia dengan dia bagi kita, dan atas kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita yang belum mengetahuinya dengan jalan tafsir. Itu 50 perkara mengandungkan dia semuanya oleh perhimpunan makna 2 kalimah tauhid itu sebagai kandung atas jalan ijman. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
malam ini adalah malam yang Allah Ta'ala bagi taufik dan bagi hidayah kita sampailah kita di dalam rumah dia, yakni masjid. Dengan kasih saya Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala meletakkan kita dalam majlis belajar dan mendengar ilmu agama. Ala kulli hal, setiap manusia yang dapat melakukan amal ibadah kepada Allah, setiap manusia yang boleh buat kebajikan, buat kebaikan, itu tanah Allah Ta'ala tu istiqman, Allah Ta'ala guna ke kita. Jadi bila kita sebagai hamba Allah Ta'ala dapat melakukan amal ibadah dan taat kepada Allah, itulah yang menunjuk kata Tuhan saja kepada kita. Maka wala bagaimana ihwal suasana keadaan yang begitu canggih, yang mana akhir zaman macam-macam hiburan sekalipun, tetapi tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana kita selaku ke manusia hamba Allah, maka wajib atas kita ni kena bersyukur di atas segala-gala nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Maka malam ni juga Allah Ta'ala pilih ke kita buat amal ibadah dengan cara kita mari semain ngorek berjemuah di rumah dia, dan kita pula berada dalam majlis, majlis yang mana diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, majlis belajar dan mendengar ilmu agama Allah. Maka apakah nilai harga yang kita boleh duduk lagu ni? Tidak ada malaikat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat esok. Jadi ala kulli hal, untuk kita tahu tujuan hidup kita yang pertama sekali, tak lain tak bukan Allah Ta'ala menciptakan kita manusia ni, di antaranya tujuan Allah Ta'ala nak bagi kita kenal dia. Tuhan nak bagi kita kenal dia. Maka bila kita kenal Allah, itulah sebagai tempat yang segala amal-amal nak bergantung di atas dia. Maka baiklah, pada malam ni bahasa kitab kecek dari kitab Bakurah ni nak kotak dah, nak habis dah. Ayat kecek malam ni dia nak buat kesimpulan. Maka nyatalah, maka meneranglah daripada segala perkataan yang tersebut itu. Perkataan mana yang sebut tu? Ialah perkataan daripada awal-awal hari itu dulu lagi. Perkataan yang kita belajar mengaji sifat wujud kidam bakok sampai kepada hari ini. Bahwasa tambatan-tambatan iman, mana simpulan-simpulan iman daripada akidah yang kita belajar, kita mengaji itu, mu'taqadah, benda yang kita ikat tu. Sahabat itulah, makna tambatan-tambatan iman sebagai orang panggil dengan makna bentuk tashbih. Yakni sifat-sifat yang kita belajar mari tu seperti mana tamat-tamat-tamat perkara yang mengejapkan iman kita, yang mengejapkan iman kita. Tamat-tamat kita belajar, kita mengaji tu, tamat-tamat mana yang sabit dengan dalil-dalil akli, yang sabit dengan dalil-dalil yang kita guna akal kita tu, yang bergantung, yang bersangkut paut dengan ketuhanan. Mana sifat-sifat Tuhan, uluhiyah tu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib syarat. Yang mana wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqad. Wajib atas kita semua kena i'tiqad, kena simpul putus dalam hati kita. Dan belajar makna nasbah kepada orang yang tak pandai, dan berfikir nasbah kepada orang yang ada fikiran, dan mengajar nasbah kepada orang yang pandai. I'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia akan tamatan-tamatan iman tu. I'tiqad, belajar, fikir, mengajar tu dengan tafsir. Makna kata tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala, yang pertama sekali kita wajib kena i'tiqad, kena bubuh, pergi kemah dalam hati kita, pergiannya kita ni sebagai segala tamatan-tamatan iman. Dan juga wajib kita kena belajar. Wajib kita kena belajar, wajib kita kena mengaji segala tamatan-tamatan iman. Betapa ramai manusia di hari ini, kalau sebut kata ke mana tamatan-tamatan iman ni, tak kenal kali gapo nama. Tak kenal lagi gapo nama ko tamatan-tamatan iman. Tetapi ingat, bagi yang Allah Ta'ala fardu, bagi yang Allah Ta'ala wajib atas kita sebagai orang mukallaf ni, kena belajar tamat-tamat iman tu japa dia. Maka dia rajaklah belakangnya, dan fikir dan mengajar nasbah kepada orang pandai, kena mengajar dengan tafsir, dengan hurai satu persatu. Cukup setakat tu tak, segeta dalil-dalilnya. Kalau kita belajar mengaji sekadar tamat-tamat iman tetapi tak segeta dengan dalil, itu orang panggil mukallif.
Itu orang panggil mukallif. Yang kita maklum dah orang mukallif ialah orang yang dengar perkataan orang dengan tanpa dalil. Maka ada berapa sumur yang kata itu? Ialah ada sumur 41 perkara. Tamak te yang kita kena ikat dan tamak dalam iktikad pegang yang kita sumur adalah 41 perkara sumur. 41 perkara itu mengandungkan dia sumurnya oleh makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ialah kalimah yang paling mulia sekali. Maka kita nak ingatlah dalam kalimah la ilaha illallah ada sumur kandungnya dalam makna bagi kalimah la ilaha illallah 41 akidah, 41 tamatan, 41 ikatan yang mana wajib atas kita orang mukallaf kena belajar, kena mengajar dan kena iktikad, kena fikir serta dalil-dalilnya semua 41 perkara yang satu paut dengan kalimah la ilaha illallah. Ya kalimah ni atau kalam ni ada dua. Ada kalam ada makna, ialah orang panggil kalam mustakmal. Ada kalam hak tak ada makna, orang panggil kalam mudman, hak hampa. Kemudian la ilaha illallah bukan kita nak kepada lafaz dia dak. Bukan kita nak kepada arti kalimah la ilaha illallah, kerana kalimah la ilaha illallah tidak ada arti apa-apa pun. Dan kalimah arti dia tu tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada arti apa. Yang kita naknya makna. Apa makna makna? Makna ialah pengertian. Pengertian daripada kalimah la ilaha illallah, maksud daripada kalimah la ilaha illallah atau kita kata ma yu'na minal lafzi. Bagi hak kita faham daripada kalimah tu dia. Bagi yang kita faham daripada lafaz la ilaha illallah tu apa kata? Yeah. Maka dia kata semua perkara-perkara yang sakut paut yang mengandungkan dia oleh makna bagi kalimah la ilaha illallah ada semua 41 perkara. 41 perkara. Iaitu apakah makna bagi la ilaha illallah? Allah Ta'ala jualah Tuhan ini orang panggil amik daripada pahami kitab Baquratul Amani hak pada Mekah ni. Dia kata makna bagi la ilaha illallah ialah Allah. Allah jual Tuhan. Allah jual Tuhan. Jadi dengan makna sikit ya. Makna sikit ya. Kita kata la ilaha illallah makna dianya, maksud dianya, pengertian ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Apa makna Allah Ta'ala jual Tuhan? Dengan maknanya Allah Ta'ala wujud yang zati, Allah jualah yang kidam zati, Allah Ta'ala lah yang bakok zati, Allah Ta'ala lah yang mukhalafuh, Tuhan lah juga yang qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala wahdaniyah. Sampai kepada akidah-akidah yang kita belajar lepas maridah. Maka itulah makna bagi la ilaha illallah. Nah dulu di awal-awal kita ni pun kita bercara dah. Kita kecek dah dulu. Jadi dia katanya iaitulah makna bagi kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah Tuhan sebagai kandung tu, sebagai kandung ijman, sebagai kandung bersatu tai, bersatu paut dengan secara umum saja. Secara umum saja. Bukan atas jalan tafsir tidak. Kerana bila kita kata atau kita sebut la ilaha illallah, Allah jua tu he, dalam keadaan itu juga dalam hati kita pehek sifat-sifat yang kita mengaji dulu. Bukan kena sila ke dalam hati kita satu-satu sifat tu bukan. Bukan kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrak. Sifat kudrak ialah sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Dak, hak tu dengan cara tafsir. Hak naknya dengan cara ijman. Apabila kita sebut sahaja la ilaha illallah, dalam hati kita silakan Allah Ta'ala jualah Tuhan. Bila sebut Allah jual Tuhan, maka apakah makna Tuhan? Ialah sifat 20 yang kita belajar itulah. Dan apakah makna Tuhan dengan cara rekah lagi? Ialah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Dan apakah rekah daripada itu lagi? Ialah Tuhan-Tuhan itu istighna' dan juga iftikar. Maka bila kita silaki Allah Ta'ala jualah Tuhan, Allah Ta'ala juh Tuhan, maka kita kata semua sifat-sifat kita mengaji belum daripada ini
daripada sifat wujud kidang bakok semua sampai kepada kaunuh mutakan liman terkandung satu paut termasuk dalam makna baik kalimah la ilaha illallah. Ha lagu tu. Ni orang panggil ngaco yang kita berasa nak witimil beratnya kalimah yang musyarafah, kalimah yang paling mulia sekali la ilaha illallah. Maka itulah juga kita kena belajar, kena mengaji apakah makna bagi Tuhan tu. Apa dia Tuhan, apakah makna dia Tuhan, maka hak tu wajib kita kena belajar satu demi satu sifat ketuhan ni. Bila kita belajar mengaji dah sifat ketuhan ni, maka kita akan gertilah gapo dia Tuhan. Ha nak situ. Ha iyalah orang panggil untuk kita nak mengenalkan Tuhan kita yang menciptakan kita. Sebab bagi orang yang duduk cerita kata, apakah faedah kita belajar, kita mengaji sifat 20, apakah faedah, apakah berhajatnya kita mengaji sifat 20, tak kena mengaji, tak apa, kul huwallah, tak apa, dah. Ini tak kena. Yeah. Tak kira pun kalau kita pangkat mana-mana saja, tak kira tuwe yangok, tuwe huduh, atau daripada orang sesok, orang kaya, orang jadi anak kodik, atau orang tokeh, semua jenis-jenis manusia yang mukallaf, wajib kena belajar, kena mengaji 20 sifat atau 13 sifat. Pasal apa dia yang suruh kita belajar? Allah Ta'ala sendiri yang suruh kita belajarnya, yang mana Allah Ta'ala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala suruh kita diri, suruh kita belajar, suruh kita mengaji, ialah tertengik kenalkan dia. Fa'lam, maka hendaklah mengetahui, kena belajar, kena mengaji, kena mendengar, sehingga mengetahui dan yakin sungguh-sungguh tidak ada Tuhan malaikat Allah. Maka nak kenal tiada Tuhan malaikat Allah, nak kenal balas mana? Ulama-ulama kita lah tolong syarah kepada kita cara nak mengenali Allah Ta'ala. Allah ialah tidak ada Tuhan malaikat Allah, apakah makna dia? Ulama tolong buat kesimpulan kepada kita cara nak tahunya makna la ilaha illallah ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Itulah bagi makna la ilaha illallah. Jadi bila kita kenal situ, maka itulah orang kandungan, kandungnya yang mana wajib atas kita iktikad bahawasanya Allah Ta'ala jua Tuhan, maka meratai, melengkapi, merakumi makna Tuhan itu segala sifat-sifat ketuhanan. Deh, maka sifat wujud, sifat ketuhanan. Sifat kidam, sifat ketuhanan. Sifat bakok, sifat ketuhanan. Sifat mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Sapa kepada sifat kaunuhu mutakalliman, orang panggil sifat, sifat Tuhan. Maka kita belajar mengaji pehehok tu, bila kita sebut kata Tuhan, kita akan reti apa ke makna Tuhan. Anak lagu tu. Nah, walaupun kita kata mengaji pesen, mengaji pesen dulu dah, orang tak mengaji dah. Siapa dia kata? Gamal ke orang dah hari ni kata tak mengaji dah, sifat-sifat 20 muka karangnya hak ulama, karangnya hak orang. Kita nak direct mengaji Quran, mengaji hadis lalu awak canggih dia tu, orang panggil angin sombong lah gitu. Yang mana ulama-ulama kita zaman ke zaman dahulu lagi yang dia mengajar sifat-sifat 20 dan dia duk mengajarkan, duk mengajar ke sifat-sifat 20 ni untuk nak tahqiq, untuk nak kejakkan akidah kita. Jangan peher dengan sepintas lalu daripada perkataan yang orang kecek. Orang kata mengaji sifat 20 tak ada faedah. Mengaji sifat 20 tak ada kegunaan. Mengaji sifat 20 buat rugi masa. Mengaji sifat 20 buat penipala, dia kata. Penipala sungguh. Mengaji sifat 20. Yeah. Kerana apa penipala? Dengan sahabat kita tak biasa berdengar di awal lagi. Bila kata mula-mula nak main berdengar, muka-muka banyak dah. Baru-baru main berdengar mengajar sifat 20. Wajak jirim, wajak arroh, sudah, tak tahu apa nama. Pening. Pasal muka ni, Allah Ta'ala khitab kepada kita, wajib belajar mengenalkan dia, masa ketika umur kita 15 lagi. Hari itu lagi. Masa kita umur 15 hari itu lagi, Allah Ta'ala suruh kita belajar mengenalkan dia dah. Pas masa kita umur 15 hari itu, kita buat apa? Buat apa? Tak ada pun nak cara hal ni. Lepas kita mulai baru nak mengakak mengaji sifat 20 hukmu 51 mungkin 15 51 bila maya umur 51 gak kena arak jirim tu gak ngaji hukum akar pulak gak darah 105 jadi 200
Oh, dia kata pening pala ngaji sepak bola tu. Tak pening pala lagu mana, muka baru, baru-baru. Padahal mengaji pula tak baik. Malah aku ngaji tak baik pun amu, dia kata tu tahu. Bayar juga yak pula ke kawin kuliah. Barang ngaji sepak 20 payah tak reti-reti kawin. Kuliah pun sama-sama gong juga. Oh, tak apa, itu tak pergi lah. Itulah membuat kepada masyarakat kita dah hari ni mudah dipedaya. Mudah ditipu. Nampak orang mengaji luar sikit, mewek kurai hadis, kurai hadis. Pada hadis murid jajah ayat mutasyabihat tu. Kita ho-ho belakang, kita guna belakang. Eh. Jadi tak ada nak beza pun di antara Faruk Allah Ta'ala dengan mana Allah Ta'ala dengan makhluk, Khalid dengan makhluk, tak ada nak beza. Eh. Sedekah kita pergi dah akidah kita kena dah Allah Ta'ala tak suka dengan makhluk. Tapi dengan sahabat kita tak khabar dan kita tak sungguh-sungguh dalam belajar memahami ilmu ilmu usuluddin ni, maka bila orang kata Allah Ta'ala duduk atas langit, Allah Ta'ala duduk atas arah, maka dia pun horatik. Walhaya pergi dah tu saya tak suka dengan makhluk. Tapi bila Fuq Wahbi mai rakyat kata, Allah Ta'ala duduk atas arah, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa, summa istawa ala al-arsy, waktu di ayat Quran. Kita kata, ya, ayat Quran ni. Hak atas sejik tu urut mengajar rakyat ulama-ulama gitu ya. Hak ni Quran ni. Bah Quran kata ulama kita nak ambil hak mana? Nah tu. Ya wa'adu lah gitu. Ayat dia nak jajah orang kapung, ayat dia nak menegur kepada orang kapung, ayat dia nak tarik orang kapung, Quran dan hadis. Sahabat ramai orang-orang di hari ini. Bila kita hak tak biasa dengar mana lagi, kita kata kalau orang hak pakar zuhir ayat Quran, orang hak pakar zuhir-zuhir hadis Nabi, orang ni sesat. Kita kata gini. Bagi orang mengaji tak apalah. Bagi orang tak mengaji, ah, mana dia nak mengajar lagu tu. Bagi orang hak baru-baru mengaji, mana mengajar yang kata orang hak pakar Quran, pakar hadis ni sesat. Bukan pakar Quran, pakar hadis sesat. Pakar zuhir Quran, pakar zuhir hadis Nabi tu sesat. Quran nak makan, nak telai bulat-bulat mentah-mentah tak boleh. Hadis nak makan, nak telai mentah-mentah tak boleh. Dia kena ada tapih lagi. Kena ada tapih dia lagi. Maka tapih penapih dia itulah kena kepada tafsir-tafsir ulama. Okay. Maka kalau orang yang sungguh-sungguh dia mengaji sifat 20, maka dia tak ada pun tempat hak nak tek, tempat hak salah. Tak ada. Ambil daripada sifat wujud, siapa kepada sifat kale, siapa kepada sifat kanuhu mutakalliman, semua berdasarkan dengan Quran dan hadis belaka. Tak ada pun tempat nak tek. Hak sungguh ni. Kalau kita belajar wujud, kidam, bakok, semua sifat 20 hak mengaji ni, ambil daripada Quran belaka. Semua ada dalil daripada Quran belaka. Maka itulah bila kita duk belajar duk mengaji, membawa kepada orang yang mengata-kata sifat 20 sesat, Nabi tak ajar, Quran tak ada royak. Ha. Mudah sangat ya ayat nak jajah. Atau sifat-sifat 20 daripada ahli kalian Yunan. Tak? Ha, daripada orang-orang masalah, bukan mana orang Yahudi. Bukan daripada orang-orang Islam dah. Kalau cik lah, mugamah tak cik lagi. Kalau kita cik kitab-kitab hak Yahudi ni, ada tak Yahudi ngaji sifat 20? Ada. Masalah nak ngaji sifat 20. Kalau Yahudi kau mak saleh tu, orang putih nak ngaji sifat 20, Islam lama roh dia. Tak ada seorang habuk pun nak mengajar sifat 20 buat dia. Tapi nak orang kata benar nak buat lagu mana pun, wi masyarakat khoyah dengan Tuhan, maka cara lagu tu. Cara lagu tu. Dah. Maka ingat molek, bila kita nak ulah sekali lagi sebagai nak khotel kita ni, makna bagi la ilaha illallah dan ada dua arti bagi kalimah la ilaha illallah. Yang kedua ialah makna bagi la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya terjemahannya atau alih bahasanya atau tukar bahasa kepada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, bunyinya la ilaha, tiada Tuhan, illallah, malaikan Allah. Itu makna terjemuh. Alih pindah ke bahasa Arab kepada bahasa Melayu, la ilaha illallah, tiada Tuhan, malaikan Allah. Itu terjemuh. Maka hak ni tak sahih.
Tak kira lagi. Itu kerana semata-mata lafaz saja, semata-mata di kalimah saja. Yang kita nak ialah makna. Ma yu'na minal lafzi, barang yang kita faham daripada lafaz tu. Orang panggil maksud baik kalimah tu. Pengertian daripada kalimah tu, makna bagi kalimah tu tu. Kalimah mana? Kalimah la ilaha illallah tu. Apa makna dia? Ialah Allah Ta'ala jua Tuhan. Nah itu. Allah Ta'ala jua Tuhan, Allah jah Tuhan. Itulah makna bagi la ilaha illallah. Ha, kalau kita mengaji je, dalam kitab Safsa tu, dia kata la ilaha illallah ada makna, makna pun makna tadammun. Ada maknanya apa? Intizam, dilalah intizam. Ada maknanya dilalah mutawakkah. Lebih tiga makna dia. Apa lagu mana kah la ilaha illallah makna dilalah mutawakkah. Ingat tak? Al ma'bu la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna mutawakkah. Kalau la ilaha illallah makna intizam. Dilalah intizam dengan makna nak dengan maknanya la istila istighna an kulli ma siwahu muftakirun kullu ma adahu illallah. Ha tu. Makna intizam. Dan makna tadammun ni pada ini pilih hak tadammun. Makna bagi la ilaha illallah hak makna tadammun. Hak makna bui pun semua melekat pilih sindak kedah. La ilaha illallah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Syukur. Bakal kita dengar tu mengajar pula makna bagi la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada semua yang sebenar-benar kita semua malaikan Allah. Tak salah pun. Ha tu orang panggil makna bagi la ilaha illallah hak-hak dilalah mutawakkah. Kalau kita pergi dengar pula orang mengajar, tu mengajar kata la ilaha illallah makna dia nya la istighna la mustagni la musdiq la mustagni mustagna an kulli ma siwahu muftakirun kullu ma adahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada segala-gala dan tidak ada semua perkara yang berhajat kepada dia malaikat Allah. Tu orang panggil makna la ilaha illallah ialah dengan makna dilalah intizamiah. Intizam. Ha tu. Tapi pada ia pilihan ni, la ilaha illallah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Ha tu dia. Nah, kemudian kita ambil hal ni. Kita ambil dulu mula-mula sekali la ilaha illallah. Apakah makna dia? Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Hak nak mana? Hak naknya Allah itu saja Tuhan. Allah itu jah Tuhan. Kalau bahasa rekah muda Allah ilah. Allah itu Tuhan. Allah itu ialah Tuhan. Bahasa rekah. Allah jua Tuhan, Allah saja Tuhan. Kemudian bila kita kata Allah Ta'ala jua Tuhan, maka kita nak ketilah apa makna Tuhan. Apakah makna Tuhan? Makna Tuhan ialah sifat-sifat ketuhanan itu. Hak kita belajar, hak kita mengaji lepas maidah tu. Sifat wujud, kidam, bakok, sapa kepada kaunuhu mutakalliman, orang panggil sifat Tuhan. Bila sebut kata Tuhan itu ada sifat dia, maka kena ada zat dia. Bila zat Tuhan bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat ketuhanan, maka bila sebut kata Tuhan, kena ke diri Tuhan itu. Bila Tuhan mesti kena ada sifat ketuhanan. Maka sifat ketuhanan hak kita belajar dengan cara tafsir itu 20 sifat. Maka sifat hak kita belajar mengaji itulah orang panggil sifat ketuhanan. Tak akan boleh katanya Allah, tak boleh katanya Allah, tak boleh katanya Tuhan. Malaikat kena ada sifat 20 ni. Kena ada 20 sifat ni. Hemalah. Dah. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat 20 ni, maka terbahagi pula adanya istighna dan juga ada iftikar. Dah, ada istighna dan juga ada iftikar. Bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna, apa makna istighna? Terkaya Tuhan daripada segala perkara. Apa makna sifat iftikar? Yakni semua perkara berhajat ke Tuhan belaka. Itu iftikar.
Nak boleh kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istimna, pasti Cuhir kena ada berapa sifat? Hak ngaji pahit itu. Eh? Belah. Eh? Nak boleh kata Allah Ta'ala berhajat ke, nak kata semua kalau berhajat kepada Tuhan belaka, mesti Allah Ta'ala berhajat, mesti Tuhan bersifat berapa sifat? Milih. Ha, cukup 20. Sahabat katanya, kita nak kata Tuhan, mesti kita kena belajar sifat ke Tuhan dulu. Bagi orang yang tak belajar sifat ke Tuhan ni, orang ni tak akan geti pun apa dia Tuhan. Itu natijah dia tu. Orang semaya 5 waktu tak rasa tinggal, semaya 5 waktu tak rasa butuh, mari masjid Jumaat 5 waktu tak rasa penuh pun tinggal, 5 waktu dia semaya. Tapi bila sebut kata semaya, semaya ni apa? Ha, cuba ya. Apa ke makna semaya? Ha. Ha, semaya-semaya ni ialah gapura aqwalun wa af'ala wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Semaya-semaya ni beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang mula ia dengan takbiratul ihram dan sudahnya dengan salam. Itu makna semaya. Maka semaya itu juga ialah kena kepada rukun 13 tu. Rukun semaya 13 tu kena ke semaya dah. Bagi orang yang tak belajar, tak mengaji rukun semaya 13, orang ni tentu tak kena semaya. Perhatikan itu. Apa makna wuduk? Wuduk ialah rukun rukun ambil semaya hakna tu. Itulah diri wuduknya. Diri kita basuh muka, diri kita niat, diri kita ambil tangan siapa siku, diri kita sapu kepala, diri kita basuh kaki, diri tertib tu. Orang panggil rukun wuduk. Maka rukun wuduk itulah orang panggil wuduk dah tu. Kemudian bila orang tak belajar, tak mengaji makna rukun-rukun wuduk hak bila ni saat ni, maka orang ni tentu tak kenanya wuduk apa nama. Tu kata ke hak mana wajib, hak mana sunat, tak tahu apa pun. Wahakaza ala kulihala, gitulah juga. Kalau sebut kata Tuhan, semua manusia boleh kata Tuhan belakang. Tapi berapa manusia yang boleh kenal Tuhan semua? Tak akan boleh kenal Tuhan kalau dia tak mengaji sifat-sifat Tuhan. Pada dia kata Tuhan, Tuhan hanya pada bibir mulut saja. Kita biasa dengar tak? Dalam kitab-kitab usul, dalam kitab-kitab sifat 20, ia kata permulaan yang wajib atas kita orang mukallaf kena belajar, kena mengaji sifat-sifat Tuhan, yakni mengenali Allah, gitu kan. Leh. Awal-awal mana perkara yang pertama sekali bagi orang yang mukallaf kena belajar, kena mengaji, kena tahu ialah mengenali Allah. Maka bila kita kata permulaan ni bagi payah tak? Tak payah. Hak duk mengajar, hak duk kita dengar sifat-sifat 20 ni, hak paling mudah sekali. Hak paling mudah sekali. Mungkin kita banyak dah permulaan. Permulaan ni bagi hak mula-mula sekali atas orang mukallaf kena belajar, kena mengaji ialah mengenal Tuhan. Maka pihak kata bagi tak payah, mungkin bagi hak mula-mula asah-asah. Asah ni basic hak mula-mula sebagai tapak awal-awal permulaan nak mengaji hak lain tu, mengenal Tuhan dulu. Maka hak kita nak mengaji selama kening sifat 20 ni, orang panggil mengaji ma'rifatullah hak amah, hak mudah sekali. Hak mudah sekali. Tak ada kecek bab ma'rifatul khasah, tak ada. Bukan nak kecek bab ma'rifat, makna zauki, pada hakikat kita kena merasa zauk dengan Allah Ta'ala, kena Tuhan dengan cara rasa. Ada, tu payah. Hak ni hak paling mudah sekali. Hak duduk di kertas kita ni. Cara nak kenal sifat wujud tu.

daripada ulama-ulama kita mu'tabarin, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang besar pun berdasarkan dengan akidah Asy'ariyah juga. Ni cukup-cukup yakin bagi kita. Cukup yakin. Kita yang berasa tak ada apa, tak ada lah mana kalau yang ngaji sifat 20, moga amalan orang tua dulu dah. Memanglah amalan orang tua dulu, orang tua lagu mana? Orang tua dulu. Daripada ulama-ulama kita dahulu. Daripada ulama-ulama yang bapak, tokoh-tokoh ulama, ulama yang besar-besar berpegang dengan akidah Asy'ariyah belaka. Hak tu kita rasa yakin pun. Imam Ghazali, cukup dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau waktu perkataan dia tak ada orang, tak ada orang tak roh Imam Ghazali. Pun akidah Asy'ariyah lagi Imam Ghazali. Bah cukup dah lah. Imam Nawawi, ulama mutlak terjeh dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi pun mazhab Asy'ariyah sepengah kita juga. Imam Sanusi, Imam Sanusi pun akidah Asy'ariyah juga. Imam Sayyuti hak karya tafsir jalan lain pun akidah sepengah kita juga, ngaji sifat-sifat Tuhan lagu ni juga. Oh cukup-cukup yakin kata hak kita adalah hak sebenarnya. Masalahnya kita tak sungguh nak pergi geti, nak pergi pehe. Hak tu masalah. Kita boh kata tak apa berlaku. Ngaji-ngaji dah, ngaji gitu-gitu ya. Tak boleh. Bahasa ilmu hak mula-mula sekali hak kita kena tahu, kena Tuhan. Kena Tuhan tu hak mula-mula satu sekali. Hak lama satu sekali ialah kena ke Tuhan. Tak kena Tuhan tak payah pun kali. Pasal kita bila kata la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, tu je. Allah Ta'ala jua Tuhan, itulah makna bagi la ilaha illallah. Tetapi kandung makna dari kalimah la ilaha illallah tu sebagai kandung ijmal. Itu yang kita nak tu. Tu ingat molek. Sebagai kandung ijmal, makna dengan secara umum saja, bukan dengan cara tafsir. Kerana bila kita sebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, dalam keadaan itu juga dalam hati kita pehe sifat-sifat yang kita mengaji dulu. Tu ya. Kita kata Allah Ta'ala jua Tuhan, seolah-olah kita kata Allah Ta'ala jualah yang ada hakiki. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah Tuhan, dengan mana Allah Ta'ala jualah yang sedia hakiki. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, dengan makna Allah Ta'ala jualah yang kekal hakiki. La ilaha illallah, Allah jua Tuhan, dengan makna Allah jualah yang tak serupa dengan segala benda yang baharu. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan dia. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang satu. Baru duduk situ satu. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang sifat perkuasa. Allah Ta'ala jualah yang sifat perkehendak. Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan perhidup. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat pendengar. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat perkata. Tu. Dan Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Tu. Kita kata patah tu ya. Kita kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, hak tu yang kita hadirnya. Tapi bila kita hadir dengan mana Allah Ta'ala jua Tuhan, apa makna tu, apa makna Tuhan? Ialah semua sifat-sifat hak kita mengaji dahulu, itulah makna ketuhanan. Yang masuk habis dah dah. Yang masuk habis dah dah. Kita nak lagu tu. Deh. Jadi tak silah apa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngati ya, ngati wa Allah ya. Malam ni pensyar tadi di ngati mamu belaka ya. Wak lolok ya tu, di sungguh nak mu. Wak lolok, wak lolok. Semua malam ni ngati belaka mamu. Itu tang kita ngati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita gamak apa? Gamak apa? Kita silakan dalam hati kita. Kita duk gamak-gapo dalam hati kita ketika mana kita kata la ilaha illallah. Gapo ming? Ming lagi?

0: kambing. Oh, kelah ya kambing. La ilaha illallah kambing, kambing, kambing. Gula kok. Sini kok. Itu. Ha, tajak ada kerja apa tu. Bos sudah la ilaha illallah apa siap. Ha, semua baca eh kita baca saat ini tu. Kita hadiahlah kepada pahala semua kita baca saat ini kepada almarhum sekian bin sekian tak siapa. Pahala tak ada ni. Kerana mula-mula lagi kita pergi jijak di rumah dia, pah, kita ni ada pun nak pergi makan. Sedah kat bini nak belok siapa di rumah tu. Dek, dek, tak usah tinggal makan di rumah tu. Habis dah ngatik dah. Ha, kira dah. Tak salah, moga adat tempat kita menggawak makan. Tapi hati kita yang kutupu kot tu. Perak tu. Ya bisa dah. Lepas ngorek lagi, belum ngorek lagi, lepas hasrat punya dah tu. Dari kapung tu, malam ni ada arwah tu. Bengorek tangan orang mengajar, kot, sudah mengajar. Pakat pergi situ belakang dah lah. Hari lagi dapur, wayak kat bini dia lah. Kata malam ni tak nak jadi lah. Moga dia mau buat ngatik dah. Ha, mana kata lepas hisau dia pergi tu, tu juga apa? Nak akhir. Ya baca muka tu, ya baca muka ni. Sahabat tu lah, bila nak tahu kata orang nak makan ke tak si makan, bila orang tu syih, bawa orang tu baca banyak sikit yang ngepek. Kamu ngati Allah, tak ada agoh man. Berapa kali musim wah sebeh, ngati. Oh, maruh, kawan ni maruh. Baca anju pun maruh. Baca banyak pun maruh. Baca lama pun maruh. Kena-kena tu email pula doa panji. Ada kawan minta maaf semua lah. Pak korek tak hidung, korek tak hidung. Pak korek, pak tukak dagu, tukak dagu. Baca doa panji. Bagaimana tu email ngelak pula Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayah kata tak apa dah tu. Tak makin dah tu. Ayah pergi pusing pula ke doa orang lain. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, mujur tak? Mujur baru. Wa arwah panye. Baca doa panye. Mujur baru kita ni. Kita orang yang buat ni tak mujur. Tapi kalau lah tangi siapa di rumah kita, orang mengatik di rumah kita, nak niat ke pahala siapa kepada mula orang tua kita. Kalau tu imej tu lebang lagi di rumah kita baca panye, kita mujur juga. Tapi apa bila kita pergi buat muhri, kita nak panik. Ha, pasal banyak boleh makan. Pasal apa tak la ilaha illallah kita gamak gapo ikut de gamak masa baca lagi tak tahu gapo nama ikut de maka tai hak tok lebar kata semua baca kita saat ni hadiah kepada mullah ni tak sapa kerana pahala tak ada, pahala tak ada. Ha, sahabat tu penting, tu penting niat tu. Kalau kita baca ikhlas kerana Allah, ngatik kita kerana Allah, doa kita kerana Allah, maka semua hak kita hadiah akhir siapa kepada mayat dalam kubur. Pasal ia ada pahala, ia ada pahala. Moga kita nak hadiah gapo kepada orang mati. Nak hadiah pahala ke? Okay? Semua baca kita hadiahlah pahala sampai kepada mulah ning. Nak hadiah pahala. Kamar dia kalau kita buat mengatik kau baca Quran tak ada ikhlas bermakna tak ada pahala pahala niat siapa gapo. Tapi mujurnya ulama-ulama kita yang buat cara cepat kita comel. Lepas daripada mengatik ada jam gue makan. Ha, ada jam gue makan ni habu hak kita jam gue makan ni pula boleh pahala suku pula. Walaupun hak dulu mu tak ikhlas baca ilmu saat ni tak ikhlas pun tapi tanya hak makan nasi semua tu boleh pahala juga ke siapa kepada mula. Ha, pasal Nabi kata afdalul a'mali ummati it'amut ta'am. Seafdal-afdal amal di kalangan umatku ialah menjamu makan ni kepada orang. Mana amalan kita buat tahlil suku, amalan kita jamu kat orang suku pula. Ada kala orang ni kata, ya, tak apalah, kita tak ada buat jamu baca tahlil, tak ada mengatuk gapo dok. Kita royak kepada tutup lubang makan nasi kedal lah. Lepas tu buat arwah. Hakna juga tu. Semata-mata kita jamu kat orang makan pun, satu amalan dah. Satu pahala dah, satu kebajikan dah. Ah, maka bila kita kata la ilaha illallah Allah jua Tuhan, maka apakah makna Tuhan? Oh, daripada semua sifat-sifat 20 kita mengaji, itulah makna bagi ketuhanan. Maka kenalah yang kita katanya la ilaha illallah Allah jua Tuhan, cukup dah madarah. Cukup madarah, tak apa dah. bermula 20 daripadanya, daripada 41 perkara saat itu, ialah yang wajib baginya Ta'ala pada akal, seperti mana barang yang tersebut dahulunya. Dan 20 daripadanya pula lawan-lawannya yang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Ingat malak dah. Bila sebut kata Tuhan, maka ada sifat ketuhanan. Apa makna sifat ketuhanan ni? Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20. Wujud, kidam, bakat, mukhalafah, qiyam, husapa, kepada kaunuh, mutakal, liman, 20. Dan masuk dalam la ilaha illallah, atau masuk dalam makna ketuhanan tu juga, segala sifat-sifat 20 yang lawan hak 20 saat ni pun jadi 40. Gitu ke? Gitu tak? Ha, ni kalau kita masuk periksa, nak tahu orang periksa lepas ke tak lepas, cuba tanya akidah yang masuk dalam la ilaha illallah tu ada berapa? Berapa akidah saja? Ha, cuba pakat-pakat jawab. Ada berapa akidah dalam la ilaha illallah tu? Ada berapa? Ha, ni soalan kita masuk dalam hang periksa ni. Ha, nak teh setara mana kita belajar mengaji ni? Ha, cuba. Berapa akidah, berapa simpulan iman hak terkandung dalam makna la ilaha illallah? Ada berapa? Eh? Ha, 41. Kena. Gapo katik cuba bila 41? Gapo tak kena? Eh? Gapo? Eh? Ada ha. Ada. 41 akidah duduk dalam la ilaha illallah. Cuba bila 41 tu siapa? Ah, tak kena, tak lepas lagi. Ha, tak lepas lagi. 20 hak wajib mustahil, mustahil 20 hak wajib, 20 hak mustahil, harus satu. Mai faham. Eh? Eh? Ada dua aja. Satu istighna, iftikar, mepan. Tak apa, peksa tak apa. Boleh lah, dia kelas dulu lah, Pak. Ya. Ha. Ha. Gapa kata? Boleh jawab ni, sudahlah, Malaysia lah tadi. Ramai bila gitu, ramai bila lagu tu. Dari kita pun bila lagu tu. Ha, 41 akidah, hukduk dalam la ilaha illallah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, harus satu. Tak kena. Kalau contoh kita ambil hasan ni, la ilaha illallah ada 41 akidah, berarti mula. Kalau kita kata hak wajib 20, hak mustahil 20. Perak. Contoh, la ilaha illallah masuk apa? Allah wujud. Ada wajib ke dah? Allah wujud masuk tu hak wajib satu. Berarti dia masuk hak mustahil pula. Allah Taala tak ada, masuk juga. Tak ada tu hai. Masuk juga la ilaha illallah. Kita tengok ke tak ada tu hai. Dah. Kata Allah Ta'ala tu, Allah jua tu, hey, la ilaha illallah, masuk hak wajib, juga masuk hak mustahil. Allah Ta'ala sedia, kita pergi. Dan juga kita pergi, Allah Ta'ala baru. Ha, tak kena, ada bila hak wajib 20, mustahil 20. Kerana mustahil-mustahil, ia tak masuk dalam hak kita pergi. Mustahil tak masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Bah nak bila lagi mana cara dia? Eh? Ha, wajib atas Allah 20. Eh? Hak maksudnya istihalatul mustahil 20. Ha, bukan hak mustahil, hak istihalatul mustahil 20. Jadi 40. Berarti maksudnya harus pula satu. Jadi 41. Bila lagu tu? Ha, kalau bila nak buat ngapawi, ingat mulut, bila cali dah boleh masuk hak wajib 20, masuk hak mustahil 20, masuk harus 1, jadi 41. Tapi kalau bila kira sungguh, hak mustahil tak masuk pun, nak masuk lagu mana hak mustahil? Okey, hak mustahil tak masuk, lemuh tu hai, buta tu hai, bisu tu hai, tuli tu hai, lemuh mana, lalai tu hai. Tak masuk. Hak maksudnya istihadatul mustahil. Lagu mana? La ilaha illallah, Allah Ta'ala ada. Masuk buat hak wajib satu. Dan masuk hak istihadatul mustahil. Kenapa? Tu, hei bukan tak ada. Masuk. La ilaha illallah, masuk hak wajib. Kenapa? Allah Ta'ala kidam tu, hei sedia masuk hak wajib. Masuk hak istihadatul mustahil pula. Kenapa nama? Tu, hei tak baru.
1: Tuhan tak baru tu wajib. Tuhan tak baru tu masuk juga la ilaha illallah. Kita bila wajib la ilaha illallah Allah Taala yang kekal. Patut masuk pula istihalah dan mustahil. Masuk juga apa nama tu? Tak binasa. Yang masuk hak tu. Yang masuk hak istihalah dan mustahil, bukan masuk hak mustahil tu dak. Masuk balik tu tak ada. Tuhan tak baru, Tuhan tak binasa, Tuhan tak sama dengan makhluk, Tuhan tak berhajat, Tuhan tak bela, Tuhan tak lemah, Tuhan tak lalai, Tuhan tak mati, Tuhan tak jahil, Tuhan tak bisu, Tuhan tak tuli, Tuhan tak buta. Masuk hak tok tu lah orang panggil masuk istihalatul mustahil tu. Habis takat dulu kita ke hubung pula mengerpek. Kan lagi 20 daripadanya perkara-perkara yang wajib baginya Ta'ala pada akal seperti barang yang telah tersebut telah terdahulu sebutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa wassi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim ya rabbal 'alamin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil 'alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.